0: aku juga pernah banget ketipu, hampir ketipu sih, bukan yang ketipu kayak Kaliza cerita tadi, lebih ke kayak hampir ketipu tuh pernah waktu aku cari kosan.
1: Cari kosan,
0: iya. Jadi waktu cari kosan kan namanya mahasiswa ya, mahasiswa kan nyarinya kalau misalnya di iklan itu udah kalau kita udah ngeliat harganya lebih murah nih, harga lebih murah, terus fasilitasnya oke, terus juga tempatnya enak, dari foto nih kita pasti udah langsung percaya kan. Terus juga dia tuh nggak ngasih link ini loh, link Gmaps-nya. Itu sih pelajaran juga buat teman Pro 2 yang mungkin

0: lagi masih jadi mahasiswa dan lagi cari kosan itu juga kalau bisa dicari ulang dan kalau bisa datengin. Jadi aku tuh waktu itu udah hampir mau datengin dan orang itu kan nggak nyertain nomor teleponnya. Jadi aku tuh cuma dapat nomor telepon itu dari komentarnya doang. Jadi ternyata setelah aku datang ke Gmaps yang udah di share sama orangnya ini, kosan itu tuh nggak ada.
1: Walah.
0: Kosan itu tuh nggak ada dan foto itu tuh diambil, dicuri dari medsos.
1: Oh my god. Itu kamu hampir transfer atau gimana?
0: Hampir transfer. Oh, mamaku tuh langsung yang kayak udah langsung aja DP. Mama kan tipe yang kayak gitu ya, yang kayak kalau misalnya udah sesuatu apa tuh langsung aja. Tapi aku tuh yang kayak aku harus lihat langsung. Aku mau ketemu dulu, aku mau lihat dulu di dalamnya ada jendelanya atau enggak. Kayak gitulah. Kan anak-anak kosan pasti ngelihatnya detail kan. Terus pas aku chat tuh juga dia tuh kayak enggak mau angkat telepon gitu loh. Alasannya kayak gini. Saya lagi di kantor, Mbak. Lagi enggak bisa angkat telepon, lagi sibuk jam 3 ya. Setengah tiga, waktu aku telpon lagi tuh dia nggak mau angkat masih. Terus pas aku chat lagi, dia bilang di sini lokasinya. Dia kasih Gmaps. Gmaps itu bener, Gmaps itu bener. Tapi kosan itu tuh nggak lagi buka cari orang.
1: Oke, bukan kosannya dia.
0: Bukan kosannya dia. Maksud aku kayak kok bisa sih orang-orang kayak gitu tuh bener-bener yang kayak nyuri foto orang. Makanya teman pro 2, kalau menurut aku nggak cuma kita sebagai konsumen yang hati-hati, tapi orang yang jualan juga hati-hati. Bayangin kalau misalnya kita punya kosan, foto kosan kita disalahgunakan dan orang-orang tuh nggak percaya sama apa yang kita jual lagi gitu, gara-gara orang lain nyuri lah, nyomot lah.
1: Ih, tapi itu sering banget sih, sumpah. Jadi kakak tuh juga awalnya kayak Najwa ya. Itu aku nggak pernah terpikirkan orang tuh bakal bisa nipu dengan cara ngebuka kosan atau dijual gitu kan untuk pendatang. Namanya kita nyari lagi butuh gitu kan. Tapi kakak sempet tuh ngeliat kayak dia namanya, kalau di sini tuh namanya apa sih tuh, produk kosan ini ya yang eksklusif ya.
0: Benar.
1: Sumpah kalau kita lihat dari gambarnya luar biasa dan memang kakak cari di Gmaps ada, tapi yang ngebuat kakak akhirnya aware kalau itu tuh ternyata penipuan dari komentar itu kan di Facebook ya, di Facebook tuh
0: sama aku
1: jangan
0: di situ.
1: Percaya ini nipu
0: oh.
1: Mereka tuh pada ngomong kayak gitu, akhirnya ini penipuan nih ternyata. Setelah itu pun pas dicari tahu langsung ke nomor aslinya yang punya kan di Gmaps itu, ini hati-hati kita lagi nggak buka kosan tuh mereka ada notifikasi.
0: Oh, untungnya kayak gitu.
1: Memang harus teliti sih kalau bisa. Kalau dia udah urusannya gitu ya, teman-teman berdua, hal-hal berbau material yang ibaratnya mahal ya, itu kalau bisa datang langsung ke lokasi, ketemu sama orangnya langsung, ini kira-kira harganya berapa dan berapa, jangan lewat online. Ya kalau yang kecil-kecil kayak sekadar baju atau apa kan di marketplace pun ada gitu, walaupun
0: banyak
1: ditipu juga ya.
0: Banyak sih teman-temanku juga sering sih yang kayak gitu, kayak mau beli barang terus ternyata barangnya itu nggak benar-benar ada, itu juga sering kayak gitu.
1: Iya, dia tuh nipunya lewat DP.
0: DP itu
1: DP aja udah untung ya.
0: DP tuh udah untung. Ih, kalau kosannya 800, DP-nya 200, enak banget
1: udah
0: tuh
1: udah. Orang, 10 orang.
0: Ih, tapi aku tuh karena di salah satu aplikasi tadi, aplikasi biru itu tadi, aku tuh biasanya di komentar itu dikosongin. Jadi komentarnya tuh enggak ada. Udah dihapus.
1: Komen.
0: Bahkan aku komentar kan abis aku ditipu kayak gitu, aku langsung komentar tuh di situ, di postingan itu, ditipu guys, jangan percaya. Dihapus komentar aku. Aku komentar terus kan. Karena aku udah kesel kan, kayak semua orang harus tahu kalau dia tuh penipu. Aku tuh kayak gitu waktu itu.
1: Report aja.
0: Iya.
1: Bisa, ini penipuan.
0: Aku ini blokir sih lebih tepatnya, Kak.
1: Oh my god.
0: Aku ini blokir sama si penjual ini.
1: Itu hati-hati banget ya kayak gitu ya, teman-teman harus lebih teliti lagi. Ini kira-kira barangnya beneran ada apa enggak?
0: Betul.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita mendarat di Bandara Udara Internasional.
3: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
4: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
5: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
4: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
5: Heleh. Nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.
4: Yeay, kakak.

0: Okay. Nah, makin kesini juga bisa dibilang banyak banget si phishing itu modusnya udah propaganda banget. Gacor banget gitu ya teman berdua. Salah satunya lewat mungkin kayak berapa dari kita tadi link-link palsu lah atau bahkan kayak undangan-undangan gitu kan.
1: Undangan iya banget. Undangan-undangan tuh yang kayak nikahan gak sih, nikahan temen terus ngirim link. Aku tuh kadang takut juga sih, apalagi kalau misalnya DM. Kadang tuh bisa jadi username teman kita, tapi kita nggak tahu Instagramnya itu lagi dihack kah atau apa. Soalnya jujur aku tuh beberapa kali DM sama temanku itu minjem uang. Itu aja minjem uang tuh kayak orangnya nih kayaknya nggak mungkin deh minjem uangku gitu. Tapi dalam pikiranku
0: dia tahu nama panggilan kita Choler. Kayak
1: iya lagi.
0: Ini tau dari mana nama kecilku coba.
1: Iya. Makanya orang tua aku tuh kalau misalnya ada yang kayak gitu tuh biasanya dia langsung vice dulu orangnya. Kayak misalnya mau minjem uang nih, vice dulu beneran orangnya nggak bukan gitu. Karena kalau misalnya di Instagram tuh menurut aku emang paling apa ya, nggak ketahuan gitu loh, karena kan dia lewat link kan. Maksudnya kayak Instagram ya bisa aja dihack gitu, bisa aja dia nggak kita tuh dibikin nggak sadar gitu loh, bisa aja dia ngeliat DM kita sebelumnya makanya tahu nama kita atau chat kita sebelumnya. Itu sih
0: parah kalau sampai kita memang udah diincar banget sih itu. Pasti tahu banget dari sampai nama kecil gimana tuh di stalking banget itu ya teman perdua. Aku pernah yang lebih agak susah untuk dilawan, bukan dilawan sih, apa sih ya, di iniin itu kalau misalkan nih pernah kejadian dua kali. Ada orang yang ku kenal, dia bahkan kontaknya ku save gitu kan, ngechatnya itu dia ngirim kayak semacam link, namanya kita kenal ya cuy, kita klik lah. Iya kita klik, ternyata ada notifikasi, jangan klik ini ya soalnya nomornya dihack. Wah, kemarin udah ku klik.
1: Jadi tapi gimana?
0: Untungnya kakak nggak lanjut karena kak linknya mencurigakan ya. Udah kebuka sih, tapi kan pas ngebuka itu harus ngisi gitu. Ini apa sih maksudnya kok harus ngisi?
1: Iya.
0: Malas. Kakak nggak mau.
1: Oh, isi data diri.
0: Ini maksudnya apa nih bang? Ini kok gini sih? Ngechat aku kayak gini. Oh ternyata kena hack.
1: Iya, itu sih yang paling menurut aku kayak, aku tuh yang paling ini tuh undangan juga sih. Undangan tuh kayak menurut aku kita tuh pasti bisa aja nggak, karena kan zaman sekarang kan undangan kan udah digital ya. Bisa aja mikir, oh kayaknya link Canva nih, link Canva undangan atau link dari website untuk undangan, ternyata bukan. Aku teman mamaku sih yang pernah hampir kena itu. Jadi waktu ada undangan itu dia langsung ngeklik, jadi datanya itu seluruhnya langsung tiba-tiba jadi layar putih gitu loh.
0: Serius?
1: Layar putih apa layar hitam gitu dia cerita. Jadi kayak benar-benar hilang banget gitu loh. Dan juga dia tuh salahnya, mungkin kalau misalnya teman pro 2 juga kalau misalnya bikin kata sandi atau password apapun tuh kalau bisa jangan sama semua. Aku nggak tahu ya, dia tuh sampai mbankingnya juga kena. Kan kasihan ya, embankingnya juga kena. Makanya sih itu jadi dia nguruslah ke kantor polisi, nguruslah berkas-berkasnya dia, data dirinya dia, KTP-nya juga diurus. Karena kan semua ada di HP, embanking ada di HP. Belum lagi kalau misalnya kita yang biasa foto KTP dan lain-lain di HP.
0: Iya, aduh itu parah sih. Kayaknya aku pernah ada kejadian kenalan aku. Nah dia tuh ngeklik link itu, dia langsung ngeunduh suatu
1: aplikasi.
0: Iya. Bukan aplikasi juga, kalau aplikasi kan bisa dibuka ya. Nggak tahu itu kayak semacam apa sih itu ya teman berdua ya, kalau bahasa IT-nya ya. Ya kayak ya itu yang bahaya gitu kan, kan orang jadi bisa ngehack lewat itu.
1: Iya.
0: Nah, cuma nggak tahu kita caranya seperti apa dia kayak gitunya tuh teman berdua.
1: Itu serem sih kalau menurut aku, karena kayak kasihan, apalagi ya itu benar kata Kaliza tadi, kalau misalnya yang paling gampang karena itu emang biasanya bukan Gen Z ya, tapi biasanya kayak milenial atau kayak milenial atasnya lagi itu yang paling rentan untuk kena, karena mungkin mereka kan baru transisi juga ya. Jadi nggak semua hal tuh mereka langsung ngerti banget, yang kayak Gen Z kan udah familiar banget lah karena hidup berdampingan sama teknologi. Tapi mungkin yang baru-baru, mungkin teman pro 2 juga bisa tuh diedukasi lah keluarganya atau mungkin orang tuanya, terutama karena orang tua tuh yang kayak paling gampang rentan kena kan kak.
0: Itu juga kayaknya lebih bagus mungkin misalkan di gadgetnya kita tuh udah ada kayak fitur khusus kayak semacam anti malware atau antivirus gitu nggak sih?
1: Bener.
0: Ya kan biasanya masing-masing HP atau handphone tuh ada tuh yang kayak gitu. Nah itu harus rutin juga tuh dibersihkan ya teman pro 2, takutnya kamu nggak tahu sengaja nggak sengaja ngunduh sesuatu yang ternyata itu berbahaya.

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel-nya udah enak.
1: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi. Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Pernah dengar istilah pemain ke-12? Tenang, bukan berarti ada satu pemain tambahan yang diam-diam masuk ke lapangan. Istilah ini ditunjukkan untuk para supporter yang hadir di stadion maupun yang memberikan dukungan dari berbagai penjuru dunia. Sorakan, nyanyian, dan dukungan mereka seringkali menjadi suntikan semangat bagi para pemain yang sedang berjuang di lapangan. Bahkan, gak sedikit pesepak bola yang mengakui, energi dari para pendukung bisa membuat mereka terus berlari, bertahan, dan berjuang hingga peluit akhir berbunyi. Karena dalam sepak bola, pertandingan memang dimainkan oleh 11 orang di lapangan. Namun semangatnya dibangun oleh jutaan orang di belakang mereka. Jadi, kalau tim favoritmu menang nanti, jangan lupa, kamu juga bagian dari perjuangannya.

0: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.
1: Nah, Wak, kayaknya tuh gak cuman SMS aja gitu ya, apa kayak chat-chat WhatsApp aja yang kadang suka ngeprank, ngepisingin gitu.
2: Cuaca juga ya, apalagi kalau kita di Samarinda ya. Kayak bisa aja nih di Suryanata panas, di daerah Miamin udah hujan aja nih.
1: Udah
2: gitu.
1: Keluar gitu kan dengan paripurnanya tanpa pakai jas hujan segala macam.
2: Tiba-tiba basah nih kita.
1: Berasa tertipu cuaca. Aduh, daripada nanti kejadian ntar siang kamu keluar gitu kan, Brada, ini kita tanya langsung aja deh sama Kak siapa dari BMKG Kota Samarinda langsung aja ya. Silakan.
3: Sobat BMKG dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, berikut saya sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Samarinda pada hari ini, hari Kamis tanggal 16 Juli 2026. Untuk cuaca di wilayah Samarinda pada hari ini umumnya diperkirakan cerah berawan pada pagi, siang, sore hingga malam harinya. Namun masih diperkirakan adanya potensi hujan dengan intensitas ringan yang dapat terjadi di sebagian wilayah Samarinda pada sore harinya. Untuk angin umumnya bertiup dari arah barat daya sampai dengan barat laut dengan kecepatan 10 sampai dengan 15 km per jam. Adapun suhu udara di wilayah Samarinda berkisar antara 29 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udaranya berkisar antara 60 hingga 70%. Sementara itu untuk wilayah perairan Balikpapan, perairan Samarinda Butang dan Sam Makassar, tinggi gelombang lautnya diperkirakan berada dalam kategori sedang dengan ketinggian gelombangnya berkisar antara 1,5 sampai dengan 2,5 meter. Kemudian kecepatan angin di wilayah perairan tersebut berkisar antara 11 sampai 22 knot dengan kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Selanjutnya saya kembalikan ke studio RRI Pro 2 Samarinda. Terima kasih.
2: Oke, terima kasih Kak Bima.
1: Tadi katanya gimana?
2: Iya, cerah berawan. Jadi jangan lupa teman Pro 2 selalu bersedia sunscreen dan juga kalau mau keluar mungkin ya karena cerah ya, bisa banget jalan-jalan atau mungkin mau hangout bareng teman-teman juga bisa banget.
1: Betul. Ya, entah apapun gimana prediksi cuacanya, sedia aja tuh ya embel-embel yang ngebuat kamu terhindar dari hujan ataupun panas teman-teman.
2: Matahari tentunya.
0: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

Di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: Kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
1: Iya nih.
0: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu kayak ujian. Kalau belum siap, jangan diikutin.

0: Oke, okay, teman Pro 2, 88.5 FM, teman terbaik kamu masih di Sepada juga. Ini FYI ada yang gabungan loh sama kita di Kosen.
1: Wow, apa tuh? Apa ada tuh, Hania, Kak?
0: Hania, katanya kan kita nanya tuh, nanya pernah enggak sih ketipu spam phishing gitu ya di apa di media sosial atau apapun gitu ya, teman Pro 2. Nih katanya hampir ketipu ngebuka link Mbak Im Wong menang giveaway iPhone lewat chat WA. tapi emang kan si ini ya, si Baimang emang terkenal suka ngasih giveaway gitu ya.
1: Iya, tapi agak enggak make sense sih, agaknya langsung tiba-tiba ke kita. Apalagi kita kayak enggak pernah ikut daftar atau apa. Tapi memang ada beberapa giveaway yang beneran sih, Kak. Maksudnya kayak beneran tuh maksudnya emang ada pendaftarannya. Tapi kan enggak mungkin giveaway itu enggak ada kayak rules-rulesnya kan. Udah pasti ada lah, ngisi ini dulu lah, follow ini dulu. Iya. Sedangkan kalau yang Mbak Imueng
0: dapat spam chat yang kayak gitu.
1: Aku pernah. Oh, iya. Raffi Ahmad juga pernah. Nah, aku.
0: Gimana sih tulisannya? Kakak enggak pernah.
1: Aku lupa lagi spesifiknya, cuma kayak dia tuh long text. Aku tuh malas aku bacanya. Kayak maksud intinya aja aku baca yang bawahnya doang. Intinya dia mau ngasih iPhone, benar iPhone 17 pernah. Itu baru-baru aja aku dapat pesan itu. Terus juga pernah yang Raffi Ahmad itu mobil ya, kayaknya aku lupa. Pokoknya kayak sesuatu hal yang kebutuhannya itu enggak yang mahal lah pokoknya, yang
0: padahal
1: mahal.
0: Kita enggak pernah ikutan itu ya, apa namanya? Challenge-nya dia.
1: Jangankan itu, gitu. Kak, jangankan itu. Aku aja setiap ada jalan santai, ada door prize, aku aja udah enggak pernah percaya lagi karena enggak pernah dapet.
0: Hah? Yang benar.
1: Iya, aku aja yang kayak gitu aja enggak percaya, apalagi Baimo yang ngasih iPhone itulah.
0: Walah, sumpah Kakak berarti tipe yang lumayan beruntung ya.
1: Dia sangat beruntung ya kayaknya ya, kali ini sering ya.
0: Kakak sering banget. Kakak tuh kalau ikut-ikutan kayak semacam jalan sehat di Polres gitu kan berapa kali, bahkan kemarin yang vaksin Covid itu kan dia kadang ngasihin ini kan door prize. Kakak dapat. Jadi yang di Kemenak misalkan ada jalan sehat,
1: Kakak dapat.
0: Terus kemarin kayak berapa kali giveaway di kantor RRI pun itu Kakak dapat.
1: Iya, enak banget. Hoki banget ya, teman Pro 2. Kalau misalnya aku itu mamaku sih yang sering dapat kayak Tupperware. Jadi kayak bejibun lah itu di rumah karena habis jalan santai. Bahkan pernah juga dapat kayak ini kayak apa sih? Rice cooker juga pernah. Kayak menurut aku barang-barang elektronik tuh yang lebih dibutuhkan ya. Emang kayaknya target pasarnya ibu-ibu gitu. Yeah. Jadi kayak langsung dapat nih gitu.
0: Kakak dapat ini, dapat kompor itu. Mm-mm. Kompor yang gas kecil itu kan, terus
1: kompor mini.
0: Dispenser. Mm-mm. pernah dapat duit gitu.
1: Dapat duit, enak ya itu ya, kayaknya dermawan sekali itu yang mengadakan.
0: Makanya wah, masa sih nggak pernah
1: kayaknya. Mungkin nanti boleh nih teman produk kita nanya tipsnya sama Kak Liza ya, apa sih tipsnya supaya kita bisa dapat door prize gitu. Jadi next teman produk kalau misalnya jalan santai kan udah tahu nih trik-triknya. Emang ada triknya nggak sih, Kak?
0: Nggak
1: ada triknya ya. Jadi kayak berdoa aja
0: lulus dapat.

0: Selamat malam. Mau pesan apa?
1: Mau galau dicampur patah hati ya, Kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang, Kak.
0: Siap. Gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau

0: Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
3: Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.

minat musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan seru.

0: Mungkin selain jangan asal klik link, juga penting banget kita untuk cek alamat websitenya nggak sih?
1: Betul.
0: Selain kita cek penerima pesannya tadi, ya kan tadi Hani ada cerita ya, kalau misalnya kan dapat pesan yang Mbak Imuang itu kan, menurut aku juga, kita kan sekarang udah ada aplikasi Get Contact ya. Maaf ya menyebutkan nama ininya. Cuma aku rasa aku belum nemu yang lain selain itu sih yang bisa ngecek nomor. Mungkin jadi edukasi juga buat teman Pro 2 yang mungkin pengen nyari tahu nih nomornya benar atau enggak. Itu bisa banget teman Pro 2 cek gitu loh. Cek dulu nomornya. Cek dulu yang mengirim pesan itu siapa. Kan kita enggak tahu ya kalau cuma nomor doang. Dari mana kita tahu kalau misalnya itu nomornya dari mana? Terus juga website-nya. Kalau misalnya dapat suatu kode-kode gitu kan dicek dulu website-nya dari mana. Dan itu tadi sih, jangan asal klik dan terima-terima cookie, itu juga bahaya banget. Dan juga jangan pernah kita tuh asal terima kode OTP, ngisi-ngisi kode OTP, karena menurut aku kode OTP itu yang paling sering sih. Jujur aku pun, kan aku sering banget ya kayak mau beli sesuatu aplikasi-aplikasi premium tuh biasanya kan pakai kode OTP juga.
1: Betul,
0: Kak.
1: Betul.
0: Dan itu kan biasanya kalau misalnya pengguna iOS kan biasanya harus ngisi iCloud dulu. Nah iCloud tuh juga kayak beberapa orang yang mungkin beli iCloud atau apa itu jangan mau, kalau misalnya kalian kan beli, kan kalau bisa belinya sama yang resmi. Jangan belinya tuh dari yang bodong-bodong lah, yang harganya lebih murah, daripada itu nanti bakal merugikan. Soalnya temenku, jujur ada beberapa yang cerita temenku itu ketipu waktu beli iCloud. Karena kan dia pengguna iOS dan dia beli iCloud itu ternyata dia udah bayar 65 ribu apa 80 ribu gitu. Lumayan kan 65 ribu. Ternyata iya bodong. Dan dia marah banget sampai yang kayak semua orang tuh dia sampai nyewa buzzer gitu untuk ngata-ngatain penjualnya. Iya karena dia greget banget.
1: Jujur aku juga kalau misalkan ya teman Pro 2 ada semacam spam chat yang langsung minta ini kode OTP Anda untuk akses aku pernah dapat tuh akses ke Microsoft. Aku nggak pernah akses Microsoft ya, ini siapa ya gitu.
0: Oh iya.
1: Dia kayak pakai emailnya kita gitu kan untuk akses, tapi untungnya tuh kan sekarang kayaknya memang dari platform itu juga makin pinter gitu. Jadi nggak sembarang orang tuh walaupun dia tahu email kita atau password kita tuh nggak bisa langsung asal masuk gitu loh. Dia masih minta lagi OTP ke nomor HP kita.
0: Sama kan. Tahu nggak 2FA? Kayak apa ya, aku lupa panjangannya, pokoknya yang kayak kita harus pakai fingerprint, terus kita harus pakai face itu
1: verifikasi dua
0: langkah pokoknya dua verifikasi dua langkah itulah aku lupa, 2FA lah pokoknya kepanjangan ininya istilahnya. Itu menurut aku juga penting sih, karena kayak kita tuh udah banyak kan sebenarnya, jangan sampai smartphone aja tapi usernya juga harus smart.
1: Betul itu. Itu deg-degan loh. Kalau udah ada yang ngechat minta OTP padahal kita enggak ada ngakses apapun, sumpah deg-degan banget, takut banget. Soalnya
0: apalagi Microsoft.
1: Kakak pernah banget itu kan ada teman kakak kayaknya dia baru beli iPhone baru gitu kan, tapi second. Jadi kayak baru akses maksudnya ngebuka itu tuh kayak semacam ternyata tuh ada hackernya gitu. Jadi kayak berapa kali minta OTP tapi langsung ini akhirnya Twitternya hilang.
0: Ampun,
1: iya sumpah, langsung mau nggak mau tuh semua password dari Gmail diganti
0: itu. Ini tadi juga sih, jangan pakai kata sandi yang sama semuanya.
1: Itu kalau udah kayak gitu, kalau tiap dapat ada chat yang minta OTP atau apapun tuh, kalau udah deg-degan tuh mau nggak mau diganti sih. Takut banget orang udah tahu ininya kita kan, Gmailnya kita sama passwordnya kita.
0: Soalnya jangan pakai ini tanggal lahir. Siapa teman Pro 2 yang kalau bikin kata sandi pakai tanggal lahir? Jangan-jangan Kak Liza juga gitu toh?
1: Enggak sih. Aku ini ya. Aku bocorin password aku adalah idola aku. Idola aku siapa ya?
0: Aku tahu. Aku tahu Mbak Imuang.
1: Bukan. Siapa itu?

0: Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Mbak, Mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
1: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dihianatin, Dok.
0: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
1: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa rindu?
0: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.

0: Bahkan ya kalau ditengok-tengok sekarang kayak penipuan digital itu tuh nggak cuma lagi dari phishing ya, dari spam chat gitu ya, tolong produk.
1: Betul.
0: Sekarang QR code juga bisa jadi.
1: Ih bener, QR code juga sering banget. Aku tuh kayak bingung ya kadang di kotak amal aja tuh ada. Kayak siapa sih yang ide untuk bawa ini QR jualannya ke masjid, kayak berani banget.
0: Ada yang sengaja tahu, aku bahkan kayak sempat lihat beritanya gitu. Itu sebenarnya beneran kotak amalnya tuh ya, kotak amal masjid gitu kan. Iya, itu dia nge-print sendiri QR code-nya dia.
1: Iya, itu loh yang aku maksud, kayak
0: tempel di situ. Luar biasa sih.
1: Luar biasa banget idenya. Karena emang QR code tuh menurut aku yang paling gampang sih kena ininya. Karena kayak ya kita siapa yang ngeh dengan QR code yang bentuknya sama persis
0: gak,
1: itu.
0: Kadang kita enggak teliti gitu kan. Semisal kita ya udah kita ngemindai kodenya ya, berdua ah nih mau donasi deh 50.000. Itu 50.000 lumayan coy.
1: Itu lumayan banget.
0: Terus kalaupun di situ ada nama orang, ya karena dia di kotak amal ya kita pikir deh, oh ini mungkin pengelolanya gitu.
1: Iya.
0: Kita transfer aja, tapi ternyata
1: iya, tapi emang agak enggak masuk akal juga sih, kayak siapa sih orang yang rela untuk naruh QR code-nya di kotak amal ya? Siapa sih yang enggak kepikiran kalau misalnya itu bukan ini, bukan apa? Siapa yang mikir itu penipuan coba? Makanya itu beberapa kali jadi edukasi juga sih, karena bahaya ya kalau misalnya kita tuh asal scan barcode doang. Tapi enggak cuma scan sih, Kak. Kadang juga bukti transfer itu banyak banget yang penipuannya. Kayak diedit.
0: Oh iya.
1: Ya kan kemarin banyak juga sih edukasi-edukasi soal kayak gitu, karena kayaknya saking mudahnya digital itu bikin kita tuh semakin apa ya? Semakin pintar juga nih penipu-penipunya. Kayak semakin beragam gitu loh.
0: Iya, apa ya kayak makanya sekarang yang mesti hati-hati tuh kayaknya enggak cuman kita aja gitu, mungkin
1: penjualnya juga.
0: Penjual juga gitu, ada
1: konsumen.
0: Orang katanya udah ke transfer nih, ternyata belum. Dia nunjukin gitu kan, ini udah ada bukti transfer segala macam, tapi ternyata tuh
1: enggak gitu
0: ya, tahun kedua. Itu sumpah sih kayak kamu pintar, tapi kamu pakai kepintaranmu itu untuk apa ya?
1: Iya, gitu. Makanya itu jahat banget sih, kasian banget, apalagi yang itu kotak amal kan. Orang niatnya kan mau sedekah ya, tapi ternyata
0: makanya ini aku pernah dapat quotes gini. Kita pintar, tapi pintar-pintarlah belajar ilmu kejahatan supaya kamu tidak dijahatin.
1: Iya.
0: Jadi ibaratnya tuh kita tahu triknya orang-orang jahat, bukan berarti untuk kita jadi jahat gitu, tapi untuk menangkal kejahatan itu.
1: Bener, gitu. Jangan sampai kita gampang juga ketipunya, ya kan?
0: Gitu.
1: Apalagi dengan mudahnya.
0: Double pintar.
1: Bener.

0: Tahu lah ikam.
1: Indonesia memiliki 652 bahasa daerah yang telah diidentifikasi dan divalidasi. Bila diakumulasikan, per provinsi ada 733 bahasa daerah. Namun, di wilayah NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat belum semua teridentifikasi. Nah, Papua memiliki paling banyak bahasa daerah loh, yaitu 384 bahasa daerah.
0: Taulah ikam.
2: Follow Instagram @RRI_Pro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
3: Teman terbaik kamu
4: Pro 2 FM.
5: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Tapi kalau menurut kamu Wak, atau yang kamu rasain sendiri, sebenarnya kenapa sih kita itu bisa banget mudah tertipu?
1: Kalau menurut aku adalah ada banget ciri-cirinya, Kak. Kalau menurut aku ya, yang pertama itu hadiahnya terlalu besar. Okay. Hadiah terlalu besar itu menurut aku emang menggiurkan banget. Apalagi yang tadi kakak bilang kan, yang sampai ketipu, yang kayak bayar 100.000 terus dapat berapa juta tadi?
0: 50 juta. Administrasinya cuman 100.000. Pulsa aja kok.
1: Iya, siapa sih yang enggak mau dengan nominal 100.000 dilipat gandakan menjadi 50 juta? Walaupun agak enggak masuk akal ya. Kita bekerja bertahun-tahun mungkin baru bisa mendapatkan 50 juta itu.
0: Jackpot banget gitu.
1: Iya, kayak jackpot. Ya mungkin karena pemikiran jackpot itu sih, jadi yang kayak kita tuh pengen dapat sesuatu hal tapi instan. Sebenarnya itu tuh juga pemikiran, tergantung juga mindset kita sih. Mungkin mindsetnya juga bisa diperbaiki nih teman pro 2. Kita tuh gak bisa dapetin sesuatu secara instan. Emang harus ada usaha-usahanya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang instan, cepet dan gak masuk akal, mungkin bisa dipikir-pikir lagi deh. Jangan-jangan itu scam.
0: Ini pentingnya untuk sadar diri juga sih kan. Berarti ini para penipunya sebenarnya mereka tuh pintar banget memainkan psikologis orang.
1: Iya.
0: Paham banget memainkan psikologis orang. Gimana caranya untuk ngebuat orang ini sampai tergiur, tergoda, panik ya kan. Kadang-kadang dia juga menggunakan bahasa-bahasa yang kayak, ini gak bakal ada lagi selain waktu saat ini. Akhirnya orang kan, wah.
1: Oh iya, benar-benar dibuat mendesak.
0: Ada lagi setelah ini, dibuat mendesak gitu ya.
1: Mendesak korban ya, supaya kita tuh langsung klik linknya sekarang biar bisa langsung dapat. Terus juga biasanya tuh ciri-cirinya mungkin banyak salah ketik kali ya. Maksudnya kayak kalau misalnya ya kita mau cek bukti transfer, di bukti transfer itu tuh biasanya ada typo-typo. Itu udah pasti scam. Karena kalau misalnya dari situs bank resminya itu udah pasti gak ada kesalahan ketik atau kesalahan nomor sedikit pun. So jujur itu kelihatan sih. Waktu itu kan sempat ditayangin juga kan di televisi ya, waktu itu aku pernah lihat. Dia kayak dikasih tunjuk bukti transfer asli dan palsu. Itu kelihatan sih memang. Dari warnanya juga.
0: Itu apa ya, kayak pintar memanfaatkan momen kesempatan juga mungkin ya di mas di apa di masa-masa mungkin sang ini, kalau ngomongin soal penjual pembeli ya, yang tadi kayak awal bilang ini soal apa bukti transfer lagi padat-padatnya tuh mungkin warung kafe apa segala macam lagi rame pembeli.
1: Bener.
0: Ini udah ditransfer, okay.
1: Oh iya,
0: belum kan.
1: Oh benar,
0: kayak penipu tuh memang pinter sih, tapi dia jahat udah gitu aja.
1: Iya, tapi jujur memang mereka pinter untuk memanfaatkan momen ya. Tapi aku sekarang setiap aku pakai kris gitu-gitu ya, itu biasanya tuh di foto sih.
0: Okay.
1: Buktinya selalu di foto.
0: Iya, bahkan iya tapi kan? sekarang tuh juga ini lah, kalau kayak kakak tuh beberapa kali ke kedai-kedai gitu kan, yang dia ada pembayaran bisa via kiris kode QR gitu ya, teman-teman berdua ada ini alatnya gitu.
1: Oh.
0: Ya, jadi kayak dikoneksikan memang. Jadi kalau kita misal bayar sih dia bunyi.
1: Bener.
0: Jadi uangnya beneran masuk, tipnya bakal
1: iya,
0: bunyi.
1: Iya, bahkan di warung-warung daging udah ada begitu, guys. Kayak keren nih.
0: 2.000 masuk ke rekening. Heeh. 10.000 masuk ke rekening. Dia bunyi gitu, lucu tahu.
1: Iya.
0: Nah, itu jadi kalaupun lagi padet, lagi jualan lagi rame, itu kalau uangnya beneran masuk udah.
1: Bener. Tapi emang yang paling gampang untuk rentan kena itu menurut aku di daeng-daeng sih. Karena ya itu kan warung retail ya. Maksudnya bukan warung yang kayak supermarket yang gede, yang mereka punya alat scan, harganya berapapun ada scannya.
0: Kelihatan
1: nominalnya. Makanya emang bahaya sih. Makanya kalau hati-hati ini teman produk, kalau beli sesuatu atau bahkan kamu penjualnya. Penjual sih yang paling gampang kena kayaknya.
0: Harus banget teliti gitu ya.

0: kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu udah makan rasa apa hari ini?

0: Woi, daripada beli minum botol kemasan, mending pakai tumbler aja. Cintai dong lingkungan. Cintai lingkungan sama dengan mencintai dirimu sendiri.
1: Ye, so tau. Ini loh botol minumannya udah aku isi berulang kali. Kan aku gak pernah buang botol plastik. Lihat nih kulkasku.
0: Hah? Botol plastik semua? Kamu tahu gak? Tulisan expired di botol minuman mineral itu nunjukin masa kadaluarsa botol, bukan airnya.
1: Jadi selama ini

0: selain emang banyak banget pising, ternyata juga yang lebih bahaya itu adalah via telepon sih kayaknya ya.
1: Iya.
0: Karena tadi ada teman kita yang cerita juga kalau misalnya dia tuh salah satu temennya juga ditipu di telepon kalau misalnya dia tuh lagi diretas akunnya. Ternyata diminta untuk buka Kredivo, buka aplikasi-aplikasi lainnya lah ya gitu, yang memang itu tuh bakalan ngasih data pribadi, bahkan rekening juga ya pasti ya. Mm-mm. Ya kan, itu data pribadi, rekening kan semua pasti masuk.
1: Betul.
0: Bahkan diminta untuk transfer.
1: Kok mau ya? Aku tuh agak curiga orang-orang yang nipu via telepon itu jadinya dia tuh pintar hipnotis nih. Sampai orang tuh kok manut ya sama dia.
0: Tapi kalau bisa pernah dengar enggak sih yang kasus waktu itu di tahun 2025 atau 2024 itu sempat ada hipnotis.
1: Iya.
0: Hipnotis yang kayak aku tuh dengar di daerah Tenggarong ya, daerah Tenggarong itu di depan, bahkan di depan orang yang baru ngambil uang, di depan ATM itu dia kayak yang
1: kok bisa manut gitu loh.
0: Tiba-tiba langsung ngasih gitu loh uang transferan yang baru diambil. Hipnotis.
1: Terus orangnya jadi ini kan, habis itu pas dia sadar, aku enggak sadar. Gitu. Dia
0: iya.
1: Aku enggak sadar aku ngasih duit, aku
0: itu beneran ada tahu.
1: Ada, kakak pernah dengar ceritanya itu.
0: Aku kemarin itu temanku juga di kosan lagi, Allah kasihan banget. Dia tuh ini apa namanya? Ditelepon orang terus diminta kayaknya mau udah diincer sih. Jadi dia diminta untuk keluar. Tiba-tiba pas dia keluar tuh disuruh ngasih laptop, ngasih pokoknya smartphone dan lain-lain, pokoknya barang-barang elektronik yang berharga gitulah. Disuruh ngasih dan dia ngasih aja.
1: Oh my god.
0: Jadi pas dia udah sadar itu dia bingung, barang-barangnya kok udah nggak ada.
1: Mm-mm.
0: Baru akhirnya dia lapor lah sama pihak yang berwajib gitu.
1: Ternyata lihat CCTV dia ngasih.
0: Dihipnotis memang ternyata. Aku nggak tahu ya kelanjutannya gimana abis itu.
1: Itu kuat-kuat iman kita teman-teman biar tidak mudah kehipnotis orangnya.
0: Iya, karena emang rentan banget ya. Apalagi kalau misalnya udah. Yang kaget itu cerita teman kita tadi sih, karena kayak dia dibilangin kalau misalnya akunnya itu diretas. Ternyata orang inilah yang meretas akunnya.
1: Oh
0: gitu loh. Itu bahaya sih, karena kita taunya ditipu, ternyata yang ngasih tahu lah penipunya gitu kan. Agak zong ya.
1: Kamu mau apa ya, mau nyolong tapi kamu izin dulu nyolong, tapi kamu izinin nih. Kayak gimana sih ya?
0: Tapi emang beneran juga sih dia. Emang beneran mainin psikologi sih.
1: Iya, itu.
0: Kasian banget.
1: Makanya harus kayak memang kuat-kuat sadar diri gitu sih kalau menurut aku juga ya. Dan itu kan kalau dia udah ketipu udah jadi korban. Ini kita harus tahu juga nih kalau udah misalkan kita tertipu itu
0: terlanjur.
1: Mau enggak mau ya, namanya musibah ya, kadang-kadang kita kan mau kita sesadar apapun gitu teman-teman, kalau sudah musibah ya udah musibah gitu. Memang lagi dapat aja ujiannya, lagi dapat cobaannya gitu ya kan. Mungkin sebagai bentuk kamu meningkatkan dirimu gitu.
0: Meningkatkan diri atau untuk waspada kali ya.
1: Waspada.
0: Ya, lebih waspada. Iya. Mungkin teman-teman juga bisa banget nih mulai dari mungkin amankan dulu akun-akun perangkatnya gitu ya. Matikan koneksi internet, karena biasanya kan internet itu kan dia terjalin ya satu sama lain kan.
1: Ya
0: kalau bisa dimatiin dulu, misalnya nih udah terlanjur kena link phishing gitu kan, matiin koneksi internet, bersihkan dulu data-datanya karena kan takutnya kedetek. Takutnya kedetek sama si penipu. Jadi kita bersihin dulu data kita, terus ganti kata sandi. Ini sih yang paling penting. Jangan sampai satu kata sandi itu sama semua. M-banking juga itu kan kasihan ya. Jadi kalau bisa langsung ganti aja sebelum M-banking kamu juga kena gitu. Terus juga kalau bisa blokir, habis blokir itu kita hubungin langsung call centernya.
1: Okay.
0: Yang terkait ya, misalnya bank apa gitu, bank terkait, langsung aja di call centernya tuh langsung hubungin. Karena mumpung masih baru dan mereka bisa ini, bisa langsung blokir.
1: Betul.
0: Karena kan harus dari banknya.
1: Bisa diblokir loh teman produk. Ya jadi berarti kalau ada aktivitas apapun dari rekening kamu atau rekening orang ya sebagai pelaku yang mungkin nerima transferan kamu tuh bisa banget diblokir sama mereka.
0: Oh, aku juga pernah deng, hampir ini aku langsung minta blokir. Waktu dompet aku hilang. Ini beneran ya, waktu udah lama sih, tahun 2024 itu pernah dompet aku hilang dan aku langsung hubungin call center untuk blokir. Dan emang mereka gercep sih langsung blokir ATM-ku pas udah ketemu dompetnya, dan alhamdulillah masih rezeki gitu ya. Jadi masih ada dan aku aktifin lagi gitu.
1: Betul.
0: Loh.
1: Karena kita mana tahu ya, orang udah dapat ATM kita tahu PIN-nya juga ya tahun pra-2. Nah, itu kalau udah diblokir kan jadi aktivitas apapun yang dilakuin sama ATM kita itu enggak bakal dikasih akses gitu.
0: Karena kita kan enggak mungkin bisa blokir sendiri ya.
1: Benar.
0: Terus juga kalau misalnya kamu udah terlanjur dan kamu mungkin punya bukti, entah bukti chat kah atau bukti, bukti apapun atau CCTV itu kalau bisa dikumpulin gitu biar waktu kita lapor itu beneran ada gitu loh. Karena kan siapa yang tahu kalau misalnya nggak ada buktinya. Itu sih.
1: Karena kalau udah nggak sengaja ya teman perdua ngeunduh satu APK nggak jelas ya kan, kita nggak sadar nggak klik sesuatu keunduh sendiri tuh, kaget tuh. Kakak pernah juga soalnya. Itu langsung scan aja apa aplikasi antivirus di HP kamu.
0: Jadi, oh iya.
1: Tanpa sadar ada malware di situ kan, itu bisa langsung dihapus sampai ke akar-akarnya.
0: Nah. Iya benar. Dan juga mungkin kita udah bisa lapor juga ke portal-portal yang emang resmi gitu ya. Adalah portal-portalnya, mungkin bisa lapor ke OJK kah, atau mungkin memang pelindung-pelindung konsumen lainnya. Karena emang kalau misalnya udah kayak gitu ya, kalau misalnya emang besar dan kerugiannya emang benar-benar mencapai yang juta-jutaan atau bahkan ratusan gitu kan, ratusan bahkan jutaan ya kebalik ya, itu mungkin ya udah bukan tanggung jawab kita lagi. Kita udah gak bisa lagi nih kan, apa-apa pihak berwajib lah yang bisa membantu.
1: Betul. Dan jangan malu buat lapor, kadang-kadang tuh suka malu gitu ya, kayak kena tipu, kok bisa sih kena tipu gitu kan, takut dibilang gitu mungkin ya. Jangan pernah malu ya teman-teman, walaupun kamu mungkin pernah jadi korban phishing, karena nyatanya, senyata-nyatanya memang sekarang ini makin canggih
0: ya,
1: teknologi
0: bener.
1: Makin canggih dan mungkin ya kapasitas kitanya juga belum begitu bisa mengikuti kemajuan teknologi ya, ya gak salah juga ya, mungkin kita punya kesibukan atau apa, ya udah gak apa-apa, ngaku aja nih kalau pernah jadi korban phishing dan laporin aja gitu, gak masalah kok teman-teman.
0: Bener. Dan kalau aku kemarin sih waktu kena ya, udah terlanjur kena, itu aku langsung minta CCTV-nya. Jadi kalau misalnya memang penipuannya itu di tempat umum, biasanya sih selalu ada CCTV ya. Bahkan di jalan raya aja tuh sebenarnya udah ada CCTV-nya. Jadi kalau misalnya emang di tempat jalan raya itu kalau bisa minta langsung.
1: Betul.
0: Karena kalau nanti takutnya udah enggak ada lagi dan lain-lain.
1: Enggak usah ragu karena itu memang kerjaan mereka.
0: Bener.
1: Ya kan? Udah tuh pasti mereka gitu. Oke, itu aja deh buat Spada pagi hari ini ya, Wak.
0: Iya.
1: Jadi mudah-mudahan apapun yang kita udah sharing hari ini teman-teman Prado bisa ngebantu kamu, mungkin jadi tambahan wawasan pengalaman juga ya, semana tahu suatu saat ada kejadian ke kamu gitu bisa.
0: Amit-amit ya. Jangan sampai
1: bisa aware, oh ini pernah kejadian nih sama kakak-kakaknya gitu, akhirnya jangan sampai kejadian di kamu juga begitu ya.
0: Iya.
1: Aku Liju pamit.
0: Aku Najwa pamit.
1: Bye.
0: Oh, terima kasih juga buat PA kita Hana dan bye-bye.
1: Teman berdua. I miss the taste of your lips.

0: Apa kabar di sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak kareba.
0: Apa kabar di sana?
3: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?
4: Follow Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
5: Teman terbaik kamu,
6: Pro 2 FM.
7: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
8: Misi, paketnya kak.
7: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
9: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan.

Teman Pro 2, waktunya kamu mendengarkan Pro 2 Update tepat di jam 10 bersama suara siar Habibie. Informasi pertama, Argentina melaju ke final Piala Dunia 2026 setelah menang dramatis 2-1 atas Inggris di semifinal Stadion Mercedes-Benz Atlanta, Amerika Serikat. Inggris sempat unggul lewat gol Anthony Gordon, tapi Lionel Messi memberi dua asis yang dikonversi Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez. Di final, Argentina akan berhadapan dengan Spanyol yang sebelumnya menyingkirkan Prancis 2-0. Ini jadi final kedua beruntun bagi Argentina di Piala Dunia. Informasi selanjutnya, Pemkot Samarinda memastikan layanan kesehatan dasar tetap jadi prioritas meski ada tantangan anggaran. Sekda Neneng Camelia Santi menegaskan hak

rumah sakit. Detail aktivitasnya akan disesuaikan agar proses pemulihan bisa berjalan lancar. Itu dia teman Pro2, Pro2 Update kali ini.

dari kawasan CRM Yami nomor 8 Samarinda. Hai hai hai teman Pro 2, balik lagi ya bareng aku Habibie yang bakal nemenin kamu nih di Pro 2 Hitlist. Jadi di Pro 2 Hitlist seperti biasa teman Pro 2 ya, buat kamu yang mau request lagu bisa banget langsung gabungan sama kami di WhatsApp di 08125848785 atau di Instagram @RRIPro2Samarinda dan di aplikasi RRI Digital. Dan teman Pro 2, di Instagram aku sudah bikinkan kamu-kamu nih ya untuk question box di sana, di story bisa kamu tulis mau lagu siapa, penyanyinya siapa, mau titip-titip salam juga bisa banget teman Pro 2. Jadi lagu pertama yang akan aku putarin dari WhatsApp ini ada sudah yang gabungan teman Pro 2 dari Kak Dia Afsa. Dia Afsa nih teman Pro 2. Request di ujung minggu by Mesahira. So langsung aja ini aku putarin Mesahira dengan di ujung minggu.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

detik menegangkan, gol penentu kemenangan, dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung, share opini, dan jadi bagian.

Kalau tadi aku sudah bacain di Instagram teman Pro 2, kita berpindah sebentar ke WhatsApp karena ada Kak Lara Purnamasari yang request lagunya JKT48 nih teman Pro 2. Yang mana? Yang Fortune Cookie, yang mencinta Fortune Cookie. Jadi langsung aja deh teman Pro 2 ya, daripada aku yang nyanyi, mending JKT yang nyanyi. Ini dia JKT48 dengan Fortune Cookie.

kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika.

0: dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
3: Makan apa ya?
4: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
3: Hah?
4: Makan ikan atau kamu aku tenggelamkan.

Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi nih ya. Tadi sudah di WhatsApp, kita balik lagi ke Instagram kali ya. Udah mulai banyak banget ini yang request ya. Kita pilih dulu salah satu mungkin dari ke Skribu Bapak, bukan ya. Kak Magical Creature deh, yang Kak lagi suka One Piece ya. Benar. Lagi apa ya teman Brodo, kemarin aku sempat kayak baring-baring gitu kan, kayak ngapain ya hari ini. Terus aku lupa, aku belum ada apa namanya teman Brodo. Dulu aku nonton yang season 1 yang live action. Terus aku kayak nonton season 2-nya nanti aja lah gitu. Tapi ternyata sudah nantinya tuh baru sekarang gitu. Udah lama banget itu season 2 ya teman Brodo. Jadi aku kayak ih nonton dah gitu. Jadi kemarin tuh kayaknya aku menghabiskan satu season, ya seharian tuh ngabisin satu season teman Pro 2. Jadi memang lagi ter One Piece, One Piece live action. Karena jujur aku bukan pencinta anime sebenarnya teman Pro 2, jujur. Karena kalau mau mulai animenya pun seribuan ya, kayaknya 1000 lebih deh sudah. Udah hampir 2000 gak sih episode-nya teman Pro 2, aku gak tahu deh itu One Piece sudah hampir segituan lah intinya pokoknya ya. Jadi kayaknya aku nontonnya live action aja karena lebih padat ceritanya. So langsung aja kali ya, ini Kak Magical Creature minta lagunya Hanggini nih, Hanggini dan Lutfia Aulia kalau gak salah, karena judulnya Selalu Bahagia ya. Oke, semoga kita selalu bahagia semua teman Pro 2 ya. Ini langsung buat kamu semua nih teman Pro 2, Hanggini dengan Selalu Bahagia.

0: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.

0: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
1: Alah, buktinya selama ini aku menang terus gak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
2: Loh kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
3: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.

Kalau tadi kita sudah di Instagram teman Prodo, kita berpindah lagi yuk ke WhatsApp yang di mana ada dari Kak Noxe. Noxe ya ini bacanya ya, karena dibilang hai kakak aku Noxe, hari ini mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace lagi dong kak, hehe. Salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya, amin. Makasih, makasih banyak ya buat Kak Noxe juga sudah memberikan semangat nih ya. Jadi makin semangat nih aku. Jadi buat Kak Noxe spesial ini langsung aja aku putarin kali ya, buat kamu juga teman Prodo yang mungkin belum tahu lagunya atau sudah suka juga sama lagunya Selena Grace ini. Ini langsung aku putarin Selena Grace dengan Sumpah Mati.

Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

0: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.

Oke teman Pro 2, merapat di jam 11 masih di Pro 2 Hitlist barengan sama aku Habibie, dan aku bakal ngebacain requestan lagi dan bakal pindah ke Instagram kali ya. Jadi di Instagram sudah banyak banget teman Pro 2. Buat kamu yang belum request, bisa banget langsung masuk aja ke WhatsApp kami di 0812584878885, atau di Instagram kami di story-nya tuh ada tuh teman Pro 2 ya, di @RRIPro2Samarinda, atau di aplikasi RRI Digital juga bisa kamu tulis di live chatnya sih itu teman Pro 2 ya. Dan lagu selanjutnya, nah by the way ini ada dari Kak T4 Riri, katanya mau lagu James Arthur yang You're Still The One. Tapi mohon maaf nih Kak, di playlist belum masuk. Jadi aku bakal puterin James Arthur juga nih. Salah satu lagu yang booming banget dari James Arthur. Mungkin ini bisa menggantikan lagu You're Still The One dari Kak T4 Riri nih. Nah ini langsung aja kali ya Kak, aku puterin James Arthur dengan Cars Outside.

pernah dengar istilah pemain ke-12? Tenang, bukan berarti ada satu pemain tambahan yang diam-diam masuk ke lapangan. Istilah ini ditunjukkan untuk para supporter yang hadir di stadion maupun yang memberikan dukungan dari berbagai penjuru dunia. Sorakan, nyanyian, dan dukungan mereka seringkali menjadi suntikan semangat bagi para pemain yang sedang berjuang di lapangan. Bahkan, gak sedikit pesepak bola yang mengakui, energi dari para pendukung bisa membuat mereka terus berlari, bertahan, dan berjuang hingga peluit akhir berbunyi. Karena dalam sepak bola, pertandingan memang dimainkan oleh 11 orang di lapangan. Namun semangatnya dibangun oleh jutaan orang di belakang mereka. Jadi, kalau tim favoritmu menang nanti, jangan lupa, kamu juga bagian dari perjuangannya.

0: Oh, ini buat batuk ya? Wah, udah kadaluarsa, buang aja lah.
1: Lah, Mak, jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
0: Ah, sama-sama sampah. Apa bedanya?
1: Mak, buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik atau enggak anu, campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah, terhirup bahaya.
0: Tau aja, Mak.

Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi masih di Pro 2 Hitlist barengan sama aku Habibie, dan aku bakal ngebacain requestan lagi nih ya dari Kak Zania underscore. Langsung aja kata Kak Zania, pengennya lagu Jagat Rasa dari Samuel Cipta. Ini lagu baru yang kayaknya belakangan ini juga aku lagi dengerin banget nih ya. Jadi buat kamu yang mungkin lagi suka-sukanya juga sama Samuel, karena kayaknya Samuel lagi naik-naiknya banget. Ini lagu-lagunya lagi enak-enak banget semuanya. Dari kemarin tuh tiba-tiba kayak Senja Sudut Kota, sekarang ada Jagat Rasa, kayak inilah Samuel yang asli gitu ya. So ini dia, langsung aja Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Cross memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.

Masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 ya. Aku masih menunggu kamu-kamu yang mau request lagu nih ya. Di Instagram sudah ada lagi nih ya, yang bakal aku bacain. Dari siapa dulu nih ya. Jujur banyak ya teman Pro 2, jadi harus nge-scroll dulu. Jadi dari Kak ini deh, Kak TTA underscore MAHR. Nah, Kak Tak Mahir gitu ya. Gitu ya cara bacanya. Gak tau deh. Intinya ya, kakaknya request lagu Cegil dari Nabila Takia. Jadi ini buat kamu teman Pro 2 di siang-siang ini ya, di Pro 2 Hitlist. Langsung aku puterin Nabila Takia dengan Cegil.

0: Woi, Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
1: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
0: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
1: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
0: Tapi murah banget loh.
1: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
0: Benar juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
1: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
2: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

0: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
1: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

Lanjut lagi nih teman Pro 2 ya. Langsung aja kali ya aku cari lagi di Instagram nih. Dari siapa? Dari Kak Sals.fm. Selamat pagi, mau request hacunya Salsabil. Sorry. Ini ya, langsung aja mungkin teman Pro 2 ya menemani di Pro 2 hitlist kita. Lagu terbaru dari Salma yaitu adalah Hacu.

0: Oh, jadi kalau kita pakai Chat GPT jadi lebih gampang. Oke deh kalau gitu.
1: Loh, kakak.
2: Perkembangan zaman emang seru. Ada Chat GPT yang bisa bikin semuanya makin mudah. Tapi kamu juga harus hati-hati tuh sama tsunami hoax. Pastikan untuk cross-check beberapa kali semua informasi yang kamu dapat supaya nggak tersesat.

Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega-3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.

Oke teman Pro 2, gak terasa ya sudah di ujung Pro 2 list kita hari ini. Dan buat kamu yang belum terbaca, ini requestan lagunya bisa banget request di besok hari ya teman Pro 2. Kita di setiap hari dari jam 10 sampai jam 12 siang untuk Pro 2 hit list. So mungkin ini akan menjadi lagu terakhir di Pro 2 hit list. Dan setelah ini aku bakal lanjut lagi teman Pro 2 di santai siang. Dan kita bakal ngobrolin soal kuliner. Dan ada juga tamu spesial, jadi buat kamu stay tune aja terus 88,5 FM teman terbaik kamu. Dan ini lagu terakhir yang menutup di Pro 2 Hitlist. Dan setelah itu aku akan balik lagi ya. Jadi tenang aja, aku bakal balik lagi tuan Pro 2. So ini dia 2PM dengan Again and Again.

ini kita mengenal Piala Dunia sebagai turnamen sepak bola terbesar yang selalu hadir setiap 4 tahun sekali. Tapi, tahukah kamu, dalam sejarahnya ada 2 edisi Piala Dunia yang sempat batal digelar, yaitu tahun 1942 dan 1946. Penyebabnya adalah Perang Dunia Kedua yang saat itu melanda banyak negara di dunia. Akibatnya, Piala Dunia harus menunggu hingga tahun 1950 untuk kembali digelar. Dan sejak saat itu, turnamen ini menjadi simbol bahwa dunia bisa kembali berkumpul bukan untuk bertempur, melainkan untuk mencetak sejarah lewat pertandingan yang jujur.

0: Astaga, baunya dari mana sih?
1: Dari lubuk hatiku yang terluka dan gak pernah dibersihkan.
2: Yuk bersihkan kulkas minimal seminggu sekali. Cipratan kecil bisa jadi sumber bau besar. Kulkas bersih, makanan pun aman dan segar. Kulkas wangi, hati pun happy.

0: password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.
1: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Merapat di jam 12, teman Pro 2 masih barengan sama aku Habibi. Dan seperti biasa teman Pro 2 di santai siang di jam 12 kita bakal ngobrolin soal makanan. Yang dimana hari ini tuh kayaknya enaknya makan bakpao kali ya teman Pro 2. Kalau kita ngomongin soal bakpao, kan isinya tuh banyak banget ya teman Pro 2, ragam macamnya gitu kan. Pasti selera orang beda-beda juga kalau mau makan bakpao. Ada orang yang sukanya pakai daging tuh, biasanya ada daging sapi, atau biasanya pakai daging ayam juga bisa. Tapi aku pernah lihat juga teman Pro 2 kalau ada bakpao yang isinya tuh daging kecap. Nah itu biasanya tuh orang-orang pakai daging kecap. Dan di mana ya aku lihat itu ya, pokoknya memang kalau kita ngomongin bakpao tuh banyak banget ragamnya, selain daging kecap, terus aku bilang daging sapi tadi juga. Mungkin kalau yang suka manis-manis, ada juga teman Pro 2 yang namanya kacang merah tuh ya. Biasanya dijadikan saus dulu tuh teman Pro 2 ya, dihalusin gitu kacang merahnya untuk bakpaunya tuh jadi lebih manis. Atau biasanya kalau otentiknya gitu ya, otentiknya di China sana, mereka pakai kacang hitam teman Pro 2. Tuh enggak kacang hitam. Jujur aku baru lihat sih kacang hitam jujur. Jadi selain kacang hitam, kacang merah, ada juga kacang hijau nih teman Pro 2. Dan kalau kacang hijau kita sudah tahu lah ya, di mana-mana juga ada tuh kacang hijau. Tapi ngomongin bakpao kayaknya memang enak siang-siang kayak gini tuh kita tuh makan bakpao teman Pro 2. Makanya ada kacang hijau, kacang merah, kacang hitam, terus ada daging-dagingan juga, atau mungkin kacang tanah. Biasanya ada juga tuh yang kacang tanah. Kalau kamu tipe yang suka kayak ih aku sukanya manis kacang tanah, bisa. Atau kamu tipe yang kayak aku sukanya coklat, bisa. Karena memang ada juga bakpao isian coklat teman Pro 2. Ada juga yang isian kelapa, atau mungkin lebih dimodifikasi kayak kamu yang suka keju, ada juga yang isinya keju. Dan masih banyak lagi ya, ya teman Pro 2, selai buah yang bakal bisa dicampurin sama bakpao sendiri. Itu tergantung selera masing-masing tuh biasanya. Kayak waktu itu aku pernah makan di Balikpapan, ada yang isiannya blueberry teman Pro 2. Jadi tinggal pilih aja kamu pengen yang mana gitu. Ada banyak banget. Dan kenapa sih Habibi menyebutkan bakpao di siang hari ini? Tiba-tiba banget nih Habibi ngomongin bakpao. Karena teman Pro 2, nanti aku bakal balik lagi setelah ini bersama salah satu special guest maybe. Special guest untuk kita ngobrolin soal bakpao di santai siang UMKM hari ini. So, jadi kamu buat kamu ya teman Pro 2 yang penasaran bisa stay tune aja terus di 88,5 FM. Dan kalau informasi buat kamu nih teman Pro 2, kita bakal live juga nanti di YouTube. Jadi kamu bisa komen-komen di YouTube kalau kamu ada pertanyaan atau apapun itu, bisa langsung gabungan aja di YouTube kami di RRI Samarinda. So, stay tune terus 88,5 FM, teman terbaik kamu.

Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.

0: الأمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kamu kok tetap jalanin kewajiban sih, padahal lagi diuji berat.
2: Aku ingat sama kisah Nabi Ibrahim, dilempar ke api karena imannya, tapi Allah lindungi dia. Kalau kita teguh, Allah pasti bantu juga.
1: Iya juga ya, kadang kita gampang goyah karena omongan orang. Padahal Nabi Ibrahim aja gak goyah di depan Raja Tiran.
2: Betul, imannya bikin dia kuat. Kita juga bisa, asal yakin dan istiqomah.
1: Masya Allah, aku jadi semangat lagi. Makasih ya.
3: Saling mengucapkan salam akan menimbulkan rasa cinta di antara sesama muslim. Abdullah bin Amir, bahwasanya ada seseorang yang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan Islam apa yang paling baik? Beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantas menjawab, memberi makan kepada mereka yang butuh dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenali dan kepada orang yang tidak engkau kenali. Hadis riwayat Bukhari.

0: 88,5 FM teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, gimana nih kabarnya? Sesuai janjiku ya, aku gak bakal sendirian teman Pro 2, karena di depan aku sudah ada Kak Dini Putrianti. Halo Kak.
1: Halo, Kak.
0: Apa kabar Kak?
1: Baik banget Kak.
0: Alhamdulillah. Jadi hari ini teman Pro 2, kan tadi aku sudah ngobrolin soal bakpao tuh Kak sama teman Pro 2. Nah, kita langsung ngobrol sama owner Koko Pao nih teman Pro 2 ya. Jadi aku mau nanya nih langsung aja kali ya Kak.
1: Boleh.
0: Nah, Koko Pao ini sebenarnya awal mulanya gimana Kak bisa berdiri?
1: Awalnya sih iseng Kak.
0: Oke. Okay.
1: Iseng karena saya juga sebenarnya senang baking.
0: Mm-hmm.
1: Nah, iseng-iseng lihat-lihat resep di YouTube, di sosial media,
0: okay,
1: dikulik sendiri aja gitu loh. Dari resep satu ke resep yang satunya, saya lihat gitu loh, resepnya yang cocok, sampai akhirnya menemukan formasi Koko Pao yang sekarang.
0: Oke, okay. Gitu. Dan memang kakak memang suka baking atau gimana?
1: Ya, memang suka.
0: Oke, okay. Jadi karena seru iseng jadi akhirnya
1: ya,
0: terbuatlah Koko Pao. Nah, Koko Pao sendiri ini Kak, namanya berasal dari mana ya Kak?
1: Koko Pao itu sebenarnya sih gara-gara kan saya sama suami nih,
0: aha,
1: bikin Koko Pao ini. Nah, saya yang bikin, suami, aha, saya yang antar-antar,
0: okay,
1: yang titip-titip ke toko-toko. Biasa kan toko-toko kan manggil suami saya, Koko.
0: Oh, oke.
1: Okay. Kayak gitu kan. Jadi daripada kita pusing mencari-cari nama-nama, mm-hmm, yang estetik atau apa yang susah pelafalannya, mm-hmm, jadi kita putusin Koko Pao aja.
0: Oke, okay, tapi justru ini malah lebih gampang dihafal, Kak.
1: Iya, betul. Lebih simple, lebih akrab kan kesannya.
0: Iya, justru dengan pendek kayak gini, justru orang lebih kayaknya, Koko Pao, tahu?
1: Nah,
0: gitu.
1: Betul.
0: Nah, untuk sekarang nih Kak, kan banyak banget kayak makanan viral gitu.
1: Mm-hmm.
0: Nah, kenapa Kakak akhirnya kayak, coba bakpao aja deh gitu?
1: Kenapa ya? Justru menurut saya tantangan sih. Karena kalau orang banyak sekarang ini viral kan, viral yang kekinian. Justru makin sekarang nih orang, kalau menurut saya pribadi, yang lama-lama makanan-makanan jadul yang lama itu makin dicari gitu sama orang.
0: Okay.
1: Nah, terus juga bukan berarti makanan baru, makanan lama itu juga nggak bisa bersaing dengan makanan-makanan baru yang viral gitu. Hmm,
0: setuju. Dan mungkin kayak dari kakak sendiri, kalau ngomongin soal bakpao, kenapa menurut kakak, kayaknya bakpao ini pasti semua anak-anak suka gitu?
1: Pasti suka karena dia tuh sederhana, mengenyangkan, bisa dijadikan sarapan, cemilan, untuk anak-anak sekolah bisa jadi bekal, untuk orang-orang kerja bisa juga bekal. Maksudnya yang sederhana tapi mengenyangkan gitu.
0: Dan untuk Koko Pao sendiri, kalau menurut kakak, apa yang bikin beda dari bakpao lainnya?
1: Kalau menurut saya, pertama saya punya adonan ini sudah diformasikan dengan resep yang saya buat sendiri.
0: Mm-hmm.
1: Adonannya lebih empuk, lebih lembut. Nah, terus saya punya isian juga, isiannya kita homemade.
0: Mm-hmm.
1: Semua dibikin, semua variasi yang kita punya rasanya kita bikin sendiri. Nah, itu. Terus ditambah lagi kita sudah sertifikasi halal.
0: Mm-hmm.
1: Itu bikin untuk customer kita, pelanggan-pelanggan kita lebih nyaman, lebih aman makan Koko Pao.
0: Okay.
1: Itu sih kelebihannya menurut saya.
0: Oke, okay. Dan untuk pembuatan bakpao sendiri nih Kak, kalau kita ngomongin soal prosesnya, susah nggak Kak?
1: Dibilang susah enggak, dibilang gampang juga enggak, tapi lebih ke tricky sih kalau menurut saya.
0: Apa tuh yang bikin tricky?
1: Karena bakpao ini kan adonannya harus dipermentasi, maksudnya dipakai ragi. Nah, itu harus ukuran tepungnya, airnya, gulanya itu harus sesuai gitu loh.
0: Okay.
1: Kalau salah dikit aja, mm-hmm, adonannya akan gagal gitu Kak.
0: Gitu.
1: Iya, dan faktor cuaca juga mempengaruhi.
0: Mm-hmm.
1: Kalau cuacanya panas, dia akan cepat ngembangnya.
0: Okay.
1: Tapi kalau kayak mendung, hujan, itu lama
0: itu
1: prosesnya.
0: Ngaruh
1: banget Kak.
0: Waduh. Apalagi sama Rina yang cuacanya tidak menentu.
1: Nah,
0: ini
1: itu sudah.
0: Takutnya pada saat pembuatan gitu teman produk gagal gara-gara tiba-tiba hujan. Oh, jadi kalau misalnya hujan nih Kak, cara Kakak untuk nanganinnya gimana Kak?
1: Ya, untuk saat ini kan kita masih keterbatasan peralatan kayak baking-baking yang lain kan kita masih tradisional aja Kak ya. Ya paling kita mengusahakan mungkin menghangatkan dengan lampu.
0: Oke.
1: Itu aja sih.
0: Perlu effort tinggi ya Kak. Nah, kayak misalnya nih, ada nggak masa dimana kayak situasi Kakak ngerasa, waduh, kenapa ya tiba-tiba adonannya bantat atau gagal ngembang gitu?
1: Pasti ada sih. Itu ada banget.
0: Itu gimana kak?
1: Awal-awal sih kak.
0: Di awal-awal.
1: Awal-awal pasti lah namanya apapun yang kita kerjain awal-awal pasti ada gagalnya kan?
0: Iya.
1: Ya iya itu jadi awal-awal kita bikin gagal. Mm-hmm. Ya entah salah adonannya kebanyakan tepung lah atau kekurangan air.
0: Oke, dan banyak untuk pembuatan bakpao sendiri, ini kakaknya pembuatan bakpao itu biasanya berapa biji sih kak untuk satu kali buat?
1: Satu kali kita satu batch itu kita menggunakan 1 kilo tepung. Okay. Itu cuma dapat 24 pieces.
0: 1 kilo itu 24 pieces.
1: Ya.
0: Wow.
1: Makanya waktunya tuh sangat panjang. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Oke, okay, jadi lumayan berat dan ya 24 pieces. Aku pikir kayak kalau satu batch itu bisa banyak ya 30-an gitu.
1: Belum sih, kita masih keterbatasan peralatan sih, Kak.
0: Oke, okay, dan kalau boleh tahu nih Kak, untuk adonannya sendiri kayak kan yang pasti premium gitu. Nah ada gak sih kak kayak mungkin dari kakak sendiri kayak ini harusnya triknya begini nih gitu. Apakah kakak punya trik tersendiri? Tidak usah di-spill gak apa-apa. Tapi ada atau enggak?
1: Untuk maksudnya?
0: Untuk biar dia tetap empuk. Dia akan tetap stay gitu dengan rasa yang sama gitu.
1: Kita sih tetap pakainya yang ini aja ya. Maksudnya kita tanpa pengawet, pengempuk, pengembang pasti pakai pelembut pengempuk itu kita nggak pakai.
0: Okay.
1: Karena semua berdasarkan ya masih bahan-bahan yang benar-benar apa ya yang masih layak makan, tidak ada tambahan bahan-bahan kimia pada benar-benar pure, cuman menggunakan ragi pengembang gitu.
0: Dan itu pasti enak banget teman Pro 2. Jadi jangan lupa beli Koko Pau.
1: Karena saya punya keyakinan gini sih kak. Gimana, saya kak? Mau jual produk makanan. Apa yang saya makan itu yang saya jual.
0: Oke. Okay.
1: Jadi saya nggak mau, maksudnya kayak kita lah pasti makan maunya pasti dengan kualitas yang bagus, dengan tanpa pewarna, pengawet gitu loh. Orang sekarang lebih sadar dengan kesehatan enggak gitu. Jadi kita produk-produk yang kita produksi itu kita maunya apa yang kita makan, anak-anak kami makan, itu juga yang kami jual kak.
0: Setuju tuh, jujur setuju tuan Pradua ya. Nah untuk tadi kan kita ngomongin soal batchnya tuh kak.
1: Ya.
0: Nah itu biasanya pembuatannya berapa lama kak?
1: Jujur itu memakan waktu kak. Okay. Bisa 2-3 jam sekali satu batch itu.
0: Oke.
1: Okay. Karena itu proses pengembangannya kak tergantung cuaca.
0: Oke, okay. Jadi memang lumayan tricky juga ya kak. Yeah. Jadi memang harus nunggu cuaca dulu, dimana satu batch 24 biji.
1: Yeah,
0: dan harus jam-jam juga tuh teman Pro 2 ya. Nah kalau lagi rame orderan nih kak, bagian yang paling bikin kakak deg-degan, aduh kayak apa ya, itu apanya kak?
1: Itu pengukusan kak.
0: Oke, kenapa tuh kak?
1: Gini ya, karena pengukusan itu proses akhirnya, hasilnya gitu loh. Adonan bagus nih, bentuknya bagus, cakep, cantik, mekarnya gitu kan. Tapi ketika dikukus, kita nggak tahu dalam kukusan itu terjadi apa.
0: Oh iya.
1: Karena ntar pas kita buka, nanti dia terbelah tengahnya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, nanti dia bisa keriput. Nah, bisa juga dia amblas, bakonya nggak tinggi, tapi kayak apa ya, amblas gitu.
0: Oh gitu.
1: jadi kita tuh kalau setiap buat pas pengukusan tuh kayak, aduh, semoga berhasil.
0: Gitu. Jadi itulah yang apa ya, maksudnya hitungannya lebih kayak bikin deg-degan kakak ya, gitu kalau lagi rame orderan. Ya. Dan mungkin kalau kita ngomongin sekarang, kita agak melipir ke isiannya.
1: Okay,
0: kita ngomongin isian, karena isian bakpao kan banyak ya. Banget nih kak. Ya, sekarang kalau kita ngomongin isian, kalau di Koko Pau sendiri bakpao isiannya apa aja nih kak?
1: Kalau kita ada di coklat, kacang tanah, kacang merah, kacang hijau, ayam, tausa itu kacang hitam.
0: Oke.
1: Okay. Terus ada juga di martabak sama inti kelapa.
0: Martabak tuh gimana kak?
1: Martabak itu, jadi kalau martabak yang terang bulan itu kan ada coklat, wijen, kacang tanah, mentega. Nah kita jadi satu mix di situ.
0: Oh, di dalam bakpao ya?
1: Iya.
0: Menarik teman.
1: Ya kalau saya pribadi, saya sangat senang.
0: Okay.
1: Yang martabak itu.
0: Oke, okay, nanti saya coba. Ya. karena saya pun pas mendengar kayak martabak, apa ya ini gitu, kayak itu suatu hal yang unik gitu. Jadi buat teman Pro 2 juga mungkin kalau mau tahu langsung aja kali ya di order gitu, langsung ke Kokopau, ada di Instagramnya juga ya Kak ya.
1: Betul Kak.
0: Kokopau.id
1: underscore ID.
0: Nah kalau kita ngomongin soal isiannya tadi Kak, balik lagi, dari semua isian ini itu Kakak buat sendiri?
1: Semuanya kita buat sendiri.
0: Oke, dan ribet.
1: Ribet tapi senang, happy.
0: Oke, karena mulainya juga dari iseng-iseng juga,
1: iya,
0: tadi ya Kak.
1: Iya, karena basicnya memang saya happy ngerjain baking gitu.
0: Oke, dan dari semua isian yang paling sulit Kakak buat yang mana Kak?
1: Menurut saya kacang tanah.
0: Kenapa Kak?
1: Karena kan kacang tanah itu kalau Kakak nanti makan kacang tanah, Kakak belah, itu kan kalau kacang tanah pada umumnya biasanya kacang tanah aja. Kalau kita ada wijennya.
0: Oke.
1: Jadi part-partnya itu kita harus kerjain masing-masing, wijennya sendiri, kacang tanahnya sendiri, kayak gitu, bumbu-bumbunya, racikan-racikannya sendiri. Jadi okay, benar-benar kita kerjain semua step by stepnya sendiri pakai tangan.
0: Makanya banyak ngabisin waktu. tapi happy ya teman Pradua jujur. Dan untuk ngomongin isian sendiri, kalau jenis isian yang paling banyak diminati sama para pelanggan apa nih Kak?
1: Kacang tanah.
0: Kacang tanah tadi?
1: Itu, Kakak wajib coba.
0: Oke, nanti aku coba. Nah, kalau ada misalnya nih, ada yang baru pertama kali coba Kokopau, selain kacang tanah yang Kakak rekomendasiin apa?
1: Ada coklat, ayam,
0: okay,
1: dan martabak.
0: Ayam dan martabak.
1: Itu dari saya ya.
0: Tapi kalau dari owner, pasti anak teman Pradua jujur. Karena aku sendiri pas mendengar martabak, aku penasaran banget sama si martabak ini. Tapi setelah Kakak bilang kacang tanah, kayaknya dua-duanya aku rasa
1: boleh dicoba Kak.
0: Ya, karena aku coba ya teman Pradua. Nah kalau kita balik lagi nih Kak ya, kayak banyak orang ngira kayak semua bakpao tuh sama gitu. Nah menurut Kakak, kenapa sih kualitas dari Kakak ini beda banget sama yang lain gitu?
1: Kualitasnya karena kita pakai bahan-bahan premium Kak. Dari bahan, pasti bahan yang premium menghasilkan produk yang premium juga. Maksudnya yang enak, yang segar. Bahan-bahannya kita pilih sendiri.
0: Okay.
1: Kualitasnya kita bisa kontrol. Kayak gitu. Dan sih bedanya di situ.
0: Kalau untuk tips misalnya nih kita mau makan atau mau nyimpan deh, nyimpan Kokopau ini. Nah, itu ada enggak sih Kak kayak pantangan harus yang harus kita tahu nih, kayak kayaknya misalnya nih mereka sudah beli, terus kayaknya besok aku mau makan lagi ah itu, tapi mereka sudah beli 5 jadi kayak disimpan dulu deh 2, itu bisa nggak sih Kak?
1: Aman, bisa banget Kak.
0: Oke, berapa bisa hari tuh Kak?
1: Kalau misalnya untuk kayak gini nih Kak, ini kan kita produksi pagi.
0: Oke.
1: Okay. Pagi ini masih oke makan, masih oke dimakan sampai siang atau sore, malam pun masih oke, teksturnya masih oke. Tapi ketika mau disimpan untuk besoknya lagi, untuk 1-2 hari kita bisa simpan di lemari es.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kalau misalnya seminggu sampai 2 minggu, batasnya 2 minggu, saya saranin di freezer.
0: Di freezer.
1: Okay. Dan saya menyarankan untuk semua customer sih ketika beli dipanasin lagi mau makan itu.
0: Ah, oke. Okay.
1: Itu sensasinya makan bakpao itu bakpao hangat, Kak.
0: Ah, iya. Setuju. Nah, ya. Setuju.
1: Itu pasti lembutnya dapat, isiannya yang meltingnya dapat gitu.
0: Setuju. Jadi buat kamu tuh teman Pradua ya, tipsnya kalau misalnya beli Kokopau beli banyak gitu, terus kayak pengen makannya tiap hari gitu caranya. Bisa. Ditaruh di kulkas, kalau lama taruh freezer, terus aman, dipanasin lagi teman Pradua. Nah, untuk Kakak sendiri kayak ngelihat kan bakpao di Samarinda ini kan lumayan ya, ada banyak ya yang jualan. Nah, dari Kakak sendiri kalau melihat minat pasar terhadap bakpao sendiri ini gimana sih Kak kalau di Samarinda?
1: Kalau di Samarinda sih jujur masih sangat sangat berpeluang banget sih Kak. Karena rata-rata kan saya kan pecinta kuliner juga. Rata-rata bakpao enak di Samarinda itu rata-rata non halal Kak.
0: Gitu.
1: Nah, kita justru dari Kokopau ini pengen ngasih ke teman-teman di Samarinda makan bakpao enak halal ada loh gitu.
0: Okay.
1: Gak harus kan orang identik bakpao itu kan non halal gitu. Maaf ya kayak gitu.
0: Iya,
1: tapi kita dari Kokopau justru pengen kasih beda gitu. Bedanya apa? Ada loh bakpao enak, lembut, isiannya banyak gitu loh. Tapi halal.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Jadi biar semua masyarakat di Samarinda bisa merasakan gitu.
0: Ah, ya benar-benar setuju. Dan untuk misalnya nih Kak, untuk cerita Kakak ada cerita enggak misalnya ada pelanggan yang apa? kayak berkesan banget di anu kakak setelah kayak dia setelah pesan terus dia yang kayak enak banget kak, itu ada nggak sih kak?
1: Ada banget.
0: Yang bikin kakak jadi semangat banget ya, gitu. Waktu itu gimana kak cerita aja?
1: Jadi kan awal kan kita bikin iseng kak ya, iseng bikin ngulik kita sharing ke teman-teman, ke keluarga, cobain dong rasanya gimana. Akhirnya keluarga teman-teman bilang enak loh, coba dijual siapa tahu berpeluang jadi usaha. Kita jual lah gitu, kita jual, responnya positif, bilang enak loh, sampai ada yang bilang kayak gini, belum ada loh bapos enak ini di Samarinda.
0: Aduh. Itu bikin bahagia ya kak?
1: Bahagia banget.
0: Makin semangat buatnya. Dan kalau dari kakak sendiri kayak ngomongin soal pengalaman kakak ngerintis usaha kuliner di kota Samarinda ini, selain tadi tantangannya dari waktu dan yang lain-lain, ada lagi gak kak tantangan lainnya?
1: Tantangannya sih paling dari saya itu pertama kan harus lebih ke orang untuk mau mencoba sih kak. Karena seperti yang kakak bilang, banyak orang yang jual bakpao di sini gitu. Untuk coba kokopao itu kita yang tantangannya seperti itu sih kak. Karena pasarnya juga banyak gitu kan. Itu sih tantangannya. Sama ketika orang sudah coba, gimana caranya kita menantang diri supaya orang itu repeat order. Berarti kan kita harus jaga kualitas kita gitu, konsisten kita dijaga, kayak gitu sih kak. Sejaga. Itu tantangannya sih.
0: Nah kalau untuk rencana kedepannya nih untuk kokopao sendiri,
1: rencana kalau dari saya pribadi, saya pengen kokopao ini jadi salah satu oleh-olehnya Samarinda.
0: Oke, jadi khas ya kak?
1: Iya gitu, jadi orang ke Samarinda itu ada lagi varian oleh-olehnya, ini loh kokopao gitu.
0: Oke, amin. Semoga kedepannya semakin jaya teman Pro 2 kokopaunya, dan semoga semakin laris. Amin. Dan by the way nih kak, untuk terakhir kali ya, untuk spill cara belinya nih gimana
1: cara
0: buat teman Pro 2?
1: Untuk saat ini kita karena keterbatasan tenaga nih kak, kita masih sistemnya PO dulu.
0: PO
1: satu hari sebelum, hari ini pesan, besok baru kita buatkan dan kirim. Untuk saat ini seperti itu. Dan bisa langsung DM ke Instagramnya kita, kokopo_id, atau ke WA-nya kita. Itu ada di Instagram.
0: Langsung ada di Instagramnya tuh ya. Nah untuk ini kak, kayak misalnya kan tadi aku ada baca-baca nih di Instagram juga, kalau ternyata ada di beberapa tempat nih. Itu di mana aja tuh kak? Ya. Boleh di spill tuh.
1: Untuk saat ini kita ada di 10 tempat. Ada di Warung Manggala. Ada di Arjuna Baru. Ada di Soto Banjar Ahu, Kopi Cangkir, di Warung Makan Ibu Broto, terus ada lagi di Mula Warman, minimarket Mula Warman, di terus Hoki Swalayan, di GBS Swalayan, sama ada di kantin AWS Rumah Sakit.
0: Jadi di situ tuh teman Pro 2 ya, kalau misalnya kamu lagi jalan terus ketemu, di sini ada juga nih kokopaunya, bisa langsung beli. Tapi kalau mau beli banyak langsung menyimpan gitu ya, kayak tadi aku bilang mau disimpan di kulkas juga gak apa-apa. Mau misalnya ada acara gitu bisa juga ya kak.
1: Bisa
0: banget, langsung aja ke Instagramnya kokopao_id nih teman Pro 2 ya. Jadi buat Kak Dini terima kasih banyak sudah mau sharing.
1: Terima kasih
0: dan semoga kokopao kedepannya semakin sukses, dan aku berharap semoga kedepannya kakak udah ada outletnya.
1: Amin.
0: Dan outletnya bercabang lagi kak di Samarinda.
1: Amin.
0: Samarinda Subrang, sampai Balikpapan, Jakarta juga.
1: Amin.
0: Oke, terima kasih buat Kak Dini kakak. Dan setelah ini aku bakal lanjut lagi teman Pro 2 di Santai Siang, dan mungkin Kak Dini bisa dada ke kamera karena kita lagi live di YouTube. Oke teman Pro 2, nanti kita bakal lanjut lagi, dan terima kasih buat Kak Dini, and see you and bye bye. Terima kasih kak.
1: Thank you, kak.

0: Lashel, sepatunya diskon 80%. Rejeki nih.
1: Rejeki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
0: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
1: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
0: Tapi murah banget loh.
1: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
0: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
1: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
2: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

0: Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
4: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @RRIPro2Samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
3: Hah? Boleh juga nih. Aku mau request lagu Afri.

Kepulauan Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik napas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat tutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore.

Merapati jam 1 teman Pro 2 masih barengan sama aku Habibie ya. Tadi kita sudah ngobrolin ini teman Pro 2 apa namanya? Mbak Pau kan. Jadi kita lanjut lagi kali ya. Tapi di jam 1 ini kita sudah tidak makanan lagi teman Pro 2, tapi lebih ke olahraga. Dari ini ya teman Pro 2 dari Adiaksa FC nih yang klub promosi Liga 1 musim 2026-2027 yang mulai mematangkan persiapan menghadapi kompetisi dengan menggelar latihan perdana di lapangan Karawaci Tangerang nih teman Pro 2 ya. Sekaligus ini tuh nyiapin perubahan identitas klub yang akan bermarkas di Kalteng atau di Kalimantan Tengah. Dan presiden klub Adiaksa FC Eko Setiawan mengatakan proses perubahan nama klub terus berjalan menyusul rencana menjadikan Kalteng sebagai kandang baru tim tersebut. Dia mengatakan perubahan ini teman Pro 2 ya diharapkan dapat memperkuat kedekatan klub dengan masyarakat sekaligus menjadi bagian dari upaya mendorong perkembangan sepak bola di Kalimantan Tengah. Jadi menurut Pak Eko sendiri saat ini tuh pengajuan perubahan nama masih nunggu persetujuan PSSI dan ditargetkan peroleh pengesahan dalam Kongres Tahunan PSSI yang dijadwalkan berlangsung pada 3 Agustus 2026 tuh.

0: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
1: Alah, buktinya selama ini aku menang terus gak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
2: Loh, kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
3: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.

0: pendapat, cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Hudok adalah upacara adat yang super seru dan penuh warna, yang biasanya diadakan untuk menyambut panen raya. Di pesta hudok, para peserta akan memakai topeng kayu berukir, gabungan antara citra hama tanaman dan satwa-satwa berbahaya. Seluruh tubuh penari tertutup busana yang terbuat dari kulit pohon, dihiasi rumbai daun pisang, dan ada pula yang menggunakan daun kelapa. Topeng besar ini dipercaya bisa mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan buat hasil panen. Yang unik, dalam upacara ini ada banyak tarian, nyanyian, dan tentu saja para peserta akan menari bersama dalam gerakan yang energik. Orang-orang yang mengikuti upacara ini percaya bahwa hudok bisa memberikan perlindungan dan kelimpahan. Tarian dan semangat pesta hudok ini nggak cuma sekedar acara, tapi juga simbol dari rasa syukur dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Seru banget kan?
0: Cepat cek budaya.

Kapten timnas Argentina Lionel Messi menyebut Albi Celeste melaju ke final Piala Dunia 2026 itu gara-gara kerja keras dan kualitas yang ditunjukkan sepanjang pertandingan nih. Dia juga membantah ya teman Pro 2 kalau timnya mendapat perlakuan istimewa nih sampai mampu kembali ke partai puncak untuk dua kali berturut-turut. Argentina memastikan tiket ke partai puncak final setelah bangkit mengalahkan Inggris dengan skor 2-1 pada semifinal Piala Dunia 2026 di Stadion Atlanta Amerika Serikat ya teman Pro 2. Karena sempat tertinggal lewat gol Anthony Gordon teman Pro 2 ya, Argentina membalikkan keadaan melalui gol Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez, dan Messi menjadi aktor utama kemenangan tersebut dengan menyumbang 2 assist ya teman Pro 2. Dan Messi menegaskan Argentina gak hanya mengandalkan semangat juang tapi juga mampu menunjukkan kualitas permainan saat mereka bisa menghadapi Inggris. Karena Messi sendiri mengaku bangga ya dengan perjuangan seluruh skuad yang kembali membawa Argentina menembus final Piala Dunia untuk 2 edisi berturut-turut tuh.

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih. Aku mau request lagu Afghan.

teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

komunikasi selepas interval game pertama untuk menjadi titik balik bagi ganda putra Indonesia teman Pro 2, yaitu adalah Fajar Alfian dan Muhammad Soebul Fikri. Mereka memastikan pasangan Perancis Christo Popov dan Thomas Junior Popov pada babak pertama BWF World Tour Super 750 Japan Open 2026. Jadi unggulan kedua itu teman Pro 2 bangkit dari permainan yang kurang meyakinkan untuk membukukan kemenangan 2 game langsung nih, yaitu 21-19 dan 21-13. Fajar dan Fikri kemudian meningkatkan komunikasi teman Pro 2 ya, dan berusaha menunjukkan daya juang lebih besar selepas interval, dan perubahan tersebut membuat mereka perlahan keluar dari tekanan dan mengambil alih kendali pertandingan. Selain kesalahan sendiri, Fajar Fikri sempat dikejutkan sama perubahan pola Popov bersaudara yang bermain lebih cepat dan berani mengambil bola di depan. Dan pasangan Indonesia mampu mengantisipasi perubahan tersebut sekaligus menyesuaikan diri nih dengan karakter yang berbeda banget nih dibanding pada saat latihan. Dan setelah kemenangan game pertama ya teman Pro 2, Fajar dan Fikri akhirnya tampil lebih dominan di game kedua. Memang mental yang berbicara ya teman Pro 2.

0: Lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur, aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.

0: Masak-masak sendiri, ngerasain sendiri. Rasanya kurang asin, beli garam dulu ah.
1: Biar aja kali ya, nyala kan bentar aja.
2: Eh, masa sih?
1: Iya, gitu. Loh, kok bau gosong? Loh, kebakaran.
3: Masih mau main-main dengan api? Cegah sebelum terlambat.
4: Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
5: Teman terbaik kamu,
4: Produa FM.
6: Ternyata peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.

Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi nih ya. Jadi dari gelandang Persib Bandung, yaitu adalah Mark Lok, teman Pro 2 ya, yang negasin tekadnya untuk memberikan penampilan terbaik bersama Timnas Indonesia di Piala AFF 2026 yang bakal digelar akhir Juli ini. Jadi menurutnya ya teman Pro 2, seluruh pemain saat ini tengah fokus mempersiapkan diri untuk memulai program pemusatan latihan. Kapten Persib itu mengatakan kerja keras dan konsentrasi penuh jadi modal utama nih buat skuad Garuda bisa tampil maksimal saat menghadapi turnamen tingkat Asia Tenggara tersebut. Dan pemain berusia 33 tahun tersebut menilai kesempatan mengenakan seragam Timnas Indonesia teman Pro 2 merupakan sebuah kebanggaan sekaligus tanggung jawab besar nih, karena dia bersama rekan-rekannya pengen berikan hasil terbaik demi mengharumkan nama bangsa. Klok juga membawa kabar baik nih mengenai kondisi fisiknya setelah sempat dibilang cedera teman Pro 2 ya, dia ngaku kini sudah jauh lebih siap berkat proses pemulihan yang berjalan dengan baik selama mengikuti pemusatan latihan di Bali. Jadi dari Klok sendiri teman Pro 2 ya, untuk program latihan serta pendampingan dari tim pelatih, tim medis sangat membantu mempercepat proses pemulihannya. Jujur memang ketika kita melihat Timnas Indonesia yang bermain sangat apik sekali teman Pro 2, jujur di match-match sebelumnya sebelum kita memasuki AFF ini dengan pemain-pemain inti ya, dan ini kan John Hartman sudah menegaskan kalau dia hanya menggunakan pemain-pemain dari Liga Indonesia, kalau bisa, kalau ada yang bisa dari luar pasti ditarik, tapi kalau nggak ada dia pakai pemain-pemain yang murni rata-rata mainnya di Liga Indonesia. Makanya perlu dilihat teman Pro 2 gimana nanti Timnas Indonesia di AFF, dan aku berharap semoga bisa juara, karena memang dilihat dari ini ya teman Pro 2, pemain-pemain yang dipanggil ini adalah pemain-pemain terbaik yang ada di liga kita. So kita patut kita tunggu teman Pro 2 gimana Timnas Indonesia di Piala AFF tahun ini.

0: cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
1: Sadarkah Anda perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman? Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

0: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
1: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerin ya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

Rapat di jam 2, teman Pro 2 masih barengan sama aku Habibi ya. Dan seperti biasa teman Pro 2, di jam 2 ini aku bakal ngebagiin informasi buat kamu. Dan informasi pertama ada dari drama The Husband yang baru aja nih teman Pro 2 ngasih kita tuh steel cut baru untuk Nam Kung Min. Dan The Husband sendiri itu tuh drama thriller yang dibintangi sama Nam Kung Min sebagai seorang pria yang berada di ambang perceraian dan tidak. Dan tanpa diduga terlibat dalam pertarungan sengit dengan seorang penjahat berbahaya untuk menyelamatkan istrinya teman Pro 2. Jadi ini thriller action ya. Dan mungkin kalau kamu yang asing gitu teman Pro 2 ya sama Nam Kung Min ini ya. Siapa sih Nam Kung Min? Dia adalah aktor lama teman Pro 2. Banyak banget sudah drakornya mungkin. Kamu pernah nonton ini teman Pro 2, Our Movie ada dia. Terus mungkin kalau kamu tahu yang mana ya, yang mungkin paling banyak orang tahu itu biasanya ini deh, The Variety Show We Got Married. Terus ada Taxi Driver. Nah, dia juga ada di situ teman Pro 2 ya. Dan Nam Kung Min sendiri memang udah senior banget lah ya teman Pro 2. Makanya dengan munculnya steel cut-nya ini banyak banget yang senang. Dan kalau kamu penasaran dengan dramanya, ini tuh mulai tayang sejak 4 Agustus ya teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang belum nonton, langsung aja nanti nonton The Husband teman Pro 2.

0: Bosan, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.

Yo, siapa di sini yang suka sama Om Goblin? Om Goblin gak tuh ya? Gong Yu ya teman Pro 2. Jadi akhirnya tanggalnya dirilis juga nih ya. Jakarta jadi negara ketiga untuk didatangi oleh Gong Yu. Diawali di Yokohama teman Pro 2 di 4 Oktober, lalu ke Bangkok dan di Jakarta. Jadi 2026 Gong Yu Asia Fan Meeting Tour The Long Take di Jakarta akan digelar di 17 Oktober 2026. Jadi siapa yang gak sabar nih teman Pro 2? Disimpan ya uangnya ya. Karena buat kamu-kamu nih yang sudah lama banget pengen ketemu Gong Yu, udah kayak nonton drakornya, udah drakornya banyak banget, tapi jujur memang yang sangat-sangat berkesan adalah dia di Goblin. Kalau aku ya, ini kalau aku jujur. Karena kalau yang lain mungkin banyak banget, ada yang mungkin taunya dari Train to Busan, ada yang mungkin baru tahu setelah Squid Game juga ada mungkin, atau mungkin taunya dari awal banget nih, kayak di Kobe Prince teman Pro 2 sama Yunune itu ya. Nah, jadi kalau buat kamu yang pengen banget ketemu sama Gong Yu, bisa banget teman Pro 2, disimpan aja duitnya karena 17 Oktober baru kamu bisa ketemu.

0: Eh, besok jadilah. Jangan lambatlah, Pian.
1: Iyo yo, tapi ngomongnya jok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira enggak keren.
2: Dikeren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
1: Eh, lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
0: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
2: Yaudah tuh, pakai aja, ini usah malu.
1: Yoyo, ngomongin yuk, malah gue deket rasanya.
0: Nah kalau jadi besok jangan telat, janji sudah Pian.
2: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.
3: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Kenalin, aku si kabel panjang yang setia dari 2019. Setiap hari dipakai, dicabut, dililit, ditarik, dan sekarang kulitku sobek, tapi dia pura-pura gak lihat.
5: Tenang kabel, mungkin dia belum sadar. Aku, si stop kontak tua, udah sering liat yang kayak gitu.
4: Sadar? Udah 3 hari aku kebuka kayak luka hati. Percikanku aja udah kayak kode keras, tapi tetap aja didiemin. Aku ngeri, takut suatu hari aku bikin celaka. Aku gak mau jadi penyebab kebakaran.
6: Kabelnya agak rusak sih. Nanti deh dibenerin.
4: Nanti, kalau rumah udah gosong, baru nyesel.
7: Kabel yang terkelupas bisa picu bahaya serius. Yuk, periksa kabel-kabel di rumahmu. Ganti sebelum menyesal. Listrik aman, hidup nyaman. Cek kabelmu sekarang.

0: Ngirim uang listrik. Oke. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

0: Sinta.
1: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
0: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerin ya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik.

0: forces run them in life.
1: Oh, I think when I was standing on that stoop and I looked at him, I was 11 years old.
2: Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total, protein tinggi, omega 3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.

0: Selamat siang, silakan. Boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh. Gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok gak dijaga?

Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi nih kabar datang dari DOXO yang dipastikan membintangi drama baru nih, yaitu adalah We Are The Zombie sebagai Kim In-jong. Drama ini teman Pro 2 ya, buat kamu yang mau tahu sinopsisnya, ini berlatar di sebuah pusat perbelanjaan yang dikarantina akibat wabah virus misterius. Berbeda dari kisah zombie seperti biasanya ya teman Pro 2, ceritanya lebih nyorotin kehidupan sehari-hari, hubungan dan harapan para penyintas. Jadi DO memerankan Kim In-jong, seorang pemuda yang hidup dari berbagai pekerjaan paruh waktu dan terjebak di mall saat wabah terjadi. Meski dia bingung dan menghadapi situasi rumit ini, dia memiliki sisi kemanusiaan yang kuat dan membangun hubungan dengan orang-orang yang di tengah kritis itulah. Dan sejak debut bersama EXO di 2012 ya teman Pro 2, DO dikenal sebagai aktor lewat banyak drama nih. Ada It's Okay That's Love, ada 100 Days My Prince, serta ada Brother Swing Kids dan seri Along With The Gods. Atau banyak lagi lah teman Pro 2 yang kemarin sama Ji Chang-wook itu, The Manipulate. Nah itu juga DO yang merankan teman Pro 2. Jadi memang dari boy group, dia akhirnya merambah ke seni acting teman Pro 2. Jadi buat kamu yang nunggu banget nih DO, kayak gimana ya kalau main di drama zombie-zombian, drama komedi gitu ya. Biasanya kan kalau dia thriller ya teman Pro 2, kalau thriller action. Tapi kita lihat gimana nanti dengan komedi-komedinya ala DO. So teman Pro 2, gak terasa ini sudah di jam 2.50 ya. Aku sudah nemenin kamu dari jam 10 tadi di Pro 2 Hitlist sampai kita merapat di jam segini sekarang. Dan setelah ini teman Pro 2, bukan hanya ada aku tapi nanti ada suara siar yang lainnya. Dan di Miamin sudah mulai cerah nih teman Pro 2 karena tadi agak mendung jadi agak khawatir, tapi ternyata sudah cerah lagi. Jadi buat kamu teman Pro 2, hati-hati di jalan yang baru mau pulang kerja nih ya, bentar lagi pulang sekolah juga. Jadi buat kamu hati-hati, dan waktunya aku Habibie pamit undur diri. See you and bye-bye.

0: Halo, aku botol A.
1: Diambil lagi tuh, yang pink pastel.
0: Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
2: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
0: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
2: Mungkin dia cuma seneng beli tapi lupa fungsi.
3: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
0: Lah, dibuang. Dipakai aja enggak. Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan.
4: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

0: terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan...

dari kawasan siar Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda. Hai teman Pro 2, good afternoon. Gimana kabar kamu hari ini di hari Kamis yang jujur panas banget di luar? Panasnya itu tuh bukan panas yang ya udah panas gitu. Kalau panas biasa mah silau doang gitu menurut aku teman Pro 2. Tapi ternyata hari ini panasnya tuh yang sampai nyelekit ke dalam baju. Padahal kita tuh udah pakai jaket. Kayaknya abis ini teman Pro 2 kita perlu pakai armornya kesatria-kesatria zaman dulu itu nah ya. Atau itu malah bikin makin panas kan itu konduktor. Ah, lu sembarangan banget ngasih solusi. Tapi gak apa-apa teman Pro 2, aku bakal sharing-sharing informasi terkini dulu buat kamu ya. Jadi semoga panasnya agak berkurang karena sambil ngobrol di Pro 2 hari ini. First, kita ke Prancis dulu yang lagi ngalamin panas ekstrim yang lumayan sama kayak kita teman Pro 2. Sekarang mereka tuh lagi mesti ngeberhentiin sementara untuk operasional beberapa reaktor nuklir di negaranya mereka. Soalnya yang paling parahnya teman Pro 2, gelombang panas ekstrimnya itu tuh suhunya bisa nyampe 41 derajat Celcius. Ya Allah, di sini 38 aja teman Pro 2 itu udah kayak akan meleleh atau bahkan telur tuh tergoreng ya di lapangan sana. Dan langkah ini emang diambil teman Pro 2 di Prancis ya, supaya suhu air sungai yang mereka pakai untuk pendingin reaktor tuh ikut juga terjaga. Gara-gara kalau panas teman Pro 2, pendinginnya juga ikut panas. Jadi khawatirnya teman Pro 2, nanti kalau terus-terusan dilanjutin bakal ada dampak ke keselamatan operasional plus ekosistem di sekitar.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Moving on teman Pro 2, ini ada satu kabar yang menurut Lun harus jadi concernnya kita semua. So Indonesia jadi salah satu negara yang punya porsi belanja pendidikan terendah di dunia. Ini tuh based on data dan juga pengeluaran ini teman Pro 2 katanya sekitar 1,3% aja teman Pro 2 dari produk domestik bruto alias PDB. Ini sebenarnya lumayan lebih rendah ya teman Pro 2 dibandingkan sama berbagai negara lainnya. Anyways, ini datanya dari UNESCO ya, dan dari sisi lain datanya itu juga nunjukin teman Pro 2 kalau sekitar 40,2% populasi Indonesia itu umurnya emang di bawah 25 tahun. Yang artinya kita tuh masih perlu banget teman Pro 2 yang namanya kualitas layanan pendidikan. Jadi kita doain aja, semoga kita semua teman Pro 2 bisa segera nih punya fasilitas yang pastinya makin oke lagi, yang bikin kita sesuai sama mimpinya negara kita teman Pro 2 bisa bersaing di tingkat internasional.

0: Taulah Hikam.
1: Aduh. Lega.
2: Hey, bakteri dari dalam toilet bisa tersebar sampai ke sikat gigi kalau kamu nge-flush dalam keadaan terbuka. Makanya, tutup mulut toilet ketika kamu menekan tombol flush.
0: Taulah Hikam.

0: Ed, lihat story kamu kemarin seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman etoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan etoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: Apa buang ke sungai ya?
1: Ah, udah. Buang aja deh ke sungai. Lagian tempat sampah jauh banget.
2: Sudah sepekan ini 3 desa terendam banjir diakibatkan sungai yang dipenuhi dengan sampah.
3: Tempat sampah sudah pindah ke sungai ya? Cintai lingkunganmu sama dengan mencintai dirimu sendiri.

Ada yang mungkin pengen mainan ke Jogja, teman Prodi 2, terus kepo sama Istana Kepresidenan Yogyakarta alias Gedung Agung Yogyakarta. Tenang aja, sekarang nih udah resmi dibuka tahu untuk umum dengan tiket masuk gratis. Walaupun kayak gitu teman Prodi 2, kamu tetap bisa tuh kalau kesana, bukan berarti ini dijadiin museum ya. Cuma masih ada tuh fungsi utamanya sebagai Istana Kepresidenan yang aktif. Jadi kalau misalnya kamu pengen main kesana teman Prodi 2, kamu harus reservasi dulu ya. Secara online supaya nanti tuh kamu tinggal datang aja ke situ. Gak boleh datang langsung teman Pro 2 karena pendaftarannya ini diperluin buat ngelihat kira-kira ada gak ya jadwal yang tersedia. Jadi kalau kamu datang tiba-tiba belum tentu tuh ada jadwal di situ. Dan kebijakan ini juga ditetapin teman Pro 2 supaya kegiatan kunjungan wisatanya itu tetap berjalan tertib plus enggak ngeganggu aktivitas kenegaraan.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Hati yang menahan perih, kuat ya. Luka tak akan selamanya menyiksa bila segera mencari penyembuhnya.

Baru update bersama Aulia Lun tepat di jam 16 waktu Indonesia Tengah. Kita mulai dari informasi pertama teman Pro 2. Upacara penutupan Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar di Stadion New York, New Jersey pada 19 Juli mendatang, tepat sebelum pertandingan final dimulai. Sejumlah bintang dunia seperti Tom Cruise, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams, dan Aishow Speed dijadwalkan tampil memeriahkan acara. Sementara itu, Jennifer Hudson akan membawakan lagu kebangsaan Amerika Serikat. Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Indonesia resmi menambah 6 negara dan wilayah penerima fasilitas bebas visa kunjungan melalui Peraturan Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Nomor 10 Tahun 2026 yang mulai berlaku pada 9 Juli 2026. 6 negara dan wilayah tersebut adalah Turki, Brazil, Peru, Kazakhstan, Belarus, serta daerah administratif khusus Makau. Lebih lanjut teman Pro 2, kebijakan ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kunjungan wisatawan dan hubungan internasional Indonesia. Informasi terakhir, Indonesian American Games 2026 akan menjadi ajang untuk mempererat persaudaraan diaspora Indonesia di Amerika Serikat melalui olahraga dan budaya sekaligus memperkenalkan identitas Indonesia kepada masyarakat internasional. Duta Besar RI untuk Amerika Serikat menyebut IAG sebagai bentuk diplomasi budaya yang dapat memperkuat citra Indonesia, di mana ajang perdana ini diikuti sekitar 200 peserta dari komunitas diaspora yang berasal dari 50 negara bagian Amerika Serikat. Demikian Pro 2 update kali ini. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas.

0: 88,5 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, hari ini di sore ceria. Kalau biasanya Lun itu sendiri, sekarang ada 3 orang pakai mahkota lagi semuanya ini teman Pro 2. Kita sapa dulu nih, ada teman-teman dari Putri Hijab Fluencer Kaltim 2026. Hai semuanya.
1: Halo teman-teman Pro 2.
0: Kalian tahu gak, kalian tuh kedengaran kayak bidadari itu gini loh suaranya.
1: Bidadari surga ya.
0: Kayak lagu jadinya ya. Hari ini teman Pro 2 ada dari kiri ke kanan, ada Ica, ada Kayla, dan juga ada Siva. Mereka ini baru banget dilantik bulan Juni 2026 kemarin.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dan kalian bisa lihat outfitnya mereka. Ih, aku tuh sampai galak gitu. Aku juga mau dong pakai mahkotanya.
1: Pakai outfitnya juga mau nggak?
0: Mau sih kalau boleh ya teman produk tekeran. Jadinya di sini si Ica atau si Kayla atau si Siva, aku yang di sana.
1: Jadi Kalun yang jadi putrinya ya?
0: Jadi putrinya. Aku juga ada putrinya kok, tapi di ujung namanya Aulia Lun Ananda Putri.
1: Oh iya, make sense.
0: Tetap masuk ya, tetap masuk ya.
1: Masuk banget.
0: Dan pastinya teman Pro 2, cerita mereka itu hari ini tuh pengen banget aku bagiin ke kamu. Karena pastinya jalannya gak gampang.
1: Betul.
0: Seleksi dan persiapannya banyak banget. Tapi first thing first, aku pengen kepoin dulu ke mereka bertiga teman Pro 2 tentang gimana perasaannya pas kepilih kemarin. Kita mulai dulu dari kiri, boleh?
3: Oh,
0: ayo silakan Ica.
3: Halo semuanya, perkenalkan aku Ica. Jadi untuk perasaan pas kemarin setelah dilantik, tentunya bersyukur banget ya bisa sampai pada titik ini. Tentunya tidak mudah, dari awal perjalanan hingga pada akhir. Penuh syukur dan rasa yang cukup membuat bahagia juga.
0: Oke, sekarang lanjut lagi ke Siva.
4: Halo, aku Siva Sarifa Maulida. Aku dari Ibu Kota Nusantara. Dimana perasaan aku waktu dipanggil tuh benar-benar gak nyangka banget dan bersyukur banget. Karena mungkin ini salah satu terwujudnya doa dari orang tua saya. Karena ini adalah salah satu keinginan orang tua saya untuk ikut pageant ini.
0: Wah, doa orang tua ya. Kalau yang di tengah gimana nih dari Kayla?
5: Kalau aku Kalun, kalau aku jujur bersyukur banget, bersyukur gak nyangka banget juga. Karena selama audisi kemarin, jujur banget, aku itu selalu berdoa, aduh juara 5. Karena kayaknya gak mungkin gitu, top 3 gitu kan.
0: Ini ya, yang paling banter ibaratnya.
5: Iya. Cari yang paling mending. Ternyata benar sih kata-kata Allah kasih ketika kita udah siap. Jadi aku alhamdulillah banget dan kaget juga ternyata bisa masuk sampai top 3. Dan rasanya iya sih, benar-benar bersyukur banget, bahagia, dan pastinya agak sedikit takut karena kedepannya bakal ada beban yang memang harus ditanggung kan sebagai top 3.
0: Berarti tanggung jawabnya ini dibagi bertiga ibaratnya.
5: Benar.
0: Ya? Wow. So far gimana nih, udah ngapain aja teman-teman selama menjabat? Boleh dari Ica.
3: Oke, baik. Jadi untuk selama baru-baru ini, dihitung dari bulan Juni kemarin, kita sudah berhasil berkumpul teman-teman. Jadi kita berkumpul untuk inaugurasi. Nah, inaugurasi ini yaitu merupakan pertemuan kita

0: dengan para mentor kita tentunya, pada Queen yang sebelum-sebelumnya juga, selanjutnya pada di bulan Juni juga setelah pelantikan Grand Final kemarin juga tentunya. Kita ada kegiatan photoshoot bareng.
1: Photoshoot. Banyak ya kayaknya aku lihat photoshootnya ya. Berapa kali tuh waktu itu, Kay?
2: Berapa ya? Sekitar 3 kali. 3 kali. 2 kali kita photoshoot, 2 kali.
1: Capek enggak, guys? Capek enggak?
2: Jujur capek banget.
3: Tapi seru.
1: Seru ya.
2: Sebenarnya yang capek tuh lebih ke kulit wajah sih ya. Karena kita makeup kan.
1: Tapi ternyata apa ya, kalau kata orang tuh worth the price ya.
2: Yes,
1: perjalanan
2: bener.
1: Awalnya emang harus seseri itu.
2: Betul.
1: Dan teman Pro 2, aku tuh lihat banyak banget konten-konten yang udah dibuatin sama mereka bertiga. Ini kenapa nih konten-konten ini nih hadir setelah akhirnya bisa menjabat?
2: Oke, jadi kalau dari aku dulu boleh ya. Nah, kalau misalnya dari aku sendiri, dari Kayla, kenapa sih banyak produksi konten-konten setelah berhasil menjabat? Bahkan sebelum menjabat aja aku udah beberapa kali posting konten, Kak. Nah, itu sebenarnya tujuan aku dari awal itu buat ngedukasi remaja-remaja, apalagi perempuan-perempuan masa kini yang mereka itu suka takut mencoba. Biasanya itu problemnya mereka tuh di public speaking kan. Makanya banyak sekali di situ konten-konten aku yang mengedukasi tentang kepercayaan diri, terus juga public speaking, karena memang itulah yang paling dibutuhin sama generasi muda kita sekarang gitu.
1: Kalau dari Syifa kontennya biasanya apa nih?
3: Aku kontennya tuh suka banget yang kreatif, yang estetik. Itu aku suka banget, kayak bikin vlog itu, Kak, aku suka banget. Karena apa ya? Momen hidup itu kan cuma sekali ya. Jadi aku pengen banget mengabadikan, bukan untuk cari perhatian sama orang lain, tapi aku pengen mengabadikan untuk diri aku sendiri.
1: Kalau dari Nisa?
0: Oh, jadi kalau dari aku, mungkin teman-teman di sini yang sudah pernah ngelihat konten-konten sebelumnya ya, yaitu tidak jauh-jauh dari kata-kata para tokoh, atau mungkin teman-teman juga ngelihat beberapa kali saya nge-notice beberapa buku gitu, karena memang dari awalnya yaitu mengenai tentang Bookstagram, kalau teman-teman tahu. Jadi gini, kenapa berkorelasinya dengan buku, yaitu seperti kita mengetahui teman-teman, semakin banyak membaca, maka semakin banyak juga pengetahuan yang kita ketahui. Dan di mana latar belakang juga seorang penulis, jadi karena sudah pernah menulis, berharap semua teman-teman semua bisa suka membaca gitu. Bagaimana yang kita ketahui ya teman-teman, kalau misalnya Indonesia termasuk dalam literasi terendah di beberapa negara seperti itu.
1: Oke, jadi ini aku lihat-lihat teman-teman Putri Hijabfluencer tahun ini sebenarnya kegemarannya itu beda-beda.
2: Betul.
1: Spesialisasinya beda-beda.
2: Bener.
1: Terus tiba-tiba harus disatuin dan pasti punya tujuan sama-sama dong.
2: Betul.
1: Jadi sebenarnya Putri Hijabfluencer ini tuh tujuan utamanya apa sih, guys?
2: Nah, tujuan utama Putri Hijab Influencer sendiri itu adalah untuk mewadahi minat dan bakat khususnya perempuan-perempuan berhijab. Karena yang biasanya kita tahu, bahkan stigma orang-orang yang namanya pigeon, itu duta-duta, itu biasanya didominasi sama wanita-wanita yang tidak berhijab.
1: Betul.
2: Jadinya wanita-wanita yang berhijab yang punya bakat ini jadi takut gitu, kalun. Kadang mereka udah punya bakat, udah siap, tapi takut buat nge-show itu karena mereka ngerasa kok aku beda sendiri gitu karena pakai jilbab.
1: Okay.
2: Makanya adanya Putri Hijab ini untuk mewadahi itu, dan kita sebagai top 3 yang menjabat saat ini ya turut bisa berkontribusi gitu ke masyarakat untuk bisa mengedukasi mereka perihal hal seperti itu tadi, kayak kepercayaan diri, public speaking, tentang membaca, tentang kreativitas dan lain sebagainya.
1: Tapi ternyata kalau dibagi 3 jadinya semuanya ke cover gitu.
2: Iya,
1: ya
2: ringan.
1: Jadinya ringan. Terus aku juga pengen nanyain alasan personal kalian sih, kenapa harus Putri Hijabfluencers? Mulai dari Ica, boleh?
0: Boleh banget. Jadi kenapa sih harus Putri Hijabfluencer gitu ya? Kita mengetahui teman-teman di zaman sekarang, tentunya hijab itu banyak yang berpikir sayang banget ketika kita mengetahui bahwa Indonesia ini menjadi negara muslim nomor 1, namun masih beberapa dari kita yang berpikir bahwa hijab itu tidak pantas untuk digunakan sebagai seorang pigeon gitu. Tapi kita mengetahui bahwa ini, kita melihat latar belakang lagi teman-teman, kita melihat bahwa pada tahun 2015 yang kita kenal dengan Kak Lydia Agustin, tapi teman-teman yang biasanya kita kenal manggilannya yaitu Kak Didi. Kita melihat sejarah, kenapa sih Kak Didi membangun gitu ya. Kita tahu bahwa Kak Didi itu membangun, sebelumnya Kak Didi itu seorang model juga teman-teman, seorang pigeon, dan beliau merupakan satu-satunya pada saat itu yang menggunakan hijab. Nah, dari situlah muncul yaitu di sini merupakan bukti ketika kita tahu bahwa hijab itu bukan penghalang lah buat kita untuk terus berkreativitas, buat kita terus berdaya. Seperti itu yang membuat saya pada akhirnya, oh berarti ini emang wadahnya untuk menjadikan perempuan-perempuan di Indonesia yang menggunakan hijab bisa terus berdaya seperti itu.
1: Dari Siva.
3: Oke, kalau dari aku sebenarnya aku belum tahu ya Putri Hijab tuh apa.
1: Oke.
3: Dan sebelumnya juga udah ditawarin sama Putri sebelumnya yang 2025. Akhirnya saya konfirmasilah ke keluarga. Ternyata ibu saya paling semangat. Waduh. Daripada saya. Kamu harus coba nih, siapa berdua. Tahu rezekinya di situ. Siapa tahu jalannya di situ. Alhasil saya coba untuk ikutin omongan orang tua saya, dan alhamdulillah ternyata begitu banyak rezeki yang masuk. Brand-brand tuh udah mulai pada chatting gitu, dan ya? Itu ya Allah, ternyata doa orang tua dan semua apa yang dikatakan orang tua tuh penting banget. Jadi saya mau mengajak wanita lain di sana untuk coba, kalian harus coba Putri Hijab Influencer Indonesia ini.
1: Yes, keberanian itu justru jadi kunci utamanya juga ya.
3: Iya, benar
1: buat
3: banget.
1: Nyampe ke hal yang mungkin kemarin kita gak kepikiran gitu.
3: Iya, benar.
1: Alright, ini yang di tengah, Kayla.
2: Oke, okay, kalau Kayla sendiri itu kenapa sih harus Putri Hijab? Kenapa gak pigeon lain gitu
3: yes,
2: ya? Kalau dari aku, karena dari dulu kan Kak Alun, aku itu basicnya SMA-nya emang madrasah. Nah, jadi karena udah terbiasa di madrasah itu, akhirnya jujur lumayan agak takut ya sebenarnya waktu itu keluar dari zona nyaman. Dan aku kayak ngerasa belum ada pigeon yang menyentuh hati. Waduh, bahasanya menyentuh hati. Iya, menyentuh hati gitu waktu itu. Terus sempat dengar nih Kak Lun waktu itu Putri Hijab itu emang sempat dengar, tapi waktu itu aku belum berani buat coba kan, karena aku masih takut keluar dari zona nyaman. Habis itu aku naik ke perguruan tinggi. Aku udah di perguruan tinggi, jadi pas di perguruan tinggi ini aku dapet tawaran lagi. Nah, terus aku pikir-pikir, ikut gak ya. Awalnya tuh aku gak mau ikut, tapi aku pikir-pikir kayaknya aku udah bismillah punya modal yang cukup, public speaking aku udah oke, aman lah, tinggal di
1: poles-poles.
2: Nah, terus itu juga yang hal-hal lain itu kayak catwalk dan sebagainya itu kan bisa kita pelajari, bisa kita ya sambil berjalan lah. Jadi akhirnya Kayla mantapkan niat buat ikut Putri Hijab saat itu karena memang selaras juga sama tujuannya Kayla yang basicnya dari dulu sekolahnya agama kan. Jadi itu selaras banget sama keinginan dan tujuan Kayla, apalagi itu khusus perempuan-perempuan gitu kan, karena Kayla agak kurang bisa kalau misalnya berbaur sama yang lawan jenis gitu. Jadi ya kan. Nah, jadi Putri Hijab ini tuh benar-benar sangat menaungi bakat dan minat Kayla lah, makanya masuk di Putri Hijab.
1: Berarti kalau misalnya nih teman Pro 2 tahun depan nih ada teman Pro 2 yang pengen ikutan juga, recommended dari kalian bertiga?
2: Recommended banget.
3: Harus
2: dicoba. Harus.
1: Dan abis ini teman Pro 2 kayaknya aku pengen ini sih kepoin agenda kalian ke depannya.
2: Okay.
1: Terus juga sama ini kayaknya teman Pro 2 kita coba tanya-tanya point of view mereka tentang sesuatu. Boleh?
2: Boleh.
1: Oke, kalau gitu buat kamu teman Pro 2, kita sambil live juga nih di YouTube-nya Riri Samarinda, dan pastiin kalau pengen nanya boleh lewat situ, lewat WhatsApp kita atau lewat Instagram kita juga. Abis ini ya.

0: Okay, kita lanjut lagi ya teman Pro 2. Ini bertiga juga udah cengengesan-cengengesan lagi kayaknya. Udah siap ya ditanya-tanya?
1: Siap.
0: Udah siap banget. Siap. Sekarang aku tuh tadi waktu off air udah sempat cuap-cuap barengan sama mereka teman Pro 2. Dan ada satu fakta yang bikin aku tuh makin yakin, oh pantas ini bertiga juara gitu kan. Kayaknya aku pengen mulai dari Siva dulu deh kali ini. Kan Siva ini tadi sempat spill kalau aslinya itu dari IKN sana teman Pro 2. Jadi gimana nih perjalanan dan juga persiapannya terutama untuk ikut Putri Hijab Influencer ini.
2: Oke, jadi pertama aku nyiapin mental dulu kan,
0: okay.
2: Karena aku benar-benar berani di belakang kamera doang kak, nggak berani yang ngomong depan banyak orang,
0: okay.
2: Karena ini pertama kalinya dan itu yang pertama kali aku siapin karena public speaking aku tentunya kurang ya, mm-hmm. Karena ini baru pertama kali dan mungkin bakat aku itu bukan kayak orang-orang yang bisa nyanyi, mm-hmm. Yang bisa menari, bakat aku tuh lebih ke kreatif,
0: okay.
2: Kreativitas. Dan mungkin aku suka editing, aku suka banget editing, mm-hmm. Karena dulu emang dari kecil emang suka bikin video, mm-hmm. Dan editing video, jadi emang bakat aku lebih ke kreativitas.
0: Wow.
2: Dan ternyata itu berguna banget di Putri Hijab, mm-hmm. Karena semakin kita berkreativitas, kita semakin dapat menginspirasi wanita di luar sana.
0: Bener juga, karena jujur teman-teman Pro 2, Lun aja belum tentu berani ini untuk up selfie ke story. Jujur deh, makanya teman-teman hijabfluencers ini bisa ikut ngedukasi teman-teman itu menurut aku sangat-sangat keren banget.
1: Terharu. Nanti aku ikut nangis nih.
0: Kalau di IKN teman-temannya gimana responnya setelah lihat, wih sekarang Siva udah jadi pageant gini gitu.
2: Kalau teman-teman di IKN tuh semuanya pada kaget,
0: yes,
2: dan kayak nggak nyangka, wah emang kamu tuh harusnya dari dulu
0: disuruh dari dulu lagi.
2: Dan sebenarnya ada memang berapa yang, kamu kan nggak di bidang itu, mm-mm. Kamu kan pemalu banget gitu kan, jadi banyak yang kaget ternyata aku bisa gitu. Berarti kan aku membuktikan bahwa aku yang dari IKN ini juga mampu menginspirasi dan berkarya nantinya di Putri Hijab Influencer ini.
0: Berarti teman-teman pasti bakal terdorong buat yakin, oh si Siva aja bisa loh ikutan, yeah. Berarti kita juga punya kesempatan gitu.
2: Bener
0: kan
2: banget.
0: Ya wow, bahkan dengan Siva yang ikutan ini aja teman Pro 2 bisa menginspirasi banyak orang. Belum lagi abis ini ada banyak kegiatan-kegiatan lagi yang pastinya malah lebih luas lagi jangkauannya nanti ya.
2: Amin.
0: Ini kayaknya yang tengah udah gak sabar sih pengen aku tanyain kayaknya. Dia udah gerak-gerak mulu dari tadi.
1: Yaudah aku diam.
0: Kay, aku pengen nanyain kamu nih, Jujur aku tuh selalu salvo ke teman Pro 2 di Instagramnya si Kayla. Kayaknya dia tuh gak cuma sekali ini aja photoshoot.
1: Waduh.
0: Katanya tadi photoshootnya udah 3 kali, yeah. Tapi jujur aku ngeliatnya kayak kok banyak banget foto anak ini yang bagus-bagus. Kamu emang ikut sekolah modeling apa gimana sih?
1: Okay, jadi kalau dari Kayla sendiri, Kayla tuh nggak pernah ikut kelas modeling.
0: Serius?
1: Kelas-kelas begitu tuh sebenarnya nggak pernah kalun. Nah, tapi mungkin itu tuh genetik. Kenapa genetik?
0: Kenapa nih?
1: Karena ibu itu dulu tuh memang suka hal-hal yang berbau model begitu. Walaupun ibu bukan model ya, mm-hmm. Profesinya, cuma memang suka ke arah sana. Terus juga ibu tuh suka public speaking gitu, okay. Walaupun bukan public speaker.
0: Waduh, banyak banget walaupunnya, tapi ada bakat sebenarnya ya.
1: Iya, okay. Sebenarnya ibu tuh ada bakat. Jadi mungkin nurunnya itu tuh ke Kayla. Dan kalau untuk model kan emang gak ada basic ya, tapi kalau untuk public speaking itu sebenarnya dari dulu sih, dari Kayla kecil, dari aku kecil, dari SD bahkan aku tuh udah aktif banget ikut lomba-lomba puisi, ikut lomba-lomba storytelling, terus pidato, speech, sampai SMA tuh emang udah aktif banget, terus sampai masuk ke Ilkom, ilmu komunikasi kan kuliahnya. Betul. Oh, kalem komunikasi lah.
0: Kecil deh. Oke,
1: terus ya udah sih gara-gara itu aja kalau Kayla.
0: Tapi dari Putri Hijab Influencers-nya juga berarti ngasih wadah buat teman-teman nyobain hal baru ya, termasuk modeling. Bener. Ini berarti.
1: Betul sekali.
0: Wow, ini jangan-jangan kemarin kan tadi sempat di spill ada mentoringnya juga barengan sama queen-queen sebutannya, para
1: iya,
0: queen. Ini
1: bener.
0: Queen ini maksudnya apa nih guys?
1: Queen itu sebutan untuk top 3-nya Putri Hijab. Jadi kan putri hijab itu pastinya ada top 20-nya, ada top 10, top 5, top 3. Nah, queen itu sebutan untuk top 3-nya.
0: Oh, ini para queen di depan aku berarti 22. Wow.
1: Halo.
0: Berarti kalian diajarin sama queen-queen yang di tahun-tahun sebelumnya begitu?
1: Benar, sharing gitu, Kakak.
0: Gimana kemarin waktu belajar modeling tiga-tiganya?
1: Boleh mungkin dari Vian?
0: Iya, boleh.
1: Pengen denger dari Vian.
0: Waduh, ini Vian kayaknya ada sesuatu ya. Gimana?
3: Kayaknya untuk belajar modeling ini sendiri tentunya saya tidak punya pengalaman sebelumnya teman-teman di dunia pageant. Jadi benar-benar ketika pertama kali itu tentu catwalk. Kan kita harus menggunakan heels yang cukup tinggi.
0: Wah, ya. Enggak kebayang sih ini.
3: Nah, di situ pertama kali diajarin catwalk itu justru pas audisi. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum pernah ada pengalaman tapi percaya nih bahwa kita bisa belajar bareng-bareng. Siapa sangka teman-teman dari yang sebelumnya tidak bisa sama sekali dari nol terus belajar pageant diajarin catwalk. Saya ingat banget waktu itu masih Queen Ayu ya, Kak Ayu waktu itu yang ngajarin tuh catwalknya waktu audisi. Itu sampai pada akhirnya berguna banget buat saya sampai saat ini. Jadi catwalk itu merupakan salah satu perjalanan yang cukup mengesankan selama kegiatan ini pada hari ini sampai nanti seterusnya itu bakal jadi bekal buat saya gitu.
0: Wait, sebentar. Ternyata waktu audisi udah dikasih ilmu juga.
1: Iya, betul sekali.
0: Serius, kemarin pas audisi ngapain aja berarti diajarin ya?
1: Diajarinnya perihal, sebenarnya perihal yang dasar-dasar sih Kakak, ya. Kayak gimana caranya kita ngomong di depan umum, terus jaga sikap, etika pastinya sebagai seorang putri hijab. Terus juga diajarin tentang catwalk, pokoknya hal-hal mendasar tentang pageant diajarin waktu
0: tapi
1: audisi.
0: Tapi tetap aja ya teman Pro 2, aku gak pernah kebayang audisi pun dapat ilmu. Karena biasanya kan kita di audisi supaya punya privilege buat dapat ilmunya. Tapi betul, di putri hijab influencers itu teman-teman udah diajarin dari awal.
1: Iya, alhamdulillahnya iya.
0: Berarti jadi ibaratnya semuanya itu apa ya, titik startnya itu sama waktu lagi audisi?
1: Sama.
0: Betul. Wah, ini satu fakta yang bikin aku kaget sih, jujur. Berapa lama dong kemarin kalian audisinya kalau sampai ada pelatihan-pelatihannya gitu juga?
1: Sejujurnya itu lama banget ya. Kita kemarin dari pagi kalau tidak salah. Oh, nggak begitu lama sih, Kalun. Dari pagi sampai habis zuhur gitu. Tapi lupa jam berapa waktu itu ya zuhurnya. Pokoknya habis sampai habis zuhur sih.
0: Itu seharian full untuk materi?
1: Ada untuk materi, ada sesi materinya, baru sesi audisinya.
0: Wow, di hari yang sama semuanya.
1: Betul.
0: Dipadetin banget ya, iya. Teman Pro 2. Emang kalau udah jadi pageant itu menurut Lun, kita tuh jadi kayak sosok manusia yang saking bisanya menginspirasi itu harus lebih above level lah daripada
1: betul,
0: yang lain sekir ya. Dan
1: yes,
0: ternyata teman-teman udah siap buat ada di posisi itu dan juga jalanin ini berarti ya.
1: Iya, wow. Alhamdulillah.
0: Amin. Dan aku tadi sempat janji ke teman Pro 2 pengen tanya-tanya POV kalian tentang sesuatu sebagai putri hijab influencers pastinya. Aku pengen nanyain tentang ini sih. Kalau ngomongin influencer, kan di hijab influencer itu kayaknya kepanjangan hijab influencer ya. Aku
1: iya,
0: udah baca.
1: Betul.
0: Kan orang-orang selalu berpikir mereka itu orang-orang yang punya followers banyak baru bisa jadi influencer. Kalau dari kalian bertiga gimana nih pendapatnya?
1: Oke, kalau dari Kayla dulu deh ya. Kalau dari Kayla dulu, Kayla juga awalnya mikirnya kayak gitu. Oh, masuk putri hijab influencer apalagi itu tuh harus punya followers yang banyak, harus punya pengikut yang banyak. Istilahnya modal itu tuh udah harus tinggi gitu. Tapi ternyata setelah aku masuk, gak segitunya juga. Jadi kayak aku masuk ke Putri Hijab Influencer juga kan merupakan pageant pertama aku. Dan di situ aku tuh belum punya followers yang banyak, Kak. Waktu itu followers aku cuma di range 1000 aja, seribuan gitulah pokoknya. Dan itu terhitung sedikit lah untuk kata-kata influencer gitu, terhitung sedikit. Nah, tapi ternyata menginfluence itu tuh gak cuma tentang followers kita banyak, tapi tentang bagaimana kita itu bisa mengedukasi, bagaimana kita itu bisa memberikan pengaruh yang positif kepada masyarakat, khususnya kalangan remaja, genzi-genzi gitu ya. Jadi gimana kita bisa menempatkan diri kita di dalam masyarakat, karena artinya influencer sendiri itu kan mempengaruhi, bukan followers banyak, pintar ini, pintar itu.
0: Jadi kalau teman Pro 2 akhirnya nih mikir, setelah lihat Putri Hijab Fluences hari ini, artinya kita tuh juga bisa mempengaruhi ya. Bener. Gak usah minder sama followersnya kita.
1: Iya.
0: Oke, kalau dari Kanisa aku pengen tanyain ini sih. Soalnya ini warna jilbabnya paling menyala hari ini.
1: Mentereng kan, matahari.
0: Mentereng. Jadi kan ada beberapa teman pro 2 yang mungkin tuh masih questioning tentang ih, berhijab ini tuh bikin aku gak bisa ikut tren fashion terkini dan kawan-kawannya gitu loh. Tapi sebenarnya kalau dari Kak Ica sendiri, gimana pandangannya tentang itu?
3: Oke, jadi di dalam yang kita ketahui ya teman-teman, jadi kita tuh boleh berkreasi. Kita boleh kok pakai jilbab tapi tetap fashion itu boleh banget. Tapi kita tetap harus tahu batasan di mana, yaitu hijab itu sebagai penutup aurat kita. Jadi gitu. Jadi kalau ditanya, "Kak, kalau misalnya kita mau menginfluence nih tapi menggunakan hijab itu boleh enggak sih?" Boleh banget. Boleh banget. Sebagaimana teman-teman kita ketahui bahwa sebenarnya untuk menggunakan hijab itu juga sudah ada di dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 39 itu kita diperintahkan untuk menggunakan hijab gitu.
0: Berarti itu kewajiban yang sebenarnya gak bakal membatasi kita gitu ya.
1: Benar.
0: Apalagi ngomongin outfit kan sekarang ada yang layernya banyak, ada yang mungkin cuma sedikit kainnya dan kawan-kawannya. Terus teman pro 2 yang mau ikutin tuh jadinya, aku pengen pakai fashion gini tapi ternyata hijabnya bikin aku gak bisa, padahal bisa aja,
1: bisa
0: yang
1: aja.
0: Penting menyesuaikan dengan apa yang sudah dituliskan gitu ya.
1: Iya.
0: Gimana kita tuh tetap bisa ngejaga diri dan juga lain-lainnya lagi. Jadi yang namanya hijab gak mungkin membatasi cara kita berfashion ya.
1: Betul.
0: Oke, sekarang kalau dari Kak Syifa, ini salah satu orang yang dari tadi di-spill juga sama Kayla, sama Ica tentang orang yang kreatif banget. Untuk bikin konten di medsos pasti ada banyak hal yang perlu ditimbangkan. So far kalau ngeliat teman-teman yang ada di Kaltim itu suka kontennya tuh yang gimana sih biasanya?
2: Alhamdulillah teman aku itu suka banget kalau aku konten outfit.
0: Konten outfit.
2: Iya,
0: oke. Okay.
2: Jadi kayak teman aku, aku suka banget outfit kamu yang kayak gini. Ternyata mereka tuh suka banget kalau aku pakai hijab yang menutup dada karena alhamdulillah. Emang dari dulu aku suka banget yang menutup dada dan mereka bilang itu cocok di aku dan mereka itu sempat mau nyoba juga.
0: Wah.
2: Bahkan sampai spill, "Kak, spill hijabnya dong, Kak, spill bajunya."
0: Nah, abis ini aku tuh yang kayak
2: itu
0: gitu.
2: Itu kan lumayan banget kan ya? Itu bisa jadi cuan banget dengan gabung affiliate.
0: Oh, wow.
2: Akhirnya aku nyoba lah karena teman aku suka tanya nih, "Spill ini dong, spill itu." Jadi aku mencoba dan alhamdulillah itu lumayan banget uangnya.
0: Wow.
2: Jadi bisa menginspirasi wanita lain di sana.
0: Terus kalau ini sebenarnya gimana sih caranya buat mulai jadi konten kreator? Itu kan hitungannya menjadi konten kreator ya.
2: Benar banget.
0: Gimana tuh?
2: Aku karena suka banget belanja ya. Aku suka banget belanja, jadi kayak aku post aja iseng-iseng, nanti pasti ada yang tanya karena gak aku cantumin kan, ini brand apa, ini produknya dari mana, dan mereka tuh penasaran karena produknya bagus. Kalau kita pakai bagus tuh pasti orang penasaran dan dari situ orang pasti tanya dan aku mikir, oh ini lumayan nih, bisa aku jadiin konten sehari-hari aku.
0: Oke, mungkin teman pro 2 tuh juga banyak yang belum berani untuk konten karena mikirin penilaiannya orang lain.
1: Iya.
0: Kan pastinya teman-teman Putri Hijab Influencer ini aktif banget di media sosial.
1: Betul.
0: Ada nggak cara kalian masing-masing untuk menghandle ada yang namanya hate speech, hate comment, atau mungkin ini gak sesuai ekspektasi aku sih bakal segini doang insight-nya dan kawan-kawannya. Dari Kayla dulu silakan.
1: Okay, jadi kalau dari aku caranya biar kita tuh gak kemakan sama hate speech gitu ya. Karena awal-awal aku konten, jujur aku juga takut akan pendapat publik gitu Kak. Apalagi awalnya kan memang bukan konten kreator. Yes. Tiba-tiba mulai ngonten kayak takut banget tuh ada komen, apa sih sok banget gitu kan. Nah tapi Kayla coba ngehandle itu dengan Kayla terapkan prinsip ini sih. Sesuatu yang negatif kalau kita gak masukkan dan kita tuh gak ambil pusing lah istilahnya, itu tuh gak bakal ngeganggu pikiran kita. Karena kita tuh gak bisa ngontrol orang lain Kak. Yang bisa kita kontrol itu diri kita sendiri. Jadi orang lain mau berkata apa ya terserah mereka mau berkata apa. Tinggal bagaimana kita menyikapinya aja. Karena kita gak bisa ngontrol mereka. Sekali lagi, mereka itu tidak ada di bawah kontrol kita. Yang bisa kita kendalikan itu diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa menghadapi hate speech itu, hate comment itu, ya diri kita sendiri. Kalau misalnya kita ambil positifnya, ya otomatis kita bakal positif juga diri kita nganggepnya. Tapi kalau kita cuma fokus ke negatif-negatifnya aja, kita juga bakal semakin terpuruk. Ini aku dapat pelajaran ini dari dalam buku Filosofi Teras. Jadi aku mau rekomendasiin itu juga ke teman-teman yang belum berani buat memulai karena takut akan omongan orang lain. Aku rekomendasi sih buku Filosofi Teras itu buat belajar untuk berani.
0: Wow. Jadi dia sangat bersemangat menceritakan ini. Terima kasih Kayla. Jadi aku yang denger pun jadi langsung, oh iya ya, ngapain sih aku tuh nyoba untuk kendaliin orang lain padahal aku yang punya kendali buat diri aku sendiri.
1: Betul.
0: Ya. Oke, kalau dari Ica gimana?
3: Ya, jadi kalau dari aku kurang lebih dari seperti yang udah dikatakan oleh Kayla, teman-teman. Nah, sebenarnya untuk kita memandang hate speech itu sebenarnya bagaimana cara kita mendefinisikan hate speech itu sendiri gitu. Semisal gini, teman-teman. Kita enggak akan ada yang bisa mengetahui apa yang akan dikatakan orang lain, tapi untuk hate speech ini sendiri ada dua hal yang perlu kita ketahui. Hate speech berupa emang suatu nasehat yang bahasanya mungkin agak menyakitkan. Ada juga yang kedua, ya Allah, itu mungkin memang untuk berupa cyberbullying mungkin yang kita tahu ya. Tapi bukan hanya sekadar menjadi seorang influencer, teman-teman, untuk mendapatkan hate speech itu tadi. Mungkin buat teman-teman yang juga di luar sana yang mungkin bukan seorang influencer tapi juga mendapatkan hate speech, ada hal yang harus kita ketahui. Anggap saja kalau semisal mereka semua itu sebenarnya peduli sama kita, bahwa mereka ingin kita itu menjadi orang yang lebih baik lah dari apa yang mereka katakan gitu. Tapi benar apa yang dikatakan oleh Harry Manongpiring dari buku Filosofi Teras yang tadi udah dikatakan oleh Kayla gitu ya, bahwa kita harus tahu kita punya dua tangan, yaitu untuk menutup mata dan untuk menutup telinga, yang dalam artiannya adalah kita tidak perlu membaca sesuatu yang dapat menyakitkan tapi kita tidak bisa berkembang, apalagi kalau semisal itu tidak benar. Tapi kalau itu benar, teman-teman, berarti itu adalah suatu ladang buat kita untuk introspeksi diri. Nah, untuk telinga itu sendiri berarti kita diminta untuk tidak mendengarkan hal-hal yang negatif tapi menjadi suatu hal yang bisa kita pelajari, mungkin seperti itu sih.
0: Nah, kalau dari Siva gimana nih? Terutama kan karena mungkin kalau penilaian kita, oh ini konten sebenarnya ekspektasi bisa tembus segini-segini sih viewersnya, tapi kadang kan ada kalanya kita down juga atau mungkin dapat hate comment juga. Gimana caranya kamu ngatasinnya biasanya, Siva?
2: Sebenarnya komentar buruk itu emang kita harus kita harus evaluasi lagi. Kira-kira postingan kita ini kenapa sih mereka komentarnya buruk? Itu kenapa? Jadi ada dua tanggapan. Yang pertama, kalau postingan kita memang salah, itu otomatis kita harus memperbaikinya ya kan.
0: Yes.
2: Tapi kalau emang orangnya itu emang nggak suka sama kita dan dia melontarkan komentar yang buruk itu tadi, kita harus gimana? Kita harus mengikuti ekspektasi mereka. Tentunya enggak ya, karena kita menginspirasi sesuai dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita rasakan. Yang dimana kita itu harus membuat postingan itu sesuai dengan kenyataannya. Jangan sampai kita review produk yang sebenarnya gak bagus di kita, tapi kita bilang bagus. Alhasil orang yang nyoba itu gak bermanfaat bagi dia, malah jadi masalah bagi dia gitu.
0: Betul,
2: di kulit
0: juga.
2: Dia kan jadinya, dia pasti komen, ih enggak nih, influencer ini gak sesuai sama apa yang dia bilang. Nah itu makanya kalau dari aku, kalau nerima suatu produk itu yang benar-benar yang cocok dan yang bagus.
0: Okay.
2: Jadi kalau memang itu kurang bagus, maaf banget pasti itu tertolak, karena kita gak mau mengecewakan audiens, kita gak mau mengecewakan mereka dan merugikan mereka gitu.
0: Oke, jadi sebenarnya poin utamanya kita harus jadi jujur juga ya sebagai
2: bener
0: influencer hitungannya. Karena kadang ada yang bilang, ini kejunya ngeju banget gitu kan. Pas datang sekelingking ya Pro2 ya. Ini juga kita jadi bete sama mereka. Makanya teman Pro2 dari tadi pesan-pesannya thank you banget ya buat kalian yang mungkin bisa berhasil bikin teman Pro2 akhirnya lebih pede. Habis ini kita bakal balik lagi teman Pro2 untuk lanjut kepoin mereka. So stay tune di 88.5 FM.

0: lanjut lagi teman Pro 2, kita masih barengan sama Nisa, Kayla dan juga Shiva ya, putri hijab influencer Scout Team 2026.
1: Hering.
0: Ini kalau biasanya teman Pro 2 ada per daerah, berarti bakal ada tingkat nasionalnya.
1: Betul.
0: Terus tadi aku sempat di-spill sama mereka teman Pro 2 kalau nanti mereka bakal ikutan ajang internasional.
1: Internasional.
0: Ajang nasionalnya ya. Wah, ini kapan nih rencananya?
1: Nah, untuk nasional itu kita rencananya insya Allah itu ada di awal September nanti.
0: Awal September?
1: Kisaran tanggal 2
0: sampai tanggal 2. Ini ibaratnya kayak kita tuh lagi ngerjain tugas akhir disuruh kudu beres 2 bulan lagi.
1: Ya.
0: Wah, gimana nih tanggapan kalian masing-masingnya, kayak oh ini emang dari awal udah nyangka bakal lanjut ke nasional apa gimana?
2: Oke, kalau ditanya mengenai nyangka atau tidaknya ya, tentu pasti tidak ada yang nyangka ya teman-teman.
0: Okay.
2: Siapa sih yang nyangka bisa berada di posisi ini? Tapi sebelumnya juga udah disampaikan bahwa memang prosesnya tuh ada nanti berdasarkan daerah, nanti baru lanjut ke tingkat nasional, ke tingkat nasionalnya nanti.
0: Okay.
2: Nah, untuk lokasinya ini sendiri masih diperkirakan antara di Bandung ataupun di Jakarta.
0: Wah, gitu. Gini persiapannya udah ngapain aja nih kalian bertiga?
1: Persiapan kita untuk ke nasional kalau sampai hari ini, yang pertama ngerjain tugas-tugas yang ada, karena kita ke nasional tuh ada tugas gitu yang dikasih sama pusat.
0: Ada
1: jadi,
0: yang bisa kita bantu gak ini tugasnya?
1: Boleh banget, bantu ngedit ya.
0: Aduh, ngonten ini mah kita cover aja semuanya ya teman Pro 2. Oke, terus.
1: Oke, jadi konten-konten itu sih memang harus aktif kan kak ya, karena itu jadi salah satu penilaian juga. Habis itu yang kita lakuin ya kayak tugas-tugas photoshoot, itu kan juga ada yang beberapa tugas, ada yang beberapa emang photoshoot aja. Yes. Gitu. Nah itu juga sudah terpenuhi. Dan pengabdian, jujur untuk kita kan kita top 3 ini ada namanya. Kalau waktu sekarang ini yang Kayla, Vian dan juga Shiva itu namanya Kavisha. Nah, jadi panggilan kita tuh Kavisha. Nah, kalau untuk Kavisha sendiri, pengabdian kita ke masyarakat itu tuh sebenarnya kita mau banyakin diterjun langsung ya, kayak
0: betul,
1: sosialisasi, workshop kreatif dan lain sebagainya. Cuma kan kita pengen itu sosialisasi itu ke sekolah-sekolah gitu ya. Yang kita tahu sekolah kan libur ya kemarin.
0: Bener.
1: Terus ini lagi masa-masa MPLS. Jadi kalau untuk waktu dekat ini enggak memungkinkan kita melakukan sosialisasi. Jadi sepertinya sosialisasi ini, workshop kalau ke sekolah-sekolah itu bisanya dilakukan nanti di bulan Agustus.
0: Ya,
1: begitu. Tapi enggak cuma sebelum ke nasional aja sih, Kak. Habis ke nasional kita juga tetap lanjut melakukan workshop dan juga sosialisasi ini tiap bulan rutin.
0: Berarti Kavisha.
1: Yes.
0: Apa maknanya?
1: Kavisha itu gabungan dari nama kita bertiga.
0: Ilusio.
1: K itu untuk Kayla, V itu untuk Vian dan Sha itu untuk Shiva.
0: Wah, ini gemesin banget.
1: Gemes ya?
0: Kayak nama geng gitu ya.
1: Geng.
0: Sekolahan. Tapi nama tuh pasti penuh doa juga teman Prodi.
1: Betul.
0: Nama mereka bertiga disatuin artinya doanya 3 kali lipat.
1: Benar.
0: Berarti kalau bisa dikasih persen, udah berapa persen nih persiapan ini sih, Pak?
3: Sekitar 20 ya.
1: 20, 40.
0: Wah, berarti dikit lagi bisa beres tuh teman Pro 2.
1: Iya.
0: Kita optimis, support terus pokoknya. Apalagi kalau mereka lagi ngonten teman Pro 2, jangan lupa untuk ditonton. Tapi
1: yes,
0: first thing first, harus follow-follow dulu. Ini coba IG-nya Kayla, di mana Kay?
1: Follow ya. Tapi
0: langsung
1: follow teman Pro 2. Oke. Jadi IG aku itu, catat teman Pro 2, siapkan pensil kalian.
0: Aku ada pulpen teman Pro 2, boleh.
1: Jadi IG aku itu _ Kayla Meka, KEYLAMECCA, Kayla Meka.
0: Kalau dari Nisa, apa tuh IG-nya?
2: Oke, jadi kalau nama IG aku mungkin bukan nama umum ya teman-teman. Aku namanya Exaviena Zu. Tapi di situ ada, iya betul, ada Anissa Husennya.
0: Wah, berarti kalian kalau misalnya kamu kalau bingung teman Pro 2, cek di IG-nya Kayla.
1: Benar.
0: Anu
1: kalun di IG-nya Putri Hijab.
0: Teman Pro 2, apa tuh username-nya?
1: Di Putri Hijab. Putri Hijab sendiri kalau Kaltim itu cari aja Putri Hijab Kalimantan Timur.
0: Okay.
1: Nah, nanti ada nama kita tuh di bio-nya. Jadi cek
0: juga
1: aja.
0: Aku masih ingat kayaknya aku pernah lihat IG-nya. Gimana ya? Oh iya, di bio pasti udah ada. Ya.
1: Iya, betul.
0: Langsung aja follow, kenalan lewat situ.
1: Benar.
0: Wah, makanya teman Pro 2 ini mereka hektiknya hektik banget ya.
1: Luar biasa sih Kalun.
0: Kayak mahasiswa semester akhir, jujur.
1: Jujur.
0: Ya. Dan ini sebenarnya juga salah satu fun fact teman Prodo, tapi mereka bertiga juga masih mahasiswa sebenarnya.
1: Betul.
0: Ikut ajang yang menurut aku namanya besar banget. Dan ternyata anak mahasiswa ya mungkin orang-orang kayak, ih kan masih bocil, emang bisa? Ternyata bisa.
1: Bisa.
0: Lihat aja mereka yang pakai crown, aku enggak soalnya. Iya. Yeah.
1: Waduh.
0: Aku enggak crown ya, cuma emang orang-orang tertentu aja yang bisa.
1: Iya, yeah. Transparan.
0: Transparan. And last but not least, aku pengen minta pesan-pesan nih dari Ica, dari Kela, dari Siva untuk teman Pro 2 yang pastinya berhijab juga, ada yang mungkin juga belum berhijab. Apa pesan kalian ke depannya? Mulai dari si Ica dulu boleh?
2: Oke, teman-teman, buat kita semua tentunya, bukan buat teman-teman saja, tapi buat saya juga, bahwa dimanapun kita berada, kita itu bisa terus berdaya, terus menjadi perempuan yang menginspiratif, namun tetap bisa dengan menggunakan hijab. Jadi hijab bukanlah satu penghalang, tapi hijab merupakan kunci utama kita bisa terus berdaya dengan hijab. Oh ya, sedikit teman-teman yang ingin disampaikan juga, gini, jadi ada suatu hal yang kita ketahui, mungkin berpikir bahwa hijab itu suatu penghalang, hijab itu suatu perintah atau anjuran yang wajib, tapi terkadang kita kurang mengetahui, kita lupa bahwa hijab itu sebenarnya bentuk cinta Allah sama kita. Jadi buat kalian yang berhijab, berarti kalian sudah merupakan orang yang dicintai sama Allah, jadi berbanggalah dengan hijab, seperti oh, itu.
1: Masya Allah.
0: Siva gimana?
3: Pandangan saya, hijab itu maknanya luar biasa banget. Bukan cuman sebagai identitas, bukan cuman sebagai tanda ketaatan, tapi juga aku percaya dengan hijab kita wanita itu dapat terlindungi, terlindungi dari dunia maupun akhirat. Jadi sebisa mungkin hijab itu jangan ditinggalkan, karena itu suatu, bukan hanya kain aja ya yang terlekat di kepala, tapi itu adalah suatu anugerah yang dimana nikmat hijab itu kita patut syukuri.
1: Okay.
3: Jangan sampai kita kayak hilang rasa semangat untuk gak berhijab, itu udah sakit banget. Jadi menurut aku hijab itu maknanya sangat luar biasa banget.
0: Alright, oke teman Pro 2, nilai-nilai hijab udah di-spill sama Ica, sama Siva juga. Sekarang dari Kela, pesannya nih untuk teman Pro 2 yang pastinya mungkin juga kedepannya pengen jadi berani, pengen bisa public speaking juga, apa pesan dari kamu?
1: Oke, dari tadi aku udah nunggu buat ngomong ini.
0: Boleh, ini udah aku kasih nih.
1: Jadi kalau dari aku sendiri teman-teman, aku sebenarnya di sini mau tekankan lagi kalau berani aja, berani buat mencoba. Karena kita itu sebenarnya mungkin bisa, cuma kita tuh belum berani aja buat ngambil langkah. Kita tuh gini loh, aku tuh sering-sering berpikir begini ya, kayak siapa tahu siapa tahu kesuksesan kita itu tersembunyi di balik langkah berani yang belum kita ambil. Makanya itu jadi prinsip aku, kenapa setiap ada kesempatan aku tuh selalu berani untuk memulai, karena aku tahu kesempatan itu nggak datang dua kali. Yes. Siapa tahu dari kesempatan ini aku bakal dapat jalan-jalan sukses yang lain. Dan yang seperti yang kita tahu juga, kalau misalnya kita nggak nyoba ya Kak Lun, kalau kita nggak nyoba maka akan hanya ada satu kemungkinan, kemungkinannya gagal. Yes. Tapi kalau kita mencoba, kita punya dua kemungkinan, gagal dan juga berhasil. Pun kalau gagal, kita punya untung yang namanya pengalaman. Jadi kalau kita mencoba, walaupun gagal, kita punya pengalaman. Kalau kita berhasil, alhamdulillah. Tapi ketika kita gak mau mencoba, gagal kita ya gagal kosong. Kita gak dapat pengalaman, kita gak dapat sesuatu yang baru, kita gak dapat edukasi yang baru. Makanya kenapa aku selalu tekankan buat berani aja mencoba. Nah, terus juga aku tuh ngutip dari salah satu kata-kata tokoh nasional, yaitu Siyuti Melik. Jadi Siyuti Melik itu pernah bilang, hidup yang tidak pernah dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Okay. Jadi kalau kita nggak berani buat bertaruh untuk mencoba sesuatu yang baru, kita nggak bakal pernah dapat, kita nggak bakal pernah memenangkan tujuan kita. Maka dari itu, keberanian itu perlu sekali untuk generasi muda saat ini.
0: Klap-klap untuk kita semua teman-teman. Ya. Dan aku pengen ngucapin juga makasih banyak ya buat Kela, Ica, sama Siva udah main-main kesini barengan sama teman-teman Putri Hijab Lancers Kaltim 2026.
1: Benar.
0: Aku sama teman berdua doain semoga kalian di ajang nasionalnya lancar ya semuanya.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Banyak hal-hal baik di dalam perjalanannya dan dimudahkan langkahnya. Amin.
1: Amin ya Allah.
0: Amin. Abis ini main-main lagi ke sini ya.
1: Iya, sering-sering.
0: Gimana nih agenda kalian? Tiap hari juga boleh gantiin, aku juga enggak apa-apa di
1: sini. Oh iya, ya udah nih kita atur tanggal ya
0: kalau boleh-boleh. Dan karena kita sambil live YouTube juga nih teman Produa ya. Kita mau pamitan dulu soalnya udah hampir jam 5 sore okay. Nih. Nanti Lun bakal balik lagi teman Produa buat temenin kamu. Itu ada kamera di sana, kita dadah-dadah ke situ ya. Kalau gitu teman Produa stay tune dan bye-bye.

0: terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati.

0: beda lagi kalau tadi yang ngomong suaranya pada imut-imut gitu.
1: Wow. Jadi kita udah imut nih.
0: Udah kayak gini nah, kayak petir kayak. Hari ini di Sari Ceria barengan sama Lun dan juga
1: Nasla
0: dan Alicia.
1: Yes.
0: Kalian udah pernah masuk sekolah apa belum?
1: Sudah dong.
0: Udah dong.
1: Kan
0: ini
1: udah
0: baru aja nih pulang.
1: Back to school ya, teman Pro 2.
0: Ini udah masuk.
2: Hari keberapa? 4 ya, dari Senin.
0: Iya, hari keempat. Oh, yang lagi jadi kakak kelas berbunyi.
1: Iya dong.
0: Out.
1: Iya dong.
0: Oh, out ya kalian.
1: Iya.
0: Lucu. Gimana review dulu pas lihat adik-adik MPLS?
1: Ya, sebenarnya kalau di sekolah aku itu tuh adik-adiknya malah kayak lebih kelihatan dewasa gitu daripada
0: aku. Iya,
1: benar
0: banget.
1: Benar kan?
0: Aku juga.
1: Iya.
2: Jadi adik kelas kita tuh jauh lebih dewasa, jauh lebih tinggi malah. Tapi kalau aku sih pasan ya.

0: apa?
1: Kalau aku IPS. Beda, kalau aku IPA.
0: Aku anak MIPA.
1: Iya. Oke.
2: Teman berdua.
0: Kalau aku sih sukanya kimia ya dulu, makanya aku masuk MIPA.
1: Aduh.
0: Enggak sih.
1: Justru itu aku keluar IPS dari kimia. Sebenarnya menurut aku perhitungan kimia itu lebih mudah sih daripada MTK. Cuman yang enggak aku suka dari kimia itu tuh hafalan nama-nama senyawa dan lain-lainnya. Iya, benar.
0: Itu kan
1: enggak
0: berubah bentukannya. Aku justru suka kimia tuh karena rumusnya enggak berubah.
1: Oh, iya sih,
0: banyak digonta-ganti gitu kan. Terus angka pun tetap enggak yang sampai ribu-ribu gitu.
1: Iya, benar.
0: Jujur aku payah banget sama angka desimal. Aku tuh enggak tahu nanti tiba-tiba katanya komanya dipindah ke sini.
1: Iya, benar.
0: Gimana
1: gitu kan.
0: Tapi kalau di kimia tuh kayak, oh kalau 10 ya 10 aja gitu.
2: Itu yang desimal-desimal di ekonomi banget tuh.
0: Iya, alasannya aku enggak
1: alasan aku menghindari IPS ekonomi karena ekonomi tuh perhitungannya kayak sampai 1 triliun 1 miliar gitu loh.
2: 1 miliar.
0: Itu sampai enggak aku tuh enggak sanggupnya ini bikin tabel. Iya. Itu bikin tabel ya?
1: Kurva-kurva gitu enggak sih?
0: Aku lupa banget bikin tabel teman pro 2. Ada satu hal aja sih aku ahli banget.
1: Apa tuh?
0: Jajan.
1: Jajan itu kan yang kita omongin hari ini kan ya. Iya.
0: Jajannya.
2: Apa tuh jajannya?
1: Jadi teman pro 2 kalau di zaman sekarang in this economy ya teman pro 2. Oke. Okay. Jadi ada enggak sih tipe orang yang kayak lebih suka kayak jajan yang mahal tapi itu tuh kayak membuat dia puas gitu.
0: Oh.
1: Kayak tau enggak sih Kak, misalnya boleh disebut enggak sih kayak Dubai Chewy Cookie?
0: Oh,
1: iya kan.
0: Ya
1: Allah,
2: itu mahal sih. Banget.
1: Itu mahal. Iya, mahal banget kan, jujur.
2: Tapi orang-orang tuh suka.
1: Iya, suka gitu.
0: Kalau aku itu kalau aku kepo banget ya, kalau aku penasaran banget aku berani buat nyobain tapi biasanya sekali doang.
1: Sama,
0: sama. Masalahnya aku tuh teman pro 2 tim yang jajannya tuh mendang-mending. Jadi misalnya kayak gini, aku pengen beli kentang goreng gitu kan. Ini kentang goreng doang sampai 27.000. Kalau ibaratin nasi campur aku dapat segini-gini. Jadi pembandingku tuh nasi campur.
1: Oh, jauh ya teman pro 2
0: dibanding stick gitu. Jauh banget cara kenyangnya kan. Jadi aku selalu mikirin, ih, kalau dengan uang segini aku enggak kenyang ya ngapain aku jajan? Kadang aku mikirnya gitu.
1: Iya sih.
0: Tapi jujur, walaupun jajannya emang yang murah-murah kayak 15.000 cuma dikali 5 ya sama
1: iya,
0: aja.
1: Iya, sama aja teman pro 2. Kalau aku sih Kalun, jadi aku tuh tipe yang bandinginnya tuh sama hal yang setara gitu Kak.
0: Tuh?
1: Misalnya tuh ada nih cookies di CFD, terus ada cookies di mall gitu. Kan itu setara banget ya harganya. Jadi kayak walaupun aku lagi ke mall nih aku ngeliat cookies harganya 70.000 gitu. Ya udahlah, tunggu minggu gitu belinya.
0: Karena rasanya kayaknya sama aja
1: sama
0: gitu.
1: Sama aja
0: ya,
1: rasanya
0: nah,
1: jujur.
0: Tim yang mana?
2: Kalau aku tim yang beli yang murah sih. Jadi kadang aku tuh kalau beli apa pentol bakar itu aku kadang beli di pinggiran gitu kan.
1: Okay.
2: Terus sama beli pentol yang ada di apa ya kayak apa sih tempat bazar gitu.
1: Okay. Iya,
2: kayak orang yang ada tenannya gitu dibanding sama yang di pinggir jalan, beda loh Kak.
1: Pasti beda.
2: Beda banget. Jadi aku lebih milih untuk beli di pinggir jalan, rasanya juga pasti enak.
0: Iya, lebih enak.
2: Iya.
0: Biasanya banyak micinnya tuh waktu
2: bumbunya tuh lebih banyak.
0: Kalau kata orang-orang tuh kalau bumbunya tuh enggak cuma banyak, lekoh juga.
1: Lekoh.
2: Iya,
1: lekoh. Bener banget teman
0: aku sempat bingung tahu waktu awal pertama kali kan tahu telur gulung kan?
1: Iya, tahu.
0: Telur gulung ada di mall tuh aja aku kayak siapa beli telur gulung ini?
1: Iya kan Kak? Jadi kayak di mall tuh kadang ada jajan-jajan pinggir jalan kayak pentol gitu tuh ada loh.
2: Tapi aku kadang harus nahan gitu loh, beli di luar aja, beli di luar aja, jangan beli di sini.
1: Karena teman pro 2 kalau pentol yang harganya 2.000 di pinggir jalan kalau masuk mall tuh jadinya 15.000.
0: Kan pentol. Es teh. Coba beli es teh di resto ayam geprek misalnya kan.
1: Iya, oke.
0: Warung ayam geprek. Dah paling mahal 5.000 gitu kan.
1: Iya, paling mahal.
0: Coba kalau ke mall, namanya jadi iced tea.
2: Iced tea 20.000.
0: Ya, teman pro 2. Makanya nih hari ini kamu harus spill ke kita, kamu tim yang suka jajan mahal walaupun dapat dikit atau jajan murah karena mikir banyaknya. Boleh
1: di spill.
0: Di mana Elisha?
2: Di 0812-5848-7885.
0: Kalau Najla Instagram kita di mana?
1: Bisa ke RRI Pro 2 sama Ginda.
0: Dan kita juga bakal nungguin kamu teman pro 2 di fitur live chat RRI Digital.

0: terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati,

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah Bahasa Indonesia.

0: Nah, teman pro 2 sekarang tuh kayak lagi rame kan, kayak kafe-kafe estetik.
1: Betul.
0: Gitu. Mana-mana kayak kalau di Samarinda nih, aku jalan nih misalnya 1 kilo ada kafe.
2: Iya, benar.
0: 500 meter ada kafe.
1: Iya, kan. Kalau jalan aku buka sosial media aja ada kuliner Samarinda, guys, kafe terbaik. Gitu.
2: Kayaknya tiap minggu ada ya.
0: Ada gitu. Rame banget di Samarinda ini. Tapi entah kenapa ya, kalau misalnya aku lagi nyari-nyari kafe gitu, itu tuh pasti ya mau di mana aja, yang apalagi kalau tempatnya strategis, walaupun nggak strategis nih misalnya di dalam gang itu rame loh kak,
2: tetap ada ya, orang,
0: tetap rame, iya tetap ada, walaupun udah banyak gitu kafe di Samarinda gitu.
2: Kalau aku sebenarnya bukan anak yang ngafe banget kan.
0: Iya.
2: Kalau ada postingan kafe itu aku cuma kepo lihat wujudnya doang.
0: Iya, sama
2: aku
0: sih.
2: Bisa ke kafe teman pro 2 kalau misalnya aku lihat ada dessert yang aku mau.
0: Oh.
2: Ya kan, karena aku mikirnya ini enggak bisa didapetin di tempat lain nih mungkin. Jadi bisa beli di sini, tapi aku juga mungkin karena bukan tipe yang suka ngopi banget. Jadi aku jarang banget ke kafe. Paling aku tuh ke kafe kalau udah diajakin teman-temanku buat ngumpul.
1: Iya, aku juga gitu, Kak. Jadi kalau misalnya ke kafe, kalau nggak ngumpul sama teman, ngerjain tugas.
2: Oh, kamu berarti tim yang bisa ngerjain di kafe?
0: Bisa. Bisa. Tapi bisa. Aku juga bisa sih sebenarnya.
1: Yang sepi. Sepi. Oh, kalau yang rame udah ke distance.
0: Iya, sama. Aku juga sama sebenarnya, cuman efektifnya itu nggak terlalu gitu loh, Kak. Yeah. Jadi kayak aku tuh lebih suka ngerjainnya di rumah daripada di kafe. Karena kalau di kafe itu bakal kayak mudah ke distract banget kalau aku.
1: Betul. Apalagi gitu. Kalau tempatnya rame, Kak.
0: Iya. Terus ya, aku tuh tipe yang kalau udah nemu satu kafe yang aku cocok, aku nggak bakal ke kafe lain.
2: Setuju.
0: Iya kan?
2: Setuju. Aku juga gini.
1: Kalau aku tipe yang suka kemana-mana.
0: Explore ya. Explore.
2: Lucu, ada nggak kafe yang favorit kamu tuh? Maksudnya ada beberapa hal yang kamu perhatiin gitu nggak, Elisha?
1: Maksudnya?
2: Kayak gini. Oh, ini kafe oke banget karena ini.
1: Oh, ada.
2: Gitu. Poin spesifiknya buat kamu.
1: Maksudnya? Spesifik.
2: Iya, kayak selera kamu, selera kamu.
1: Oh, selera kamu. Selera
2: kafe. Sorry, aku masih ke bawah tadi ada dialog ya, dong. Ya. Oke.
1: Jadi aku tuh suka banget sama tipe kafe tuh yang pastinya pertama adem, dingin, ya. Terus juga yang kedua tadi aku bilang sepi ya. Sepi itu enak banget karena pewe. Jadi kita berjam-jam di kafe tuh enak gitu loh, apalagi sambil nugas terus juga kumpul sama teman. Jadi ada satu kafe favorit aku itu ada di dekat rumah. Alhamdulillahnya dekat rumah, jadi gak jauh-jauh untuk keluar ke kafe itu. Nah, terus juga makanannya tuh murah-murah ya pastinya.
0: Oh, iya sih. Benar. Apalagi zaman sekarang tuh kayak banyak kafe yang menurut aku lumayan pricey gitu sih.
2: Iya kan? Karena teman pro 2 kalau ngomongin pricey ini bukan berarti ini kamu bukan anunya nih,
0: bukan ininya apa
2: sebutannya itu, kata orang target pasar.
0: Iya, benar.
2: Tetap aja teman pro 2. Kamu bayangin ya, kalau beli nasi telur ceplok aja bisa 25.000. Itu aku juga omel juga.
0: Terus juga ada kan yang aku lihat di sosial media nih, misalnya ada nih namanya kayak nasi dikasih daging, tapi so uprit banget gitu porsinya. Aku juga lihat itu kayak 25.000. Wow, gitu.
1: Kafe estetik gitu enggak?
0: Iya, biasanya
2: itu anu jual view sih.
0: Iya. Tapi jujur aku juga kalau ngafe aku sukanya yang estetik sih tempatnya.
1: Betul.
0: Ya. Kayak itu tuh kayak kita lebih kebawa aja gitu loh, maksudnya kayak
1: kenyang enggak nih?
0: Iya.
1: Nanti pulang-pulang dari kafe nyari tempat apa? Pecel lele.
2: Ini kerjaanku sama teman-temanku doang. Jujur. Jadi kita awalnya ya udah minum-minum yang harganya tuh 25 sampai 35 gitu kan. Ya udah sambil ngumpul. Nanti kalau sudah satu bilang lapar deh. Iya ya, lapar. Yang dicari. Jadi di Pramuka tuh banyak banget nasi campur yang masih 10.000-an. Oh, terus itu sudah kita kesitu sudah. Biar mau semalam apapun teman pro 2 tetap harus ke situ.
1: Iya kan, Kak?
2: Enggak tahu kenapa ya, karena kata teman aku, ya minumnya sudah mahal, makannya lah yang murah biar balance.
0: Iya, benar.
1: Gitu. Aku kadang kalau ke kafe gitu ya, kadang aku pesen minum sama cemilan doang gitu kan, jadi kayak sedikit lah keluar duit. Kalau mau lebihkannya kan keluar pesan makanan gitu.
2: Iya sih. Ini boleh. Bagi teman pro 2 urusan ini tuh sebenarnya ya preferensi juga ya.
0: Iya.
2: Kalau kamu gak apa-apa dia harganya segitu atau menurut kamu itu emang
0: enak
2: worth it,
0: worth
2: harga
0: it
2: segitu,
0: iya.
2: Ya silakan aja.
0: Iya.
2: Tapi kalau Lun, dia kalau misalnya udah harga segitu lagi.
0: Aduh.
2: Sampai hari ini akan kubahas kayaknya. Jujur loh.
0: Jujur pada dua ya.
2: Makanya kalau misalnya disuruh milih kafe estetik atau jajanan kaki lima, bisa kok balance dua-duanya.
0: Bisa balance.
2: Bisa, bakal boleh.
1: Tergantung duitnya lagi.
0: Tergantung duitnya.
2: Ini aja teman produk mau bayar parkir mikir-mikir ya kan.
0: Iya.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

0: FM.
1: Kenalin, aku si kabel panjang yang setia dari 2019. Setiap hari dipakai, dicabut, dililit, ditarik, dan sekarang kulitku sobek, tapi dia pura-pura gak lihat.
2: Tenang kabel, mungkin dia belum sadar. Aku, si stop kontak tua, udah sering lihat yang kayak gitu.
1: Sadar? Udah 3 hari aku kebuka kayak luka hati. Percikanku aja udah kayak kode keras, tapi tetap aja didiemin. Aku ngeri, takut suatu hari aku bikin celaka. Aku gak mau jadi penyebab kebakaran.
3: Kabelnya agak rusak sih. Nanti deh dibenerin.
1: Nanti, kalau rumah udah gosong, baru nyesel.
4: Kabel yang terkelupas bisa picu bahaya serius. Yuk, periksa kabel-kabel di rumahmu. Ganti sebelum menyesal. Listrik aman, hidup nyaman. Cek kabelmu sekarang.

0: Pro 2, aku mau ngasih challenge nih buat kalian.
1: Waduh, dapat challenge lagi.
0: Aduh, kita hari ini kalau kalian dikasih uang 100 ribu. Eh, tapi nanti dulu deh. Aduh, aku mau ngasih challenge lain.
1: Oh, apa? Ya.
0: Tebak suara.
1: Yo. Hampir kita dapat 100 ribu.
0: Ya, teman Pro 2. Bentar dulu ya, kita bakal dengerin challenge tebak suara.
1: Let's go, langsung aja.

0: Halo teman Pro 2, hari ini barengan sama aku, Nasla. Dan hari ini aku sudah bareng dua orang random. Dan kita bakal main tebak suara. Boleh dong kita kenalan dulu?
1: Halo, aku Gevira.
2: Halo, aku Nazira.
0: Oke, Kak Gevira dan Kak Nazira, kita dengerin suara yang satu ini.
3: Songwriting tips dari aku adalah untuk berani membicarakan apa yang sejujur-jujurnya pengen kamu.
0: Oke, gimana nih? Tahu nggak ya kira-kira? Coba Kak Gevira dulu.
1: Sumpah ya, aku bingung sih. Nggak pernah dengar gitu suaranya.
0: Nggak pernah dengar. Coba deh, Kak Zira.
2: Kalau menurut aku nih ya, suaranya tuh nggak asing gitu loh. Jadi sesuai dengan tebakan aku, seharusnya ini Nadine Amizah.
0: Bener banget Nadine Amizah. Kalau boleh tahu Kak Zira, kenapa bisa tahu kalau itu suaranya Nadine Amizah?
2: Kalau aku sih emang sering dengerin lagunya Nadine Amizah ya, jadi kayak nggak asing gitu suaranya.
0: Oke, terima kasih ya Kak Gevira dan Kak Zira. Aku Nasla, kembali ke studio.

0: Nadine Amiza, teman produser.
1: Oh, Nadine Amiza.
2: Aku tuh hafal suara dia gara-gara dulu pernah lewat. Dia tuh kayaknya lagi ngendorsin maskara gitu nah.
0: Oh.
2: Jadi aku tuh pertama kali dengar suara Nadine Amiza pas ngomong tuh gara-gara dia ngendorsin itu. Dia praktekin kayak gini. Kalian tuh cewek-cewek jangan takut kalau pakai maskara. Sampai apa ya? Dia tuh nge-apply-nya tuh teman produser sampai kelopak matanya kayak tebelakan. Aku kayak sabar.
0: Kalau aku kenalnya suara biasa Nadine Amiza. Kalau nyanyi kan udah khas banget ya, tahu. Tapi kalau yang biasa aku tahu kalau dia lagi nyeritain arti-arti lagunya.
2: Oh, gitu.
0: Jadi kan kalo lewat di TikTok gitu.
1: Kalau aku enggak pernah sama sekali dengar suara merhatiin biasa dia ngomong. Jadi aku kalau dengerin Nadine Amiza kalau dia nyanyi doang.
0: Iya. Okay.
1: Siapa ini? Siapa?
0: Iya sih tadi dia nanya aku loh.
2: Soalnya susah karena ada beberapa orang tuh yang suara itu enggak khas banget tuh.
0: Iya.
2: Kedengarannya umum aja tapi ternyata pas kita tahu orangnya siapa kita ngeh itu.
0: Iya, ternyata kita ngeh itu siapa.
2: Tapi
0: benar.
2: Tapi kalian bertiga berdua.
0: Berdua.
2: Siapa tuh?
0: Sama kalian dong bertiga.
2: Aku bener sih. Suka lagu Nadine Amiza yang
0: suka
2: mana?
0: Suka dong.
2: Yang mana? Yang mana?
0: Kalau aku ya banyak sih banyak. Jujur di akhir perang iya, terus bertaut sorai
1: tapi yang paling aku suka sorai sih kak.
2: Sorai kamu suka ya?
1: Deep banget.
2: Aku iya tuh sukanya lagunya Nadine Amiza itu yang judulnya Kekal itu.
0: Oh, iya, lembut banget.
2: Semua aja
0: suka semuanya, suka semuanya.
2: Itu kayak itu kan katanya album yang emang dia itu isinya kayak ini buat pasangannya dia juga iya.
0: Iya, buat dirinya juga iya.
2: Jadi semuanya pakai hati.
0: Iya.
2: Itu sampai ke kita ya teman produser.
0: Benar teman produser.
2: Anyway, habis ini kita bakal lanjut lagi buat temenin kamu di sore ceria pastinya. Makanya teman produser jangan lupa buat gabungan tadi ya.
0: Iya dong.
2: Berada di Instagram juga pilih kamu lebih suka es teh apa iced tea ya?

Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

0: mitos atau fakta?
1: Jangan minum obat mulu, bahaya loh buat ginjal.
0: Benar sih, nggak salah kok. Tapi obat apa dulu? Obat hipertensi, diabetes, dan kolesterol justru melindungi ginjal. Jadi, gagal ginjal bukan karena obatnya, tapi sejumlah obat seperti painkiller, beberapa obat pelangsing, dan obat yang tidak jelas yang bisa menyebabkan gangguan ginjal. Mitos atau fakta?

0: teman Pro 2, barusannya kita habis dengerin lagunya
1: Kupetik
0: Lomba Sihir.
2: Iya, Kupetik Bintang.
1: Apa tuh?
0: Bener gak tuh? Salah ya kayaknya aku nyebutnya judulnya teman Pro 2.
1: Apa tuh?
0: Tadi judul lagunya apa?
2: Gak tahu jujur, cuma tahu refnya doang.
0: Kupetik Bintang. Tiba-tiba lu judul lagunya. Oh iya, ini mau empat lebih tinggi.
2: Oh iya.
0: Lomba Sihir, kok lu salah sebut sih? Gue perasaan kok di telingaku nih suaranya siapa kok?
1: Iya.
0: Sihir ya. Salah, sorry teman Pro 2 ya. Karena aku dari tadi tuh udah excited kepikiran satu hal sempat di spill Indonesia tadi.
2: Iya, challenge kalau kalian dapat uang 100.000.
0: Tapi aku enggak bisa nih kalau TLG, aku harus ada 100.000 benar kan?
2: Aduh.
0: Ini agak
2: ngelunjak. Ngelunjak ya.
0: Kalau 100.000-nya kertas aja kita gambarin.
2: Boleh enggak? Boleh.
0: Bisa ditukar beli, ditukar.
2: Boleh lah ya. Ya, tapi kalau aku dapat uang 100.000 tuh udah seneng banget loh. Kalau misalnya dibawa ke sekolah, jajanan di sekolah.
0: Jajanan sekolah mah murah-murah ya.
2: Kalau dibawa ke mall? Tapi sadar gak sih kak kalau misalnya tiap naik tingkat SD, SMP, SMA itu jajanannya makin mahal.
0: Betul. Ya kan? Dulu aku inget ya pas aku SD, itu kayaknya itu tahun, bentar, aku kelas 1 tuh tahun 2010.
1: Kayak lama banget gitu ya.
0: 2010 lah.
2: Itu teman Pro 2 itu aku baru lahir tahu.
0: Serius?
2: Iya, aku baru 1 tahun sih.
0: Sama aja mereka ya. Terus aku sampai SD itu berarti 2015-2016 itu aku lulus kan. Aku ingat nasi goreng itu satu mika 5.000 loh.
2: Iya. Tapi sekarang udah enggak ada tuh. Udah enggak pernah nemuin.
0: Dulu aku sekolahnya sempat di daerah lain kan sebelum akhirnya pindah ke Samarinda. Bayangin ada nasi 3.000, nasi goreng 3.000.
2: Nasi goreng 3.000.
0: Demi Allah.
2: Pakai mika.
0: Enggak.
2: Kayak piring.
0: Piring. Terus ada bukan piring kecil loh ya.
2: Kayak standar gitu ya.
0: Piring standar. Terus dia tuh juga ada ini teman Pro 2 soto.
2: Soto
0: 3.000. Bayangin.
2: Masa-masa kita enggak pernah ngerasain yang 2010 ya teman Pro 2. 2015 enggak suka.
0: Aku tuh kalau yang 3.000 tuh 2010 sampai 2013 gitu.
2: Kalau zaman sekarang ya di sekolah aku nih, aku
0: berapa?
2: Ayam geprek itu tembus 15.000.
0: Yeah. Oh my
2: god. Tapi sebenarnya itu kalau di luaran
0: sama sih.
2: Ya kan? Iya, kalau aku di sekolah itu enggak ada yang namanya makanan apa kayak berat gitu, Kak. Jadi cuma jajan-jajanan doang dikasih bungkus, dikasih mika kayak misalnya telur gulung udah disiapin tuh.
0: Enggak ada makanan berat.
2: Berarti kayak enggak ada nasi gitu. Enggak ada karena di sekolah aku memang ada cateringnya sendiri gitu.
0: Oke, spill dong kalau ada cateringan gitu biasanya makanannya apa aja?
2: Biasanya tuh kayak makanan rumahan gitu loh Kak, jadi enak. Jadi kayak ada sayur bening, terus kayak ada empal jagung, ada juga kayak tahu gitu-gitu.
0: Itu tiap hari menunya ganti.
2: Ganti-ganti. Jadi kayak misalnya tapi kita enggak tahu, kita tidak bisa memprediksi hari ini menunya pasti ini. Enggak Kak. Jadi kayak kadang-kadang berubah, kadang juga hari ini sama besok tuh sama menunya. Jadi kadang-kadang enak, kadang enggak gitu kalau misalnya catering.
0: Itu kalau catering kalian tuh udah langsung dapat satu tek gitu.
2: Enggak, prasmanan.
0: Oh, prasmanan.
2: Jadi kita udah
0: unik banget ya.
2: Jadi prasmanannya tuh kayak misalnya satu kelas ini isinya 22 orang gitu kan. Jadi disediain 22 ayam, terus itu 22 tahu gitu. Jadi kita tinggal ambil aja, enggak boleh.
0: Kita bisa barter
2: lebih
0: sama teman kita.
2: Boy, bisa banget. Jadi kadang sebelum makan kalau aku lapar banget, siapa di sini yang enggak makan gitu. Jadi aku ambil jatah.
0: Aku juga mau.
2: Aku juga mau dong teman berdua. Tapi aku di sekolah itu meskipun ada catering tapi kita tetap masih beli di kantin karena memang makanan-makanan kantin juga menggoda.
0: Tapi iya, makanan kantin tuh menggoda banget. Kalau aku ada di kantin aku namanya pentol mercon. Itu kayak enak banget dan aku gak pernah nemuin pentol seenak itu.
2: Oh iya. Kalau aku ada tahu bakso itu enak banget. Itu sudah jadi autentiknya ya di sekolah aku. Jadi tahu bakso itu murah. Enggak murah banget sih. Jujur, satu tahu tuh ukurannya standar lah ya. Harganya 3.000 satu.
0: Lucu. Kalau aku dulu sukanya beli ini. Kan gorengan. Kayak gorengan biasa ya sebenarnya, tempe, tahu, ote-ote. Cuma tuh dia diguntingin.
2: Digunting
0: baru saus.
2: Iya.
0: Aku seneng tuh kayak gitu dulu tuh. Cuma ada di SMP ku doang tapi
2: kayaknya di SD aku pernah deh.
0: Pernah.
2: Jadi kayak misalnya kita punya kayak sosis-sosis gitu loh, Kak, dipotong-potong baru dikasih bumbu-bumbu.
0: Nah, iya, kayak kan? Gitu ya. Makanya teman Pro 2 kalau jajanan di sekolah mah 100.000 dapatnya banyak.
2: Iya, tapi beda nih kalau misalnya kita ke mall terus kita
3: makannya sushi.
0: Itu 100 ribu range cuma sama minum deh.
2: Iya, sushi sama minum
0: yang
2: doang.
0: Satu plate
2: satu
0: ya, udah 8 apa 6
3: doang. 6 sih biasanya.
2: Jadi kenyang.
0: Atau stick aja, ya Allah itu belum dapat minum.
3: Iya, benar. Belum dapat minum, belum pernah.
2: Tapi kalau lagi pengen banget kan
3: beli. Ya udah ya.
0: Karena kadang aku tuh gini loh, ngeluarin uang buat beli makan tuh aku gampang.
2: Iya.
0: Tapi kalau ngeluarin duit buat barang misalnya harganya sama aja tuh 70 ribu makanannya teman Pro 2, mending beli makan daripada beli barang.
2: Iya bener sih kak.
0: Cuma ya aku sekarang tuh lagi ada PR ini, kalau keluar jalan misalnya aku budgetin 100 ribu.
3: Aku juga aku gitu sih,
0: masih ada sisa kayak 20 ribu buat aku simpan.
2: Oh ditabung. Iya benar-benar.
3: Kalau aku juga gitu sih, kayak misalnya aku ke mall itu tuh ya budgetku dari rumah udah aku siapin gitu. Jadi kayak aku gak mau di mall beli sana beli sini.
2: Iya.
3: Gak mau kalah ya.
0: Singgah lagi kata orang, "Mbak, ini duitnya kurang."
2: Lagi.
0: Coba pakai ini rekening saya aja, Mbak, pakai kartu. Mbak, ini saldonya kurang. Udah kemakan lagi teman Pro 2, gimana ya ceritanya. Tapi abis ini kita harus break dulu ya, karena bakal ada azan maghrib nih di jam 18.24 buat kamu teman Pro 2 yang ada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
1: Iya nih.
0: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu

0: 15 detik berharga.
1: Hidup ini berharga. Pernah mikir kalau rasa kantukmu dan aroma kantukmu itu bahkan amat sangat bernilai.

0: Kamu kok tetap jalanin kewajiban sih? Padahal lagi diuji berat.
1: Aku ingat sama kisah Nabi Ibrahim, dilempar ke api karena imannya, tapi Allah lindungi dia. Kalau kita teguh, Allah pasti bantu juga.
0: Iya juga ya, kadang kita gampang goyah karena omongan orang. Padahal Nabi Ibrahim aja gak goyah di depan Raja Tiran.
1: Betul, imannya bikin dia kuat. Kita juga bisa, asal yakin dan istiqomah.
0: Masya Allah, aku jadi semangat lagi. Makasih ya.
2: Detik berharga.

0: Tanya Ustaz.
1: Ustaz, apa hukumnya makan produk tanpa label halal?
2: Saudaraku, makan produk tanpa label halal sejatinya mubah atau boleh, selama tidak ada indikasi mengandung bahan yang haram atau bersifat syubhat yang masih belum jelas hukumnya. Namun, kalau misalkan kita masih ragu bahannya ini apakah jelas atau tidak, prosesnya juga tidak diketahui, maka sikap yang paling baik adalah menjaga diri. Rasulullah bersabda, yang halal itu jelas, yang haram itu juga jelas. Dan di antara keduanya ada perkara syubhat. Barang siapa menjaga diri dari syubhat, maka ia telah menjaga agama dan kehormatannya. Dan juga di dalam istilah usul fikih, juga kita dianjurkan untuk menjauhi hal-hal yang masih bersifat mudarat. Kita lebih baik untuk mengambil yang ada maslahah atau kebermanfaatannya. Karena itu, jika ada pilihan yang jelas kehalalannya, maka itulah yang lebih menenangkan hati. Bukan karena takut berlebihan, tetapi karena iman yang mengajarkan kita untuk memiliki sikap hati-hati. Ingatlah saudaraku, makanan yang masuk ke tubuh akan mempengaruhi doa, ibadah kita, dan keberkahan di dalam hidup.
3: Perpindahan virus corona dapat terjadi melalui droplet atau percikan ludah. Oleh karena itu, janganlah membuang ludah atau dahak sembarangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang masuk masjid dan meludah atau berdahak di dalamnya, maka hendaklah dia gali lubang, kemudian pendamlah ludah atau dahak itu. Jika tidak, maka meludahlah di kainnya, kemudian keluarlah dengannya." Hadis riwayat Abu Daud.

sejak dahulu, Nabi Muhammad SAW sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Nah, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
1: Iya. Hey, teman Pro 2 sekarang udah boleh lanjut jajan lagi.
0: Iya, oke.
1: Di apa ya, nge-freeze dulu sebentar.
0: Iya, nge-freeze dulu
1: bentar. Ada agenda lain dulu sebentar ya. Dan dari tadi kita kan udah ngobrolin tentang si jajanan ini.
0: Betul. Sebenernya.
2: Jajanan mahal,
1: kalau kata orang
2: murah.
1: Sih, ya kalau mahal dan murah tuh tergantung budgetnya kita.
0: Iya,
1: tuh. Terus yang kedua, kalau emang gak sesuai, ya berarti bukan kita target pasarnya.
0: Iya.
1: Tapi siapa sih teman Pro 2 yang gak mau jajan tuh sekalinya beli dapetnya yang enak dan kawan-kawan?
0: Iya pasti, iya. Siapa yang gak mau gitu kan? Karena rugi gitu kalau misalnya udah mahal terus rasanya
2: gak sesuai gitu kan, tidak sesuai ekspektasi gitu.
1: Kadang kita tuh suka lupa gitu loh teman Pro 2, ada beberapa tempat tuh yang emang ya udah sih dia tuh jual perintilan-perintilan di sudut-sudut ruangannya dia. Contoh ya ini enak untuk difoto, kalau mau foto-foto enak,
0: iya,
1: estetik, iya kan? Jadi makanan tuh kayak, nah nomor sekian lah ya.
0: Iya, kayak di gak diprioritaskan gitu.
2: Yang diprioritaskan adalah
1: kamu. Aduh, mau lanjut domba,
2: ya Allah. Tapi yang jadi pertanyaan itu, kita kalau mau jajan itu mahal-mahal, tapi kalau misalnya nggak enak itu kadang kita tuh merasa rugi gitu kan, yang jadi pertanyaannya
0: pasti
2: dong,
0: pasti.
2: Lebih baik untuk beli jajan murah tapi kita bolak-balik lagi ke tempat itu,
1: bener,
2: atau kita ya udahlah gitu.
1: Kayaknya
2: kan.
1: Kayaknya kalau mahal aja tuh aku masih bisa ngerti kalau emang dia tuh enak teman.
0: Iya, iya benar.
1: Aku masih mau balik ke tempat itu. Jadi kayaknya mahal murahnya itu kadang kayak ya udah sih selama dia masih enak
0: banget. Enak tuh. Dan kita suka gitu. Mm-hmm, tapi iya, jujur aku tuh tipe orang yang penasaran gitu loh. Jadi kayak aku tuh mudah mencoba gitu.
2: Oh, mudah mencoba juga.
0: Iya, apalagi kayak ada jajan-jajan baru tuh suka nih mencoba-coba.
2: Iya, kan, gitu. Meskipun harganya mahal murah yang penting enak. Iya.
1: Jujur yang terakhir kali sih geng Kunafa Pistachio itu aku cuma pernah nyobain satu aja sih, Dubai Chewy Cookie itu aja. Itu pun udah karena kayak gini, "Hais, udah aku pengen banget." Udah
0: yeah,
1: kepo.
0: Kalau aku ya, coklat Dubai pernah, Dubai Chewy Cookie pernah. Ya. Sama yang baru yang donat
1: yang ada strawberry
2: juga. Yang ada strawberry-nya juga.
0: Belum coba.
2: Belum.
0: Cuma pernah mau. Tapi aku suka karena menurut aku strawberry dicampur coklat tuh enak. Jadi aku penasaran sih, tapi belum pernah coba.
2: Iya. Kalau aku cuma baru nyobain Dubai Chewy Cookie doang. Jadi kayak
1: gimana?
2: Kalau misalnya
1: worth it
2: sih. Cuman saya aku beli Dubai Chewy Cookie langsung di event gitu loh, Kak.
1: Oh,
2: di event.
1: Paham.
2: Jadi harganya 60.000.
1: Mahal lagi. Iya. Ada biaya sewa tenannya juga,
0: iya,
1: kan.
0: Iya. Kalau menurut aku ini, Kak, kalau misalnya Dubai Chewy Cookie tuh paling enggak banget di antara per Dubai-Dubaian ya. Kan aku pernah cobain coklat Dubai sama donat yang dilapisin mochi gitu kan. Kayak Dubai itu paling enggak, karena menurut aku kecil, terus juga lumayan mahal. Aku waktu itu beli 45.000.
1: Okay.
0: Itu tuh kayak cuma dua kali suap deh kalau
2: masih mending sih kalau aku 60.000 loh.
1: Soalnya ini masalahnya kita tuh nggak punya bahan utamanya di sini.
0: Iya.
1: Aku tuh pernah teman Pro 2 kedatangan narsum yang emang jualannya itu
0: iya,
1: kecil gitu kan. Terus dia bilang itu semua barang itu dia minta kirimin langsung dari Jakarta gitu loh. Nggak cuma ini aja, nggak cuma si kunafanya aja.
0: Iya, marshmallow-nya juga enggak sih?
1: Iya, marshmallow-nya juga.
0: Aku pernah ada lihat di sosial media gitu kalau kalau misalnya pakai marshmallow yang biasa dia jadinya kayak alot gitu loh, Kak.
1: Iya,
2: beda ya.
1: Makanya ada harga, ada kualitas.
0: Benar.
1: Dua. Terus kita harus marah-marahin yang jualan yang mahal.
0: Enggak
1: lah.
0: Bisa.
1: Kalau udah ngomongin harga itu pasti perhitungannya udah detail.
0: Benar.
1: Terus siapa sih ya teman Pro 2 yang pengen jualan itu sepi gara-gara orang ngira mahal gitu.
0: Iya.
1: Karena emang semuanya tuh bakal mikirin kualitasnya tentang kamu nanti bakal balik lagi atau enggak.
0: Iya.
1: Tapi kalau ditanya jajanan yang paling-paling bikin aku mau balik terus-terusan itu tuh ini, tahu enggak sih kalau ada kadang tuh cemilannya tuh sebenarnya kentang goreng doang. Tapi dia tuh punya saus keju.
0: Oh, terus, itu aku pernah beli sih.
1: Iya,
0: dia biasanya ini enggak sih, Kak? Belinya itu dia biasa sepakai sama burger atau apa
1: gitu. Boleh,
0: ya kan?
1: Kadang tuh juga dia tuh cuma ya udah kentangnya doang terus
2: pakai saus mentai sausnya, gitu
1: iya,
2: ya.
1: Gitu. Oh. Kadang ada ayam popcornnya
0: iya,
1: juga.
0: Iya, gitu. Iya, tahu.
1: Gimana aja mau berapapun harganya aku pasti beli. Karena itu pasti enak
2: favorit ya.
1: Favorit.
0: Aku pernah sih nemu di pinggir jalan kayak dia mac and cheese gitu. Terus dia ada kentang sama ayamnya juga.
1: Lengkap ya.
0: Iya, cuman aku tuh enggak suka makaroninya jujur. Jadi aku pernah beli ayam sama kentangnya doang.
2: Walah.
1: Harganya sama.
0: Harganya sama sih.
2: Kalau aku malahan kalau favorit ya pasti seperti pental bakar.
0: Dia suka banget pental bakar,
2: cinta banget sepental mau pental bakar atau rebus.
1: Aku kalau di pental-pentolan bakar itu aku suka yang ada tahunya itu.
0: Iya, sama kalau
1: iya, iya, suka banget. Lebih smoky dari
0: pental. Iya, benar.
1: Menurut aku
0: smoky, benar-benar. Aku juga sih tim tahu.
1: Kalau kita ternyata cocoknya kalau akhirnya ngomongin pental bakar ya. Emang pemeras satu apa gimana?

0: Kenalin, aku si kabel panjang yang setia dari 2019. Setiap hari dipakai, dicabut, dililit, ditarik. Dan sekarang kulitku sobek, tapi dia pura-pura gak lihat.
1: Tenang kabel, mungkin dia belum sadar. Aku, si stop kontak tua, udah sering lihat yang kayak gitu.
0: Sadar? Udah 3 hari aku kebuka kayak luka hati. Percikanku aja udah kayak kode keras, tapi tetap aja didiemin. Aku ngeri, takut suatu hari aku bikin celaka. Aku gak mau jadi penyebab kebakaran.
2: Kabelnya agak rusak sih. Nanti deh dibenerin.
0: Nanti, kalau rumah udah gosong, baru nyesel.
3: Kabel yang terkelupas bisa picu bahaya serius. Yuk, periksa kabel-kabel di rumahmu. Ganti sebelum menyesal. Listrik aman, hidup nyaman. Cek kabelmu sekarang.
4: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
5: Pernah dengar upacara belian dari suku Dayak? Upacara ini gak cuma sekedar ritual loh. Belian adalah salah satu tradisi adat yang punya tujuan untuk menyembuhkan penyakit, mengusir roh jahat, atau bahkan merayakan peristiwa penting. Biasanya, belian dipimpin oleh seorang manang, yaitu dukun Dayak yang dipercaya bisa berkomunikasi dengan roh-roh. Ritualnya melibatkan tarian, musik, dan penggunaan api sebagai simbol pengusir energi negatif. Di tengah upacara, manang bakal menyanyikan mantra. Sementara itu, para peserta ikut berdoa dan menari mengelilingi api sebagai simbol penyucian. Upacara ini bisa berlangsung selama berjam-jam dan semua ada maknanya. Menarik kan? Itu dia, upacara belian, tradisi yang mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan antara tubuh, roh, dan alam.
4: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: Makanya kalau jajan tuh boleh kalau mau yang mahal, tapi inget-inget juga hari itu, bulan itu pengeluaran lagi banyak apa enggak. Ada yang udah sadar ya teman Pro 2, uang jajan cuma segini tapi tetap pengen ikutan beliin itu.
1: Iya.
0: Tapi belum sampai akhir bulan udah
1: habis. Tapi itu aku banget tahu teman Pro 2 iya. Jujur.
2: Kenapa tuh? Jadi aku kalau misalnya per minggu itu udah dikasih uang sanggup duluan di hari Senin kan.
0: Oh. Kok kamu sanggup sih menahan diri? Aku tuh sampai dijatahin sama orang tuaku tuh cuma per hari tau dikasih.
1: Iya sama aku juga kak.
0: Karena kalau kayak gitu ya teman Pro 2, kayaknya baru hari Rabu aku udah gak bisa jajan lagi. Jujur
2: aku juga gitu kak. Jadi aku tuh dikasih uang sanggup kan duluan hari Senin. Kadang kalau misalnya aku lagi gak ada yang mau dibeli, itu insya Allah bisa sih sampai minggu depan. Tapi kalau misalnya ada yang mau aku beli, itu kadang Rabu Kamis sudah habis ya. Jujur.
1: Oh my god.
0: Maksudnya itu uang jajan khusus di sekolah apa gimana?
1: Iya, atau kayak untuk semuanya.
0: Semuanya
1: iya, semua kebutuhan kamu gitu.
2: Enggak juga.
1: Kebutuhan semua juga sih kan ya. Kayak uang jajan gitu. Iya, kayak uang jajan sekolah di luar gitu.
2: Iya benar. Jadi ada udah dikasih duluan gitu tiap minggu.
0: Kayak gajian ya jadi.
1: Iya kayak gajian ya. Enak ya. Tapi kayak gitu enak gak sih kalau aku ya? Kalau aku kalau sama orang tua aku dikasihnya kalau misalnya butuh doang. Misalnya kalau sekolah hari ini ya sanggupnya segitu. Kalau mau jalan ya udah dikasih segitu.
0: Oh beda
1: gitu,
0: lagi ya.
1: Beda lagi.
0: Berarti emang kita harus ngajuin ini terus. Mak hari ini
1: iya.
0: mau jalan.
2: Oke. Iya, oh, aku enggak per minggu iya. sih jujur.
0: Jadi terserah Nasla abis itu ngelolanya
2: gimana. Iya, ngelolanya gimana? Terserah habis tuh mau main kek, mau apa kek gitu.
0: Tapi kalau abis langsung dikasih lagi. Iya.
2: Sebenarnya atau tergantung, tergantung. Kalau misalnya butuh banget nih, misalnya beli bahan tugas itu pasti dikasih. Cuma aku pernah ini buat have fun sih sebenarnya aku nonton. Terus ternyata uangku udah habis. Tapi teman-teman aku ngajak buat aku pengen banget karena nontonnya ramean tuh. Jadi kayak Bu bisa enggak tambahin 60 nih? Ya udah deh gitu ya udah deh.
0: Sekali minta tambahin 60
2: ya udah gue apa gitu.
0: Boleh.
2: Cuman ada juga kadang nggak usah nggak bisa gitu. Tergantung lah.
0: Kayaknya kalau aku tuh teman Pro 2 terakhir kali ya dikasihin uang saku sama orang tua tuh bentar SMA kelas 1 udah itu terakhir banget.
1: Oh terakhir?
0: Iya karena abis itu aku sok gaya karena aku ngerasa bisa ngasilin duit sendiri.
2: Keren tau.
0: Iya. Jadi sampai hari ini tuh aku sudah lupa bagaimana rasanya dikasih uang saku. Jadi kalau dikasih aku tuh suka kayak gini. Ini beneran kah aku dikasih? Paham enggak sih?
1: Iya, bisa nyari duit sendirinya ya.
0: Karena bapak tuh kayak gini, bapak tuh sedih, enggak pernah kasih duit lagi katanya gitu.
1: Ya, kalau dikasih ya aku alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kalau enggak ya enggak apa-apa gitu kan teman Pro 2. Karena aku mikirnya setelah punya uang sendiri, nyari sendiri, aku justru bisa lebih ngerti nilainya uang gitu.
2: Betul. Iya sih.
0: Kadang aku kalau misalnya mau beli sesuatu gitu teman Pro 2, aku pikirin kayak gini, ini duit gajiku 5 hari, ini duit gajiku 3 hari. Kebayang itu jadi kesini
2: iya,
0: teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu emang punya rezeki banyak ya silakan aja jajan
2: iya, boleh.
0: Yang kamu mau. Tapi itu lagi kalau kata orang-orang tuh kalau berlebihan itu
2: tidak baik.
0: Gak baik. Jadi gitu. Selalu hitung-hitung juga. Ya udah sih, healingnya sekian, nanti sisanya disimpan lagi.
2: Disimpan,
1: FOMO juga
0: sumpah,
1: ya.
0: Nabung itu penting.
2: Iya benar.
0: Jadi
2: aku juga setuju.
0: Kalau Elisha sama Nasla belum nyoba nabung, kamu juga teman Pro 2 tabung dari sekarang.
2: Benar.
0: Aku tuh dulu mikir nabung tuh harus yang gede gitu loh. Jadi kalau duitku cuma sedikit-sedikit aku enggak mau nabung.
1: Enggak. Nabung tuh bisa dimulai dari yang kayak misalnya nabung 2.000.
2: Iya, aku justru udah dari SD kan. Jadi kayak aku tapi ini emang dibiasain sama orang tua aku. Jadi aku tuh setiap jajan tuh ada sisa 2.000, 1.000 itu ditabung.
0: Biasanya dicungkil lagi.
2: Hah? Kenapa?
0: Biasanya dicungkil lagi.
2: Ih, enggak boleh dong.
1: Apa sih kalau aku
2: lagi. Pas lumayan lama sekitar 5 tahun dan ternyata lumayan terkumpulnya gitu.
0: Itu dia enggak kayak jadi fosil kan?
2: Enggak.
0: Bagus lah sih.
1: Itu tempatnya enggak bisa diselip-selip tuh ngambil tuh. Ambil.
2: Enggak bisa diselip.
1: Keren. Keren. Tapi sekarang aku belum nabung lagi. Karena menurutku di SMA ini kebutuhan makin banyak.
2: Benar.
1: Jadi kayak kalau mau nabung sisanya sisa-sisa mungkin gitu loh. Betul. Jadi kayak udah enggak konsisten.
0: Enggak apa-apa.
1: Enggak apa-apa. Apa-apa.
0: Iya benar. Jadi memang jajan itu seru ya, tapi menurutku nabung tuh justru
1: ngejaga jauh lebih seru.
0: Lebih seru lagi, sumpah. Jadi kayak nanti tiba-tiba kita perlu ada duitnya. Itu lega gitu, beda daripada
2: nyobain
0: ini. Oh, ya udah sih enak, udah beres. Bener. Jadi nggak apa-apa kalau awal-awal bulan ya udah jajan lah. Iya. Tapi di tengah-tengah sini nggak usah dulu lah.
2: Nabung dulu lah.
0: Ekonomi kita tahan ya teman pro 2 ya. And anyway sekarang udah mulai merapat di jam 7 nih, yang artinya di sore ceria kita udah beres nemenin kamu teman pro 2.
1: Iya.
0: Yes. Ini si biru dan si pink yang kayak lagi gender reveal. Dulu, tapi abis ini Lun masih bakal nemenin kamu ya teman pro 2 di Tonight Corner. Nggak sendiri sih, ada seseorang juga. Nantilah, ini namanya special guest. Jadi guest. Kamu udah tahu Tuan Pro 2 ini arahnya kemana di English Corner ya. Abis ini kita bakal lanjut lagi buat nemenin kamu. Kalau gitu kita pamitan dulu dari Elisha.
1: Oke Tuan Pro 2, terima kasih. Aku Elisha.
2: Aku Naswa.
0: Bye-bye.
1: Bye-bye.

Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.

0: macet, bosan, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja, nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

0: Ini Indonesia.
1: Bunyi gamelan khas Lombok menjadi pembuka sebuah tradisi yang telah berumur ratusan tahun ini. Para lelaki berkumpul di sebuah lapangan untuk menguji nyali mereka. Inilah presean, tradisi yang menjadi simbol kejantanan kaum lelaki di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Awal mula presean terjadi saat para prajurit meluapkan kegembiraannya setelah bertempur di medan perang. Presean juga dilakukan suku Sasak atau suku asli Lombok untuk meminta hujan pada bulan 7 kalender Sasak. Namun, seiring berjalannya waktu, presean menjadi pertunjukan yang hadir untuk mengisi perayaan kesenian dan kebudayaan di wilayah Lombok. Pertunjukan seni ini syarat dengan unsur kekerasan. Dua lelaki yang disebut pepadu beradu keterampilan bertarung di arena yang telah disediakan. Dengan tongkat rotan atau biasa disebut pejalin sebagai senjata dan juga ende yang terbuat dari kulit kerbau sebagai tameng, mereka saling pukul untuk mengalahkan lawannya. Sebelum bertanding, pepadu mengenakan kain khas Lombok yang diikatkan di kepala dan juga pinggang. Dengan arahan, pepadu akan diberikan instruksi dan doa untuk melancarkan jalannya presean.

Bunyian musik yang terdiri dari dua buah gendang, satu buah petuk, rencek, gong, dan suling mengiringi pepadu saat melakukan presean. Pukulan, tangkisan, dan sebatan menjadi tontonan yang sangat menghibur sekaligus mengerikan. Namun, di balik unsur kekerasan yang ditampilkan, presean memiliki pesan damai, di mana setiap pepadu dituntut memiliki jiwa yang berani, rendah hati, dan tidak dendam. Selesai bertarung, pepadu juga akan saling berpelukan.

0: Wah,
1: tiba-tiba hilang suaranya. Tapi
0: aku langsung
1: back,
0: happy
1: ya.
0: Deh dengernya lagunya tadi. Kayaknya kita belajar hari ini teman pro 2 langsung gitu. Aku lupa, kita lagi di English Corner.
1: Iya, welcome back on today's English Corner. Listeners and also teman pro 2. So, this is the second edition of English Corner ya. Kalau last week aku itu ditemenin barengan sama Habibie.
0: Habibie.
1: Masih kalau nama orang dibilangnya Habibie aja. Apalagi kalau misalkan kamu originally itu orang Indonesia gitu ya. Jadi ngomongnya Habibie aja, gak usah di
0: So that tonight you're with me. Hi teman berdua.
1: Hi, and of course hari ini kita bakal learning together. Terus kayak katanya OBB-nya English Corner hari ini ya, kayak di sini we grow bareng.
0: Dicampur banget ya, we grow bareng.
1: We grow together.
0: Ini Loki kayak ini, mabar bareng, mainan bareng-bareng.
1: Mainan bareng-bareng.
0: But anyways, tonight let's talking about something yang aku tuh sebenarnya jarang banget dulu mikir ini hal yang penting untuk aku pelajarin. Honestly, karena mungkin ngerasanya ini loh kombinasi dua huruf yang apa ya? Bukan dua huruf, ding. Dua kata yang kalau di bahasa Indonesia tuh maknanya itu sama semua.
1: Apa tuh?
0: Zontah. Kalau sakit kepala tinggal ngomong sakit kepala gitu kan. Terus kalau sakit telinga ngomongnya sakit telinga. Sakit tenggorokan, sakit tenggorokan. Jadi sakit plus bagian tubuh yang sakit.
1: Yang sakit gitu ya. Kayaknya kita maybe in the next 2 or 3 more weeks ya kita bakal bahas sakit ini kali ya.
0: Boleh.
1: Aku dan juga Aulia Lun juga masih akan waiting for you listeners to join our challenge ya.
0: Yep.
1: You can build maybe one or two sentences and then send it up to us gitu
0: di
1: kan
0: WhatsApp.
1: Ya. Betul, di WhatsApp kita, Instagram ataupun boleh ke RRI Digital.
0: Boleh.
1: But anyways, kita back to the topic ya, talking about how to expressing our illness.
0: Illness
1: gitu.
0: or sickness.
1: Karena kadang ya kalau misalkan kita tuh ngomongin soal sickness or illness, itu sebelum kita bisa expressing, kita harus tahu dulu vocabulary yang relate gitu.
0: Yes.
1: For example, gak usah jauh-jauh deh, sakit perut apa sih?
0: Taunya kalau yang imut-imut tuh kayak ini, my tummy's hurt.
1: Iya bener. Kenapa ya kalau misalkan kita mau ngomong kayak bagian tubuh kita atau kita sedang merasakan something yang sakit, itu harus pakai kata hurt atau sick.
0: Karena kita nerjemahinnya tuh langsung ke bahasa Inggris dari bahasa Indonesia. Jadi kalau udah sakit kepala, my head hurt. My hands hurt. Terus apa lagi?
1: My ears hurt.
0: Pokoknya semuanya
1: my throat hurt.
0: Pokoknya semuanya di hurt. Yang beda cuma ini heartbreak.
1: Itu mah broken heart. Tapi ada berbagai cara sih listeners untuk kamu expressing kalau kamu tuh sedang mengalami suatu masalah kesehatan.
0: Yoi.
1: For example, kalau kita mau ngomong soal sakit perut itu
0: yang
1: bukan
0: apa?
1: Bukan tummy hurt, tapi stomach ache.
0: Stomach ache ini kan tulisan egg-nya itu A-C-H-E.
1: Iya.
0: Tapi kenapa bacanya harus egg?
1: Nah, kita tanya sama orang yang gitu maksudnya.
0: Ini aku kepo banget soalnya nih. Kadang teman-teman
1: emang udah dari sono.
0: Iya sih, cuma kayak kebacanya egg itu loh yang suka bikin aku questioning. Ini nadanya kenapa jadi egg? Nah,
1: teman berdua, kayaknya nanti minggu depan aku ngomong mau dia
0: lagi. Malah ditanya-tanya ya.
1: Tapi itu emang originally ini sih diucapkan
0: dipakai.
1: Atau dipakai sama yang punya bahasa, which is orang English.
0: Bener
1: gitu
0: juga,
1: ya.
0: Kalau orang Indo beda pastinya.
1: Bener. Kayak, coba deh sekarang
0: apa?
1: Kenapa kalau misalkan kamu itu sama halnya kalau misalkan kamu listeners nanya sama orang Betawi. Kalau kenapa orang Betawi kalau ngomong kenapa jadi kenapa?
0: Oh iya.

0: mah gitu. Ada aku kena mah gitu-gitu kan juga biasanya dipakai kalau dalam bahasa Indonesia. Mah. Mah. Kan gitu kalau sakit mah kita lemas banget teman bro dua ya. Mah, itu kalau di perut nih Kak Sul.
1: Bener.
0: Sekarang kita move ke kepala dulu. Ada headache teman pro dua dan ini sebenarnya kadang sering kita rasain kalau lagi ujian atau abis ujian. Masih sama kayak stomach ache ya, si dia ini masuknya di noun dan harus pakai have or has.
1: Mm-mm.
0: Kita mulai dari contoh yang tadi aku sempat spill tentang ini abis ujian. Kita bisa bilang I have a headache because of the exam.
1: Mm-mm. Dia sakit kepala.
0: Sakit kepala.
1: Siapa suruh ikut ujian kagak belajar gitu kan.
0: Tapi harus belajar teman prodo kalau ada ujian gini. Terus satu lagi, kalau misalnya tadi pakai has, dicontohin sekalian boleh nih ya Kak Sul ya. Oke, ada Nino has a headache. He needs some rest. Ini Nino-nya versi laki-laki. Yes,
1: betul,
0: jadi teman prodo
1: Nino.
0: Ini ingat ini juga kadang kita tuh suka lupa kalau misalnya pakai nama dia itu subjeknya jadi orang ketiga.
1: Benar.
0: Ya kan? Hmm. Makanya kalau kamu mau jelasin si A, B, C lagi sakit, ini pakai has.
1: Mm-mm. Dan ini emang listeners, kalau misalkan kamu mau menggunakan have atau has itu, bedanya gimana ya? Ini sesimpel kalau have itu digunakan untuk yang dia subjeknya itu banyak.
0: Oke. Okay.
1: Like, we, you, they,
0: we.
1: Ya
0: kan?
1: Iya kan tadi mention dari awal.
0: Iya juga ya.
1: Bangun gak?
0: Aku dari tadi kayaknya lagi agak linglung ya teman pro 2. Sorry.
1: Biasa teman pro 2 sih kenalnya ya.
0: Moving on, ini kasih lagi lanjut.
1: Kalau has ini dia biasanya dipakai untuk yang subjek itu tunggal.
0: Oh, okay.
1: He, she, it atau nama.
0: Atau
1: gitu.
0: Nama. Alright.
1: Next, kalau tadi udah cara menyebut penyakitnya atau kayak simptomnya ya, ini ada lagi tambahan tapi dia bentuknya adjektif atau kata sifat.
0: Wah. Apaan tuh?
1: Dizzy.
0: Ini biasanya aku dengernya teman produ di lagu-lagu.
1: Oh iya.
0: Kalau di lagu-lagu dia tuh sering banget pakai
1: dia kok nemu aja sih lagu-lagu apa sih?
0: Soalnya kalau ditanya gini aku jadi lupa lagu apa ya. Kenapa? Dia adjective.
1: Iya, karena dia menggambarkan menerangkan apa yang terjadi atau kayak apa yang dirasakan gitu,
0: okay.
1: Kata sifat gitu. Dan biasanya dia dipasangkan sama to be-nya tuh is, am, are dan become. Kalau is dan am ini ya more likely lah ya, karena mereka kayak sama aja subjeknya gitu kan ya, kayak I am, she is, bla bla bla gitu. Kalau yang are dan become ini yang quite tricky. Kayak misal kamu mau menjelaskan bahwa orang itu tuh lagi ngalamin dizzy atau agak muyeng gitu
0: yes,
1: ya.
0: Yes.
1: Salah satunya kamu bisa bilang dengan they are dizzy after spinning around gitu.
0: Ini sebenarnya banyak banget ya yang bisa kita pelajarin kalau dari kata-kata ini doang. Karena nanti ujung-ujungnya teman pro 2 just in case kamu nanti tiba-tiba main ke luar negeri terus enggak bisa jelasin ini kepala kenapa. Taunya cuma my head spinning around.
1: My head spinning around. Mumet.
0: boleh. Terus kan ini tadi udah nih. Berapa tuh udah? Satu, dua,
1: udah tiga.
0: Tiga. Nah, lanjut lagi.
1: Biar makin komplit ya biasanya kalau misalkan kamu mau ngasih tahu kalau orang itu pengsan.
0: Itu tulisannya P-I-N-K-S-U-N ya. Pingsan banget, matahari pink gitu ya teman
1: itu
0: dua.
1: Bahasa Inggrisnya fainted. Nah, atau kalau kita jabarkan gitu kan ya, fainted itu is a condition or is a term to describe someone that lose consciousness for a short time. Jadi kayak sebentar gitu. Kayak ya pingsan tuh kayak mana sih listeners ya, pingsan sebentar gitu. Dan ini biasanya terjadi kalau misalkan kita kekurangan oksigen, kepanasan atau kayak kaget atau kayak emotional stress dan juga mungkin ada yang terluka atau ngerasakan
0: atau
1: sakit
0: atau gitu. Waktu lagi upacara bendera hari Senin. Nah, ini
1: panas
0: sering
1: kan
0: banget
1: itu
0: kejadiannya. Iya sih panas. Tapi enggak tahu ya, kayak rutin aja semuanya itu pasti ada.
1: Tapi jujur aku enggak pernah itu loh, enggak pernah pingsan.
0: Aku juga enggak pernah.
1: Jujur kepo
0: ya.
1: Rasanya juga tapi kayak waktu itu aku pernah ngomong sama temanku, aku pengen pingsan
0: ya. Oh,
1: ya
0: ada
1: aja gitu.
0: Jangan dong, karena ternyata itu kondisi yang ya kalau di UKS juga dapatnya teh panas. Iya, teh hangat juga ujung-ujungnya teman pro 2.
1: Terakhir setelah kayak itu tadi ada apa?
0: Ada recover. Ini tuh kondisi waktu kamu lagi aduh aku ini udah mulai mau sehat-sehat atau udah mulai fit lagi teman pro 2. Ini sama kayak kita yang suka ngucapin teman kita get well soon
1: atau kayak speedy recovery darling.
0: Yang
1: bukan darling
0: ya,
1: kalau
0: when
1: gak
0: ya,
1: punya
0: ya
1: udah
0: when ya teman pro 2. Dan kalau pakai bahasa Inggris dijelas

0: Sini aku pengen jelasin juga. Jadi recovery itu to return to a normal or healthy state after being sick, injured, or experiencing difficulty or loss. Ternyata maknanya lebih deep lagi ya. Aku kira tuh cuma fokus di rasa sakit aja habis kita sakit.
1: Kembali lagi ya listeners, rasa sakit bukan cuma yang terlihat tapi juga yang hanya dirasakan.
0: ada banget. Makanya contohnya kita kasih dua deh. Yang satu teman pro 2 yang fokusnya di health ini tadi. Betul. Ya illness tadi. Ada satu nih, she recovered from the flu after a few days of rest. Dan juga ada satu lagi, the company
1: yang ini recovernya itu
0: untuk kondisi krisis,
1: nge-describe ya, atau mendeskripsikan bahwa ini sudah mulai pulih, which is keadaannya gitu.
0: Okay.
1: Apa kalimatnya lu?
0: Ada the company recovered quickly after the financial crisis. Yay.
1: Itu tadi. Ada 5 kosakata hari ini atau vocabulary yang udah kita share ke kamu ya listeners. Ada recover, ada fainted,
0: ada stomach ache,
1: ada headache, dan juga ada dizzy. Kamu sekarang udah dizzy?
0: Sama. Udah gitu. Jujur dari tadi sih. Ini aku juga enggak cuma dizzy aja, udah cold hand juga.
1: Kalau itu gara-gara AC-nya kedinginan sih kayaknya. Pokoknya ditunggu kamu join challenge ya. Abis ini kita masih lanjut lagi di segmen lainnya, masih di English
0: Corner.

0: Kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
1: Iya nih.
0: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu kayak ujian. Kalau belum siap, jangan diikutin.

0: boring bed. Oh, sorry.
1: Actually, this is my favorite part of the day for our talk today.
0: Oh yeah,
1: tonight because, actually.
0: Yeah, because we are going to learn English through songs.
1: Yep, and
0: well, actually, this is Aulia Luna's favorite song.
1: Yes, definitely. And teman pro 2 back then when I'm still at 6th grade, aku tuh baru belajar bahasa Inggris yang benar-benar bahasa Inggris gitu loh. Gara-gara
0: sebelumnya emang bahasa Inggris.
1: Gara-gara dengerin lagu, terus ya udah liriknya ditulisin. And for today's I love to tell you about Drop Dead Alias. Ini lagunya Olivia Rodrigo yang baru banget. Ini tuh lead singlenya from Olivia Rodrigo's third studio album teman pro 2 yang judulnya You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love.
0: Tapi jujur ya, talking about this song itu tuh kayak selalu bring the memories about someone, especially a girl that had a madly in love or had a big crush to someone gitu kan. Ya terus kayak aku lagi bosen nih scroll yang itu literally menggambarkan
1: orang yang lagi jatuh cinta banget.
0: Lagunya ini dia scrolling TikTok feeds-nya
1: isi cinta-cintaan. Oh iya benar.
0: Tahu deh nih ternyata aku naksir berat lagi sama nih orang. Ya aku hit the DM lah. Ternyata masuk gitu loh.
1: Emang harus berani ya kadang. Dan Olivia ini cewek loh teman pro 2.
0: Iya.
1: Kan banyak orang mikir harus cowok yang make a first move gitu
0: loh. It's okay to make a move duluan kok untuk cewek-cewek. Dan menurut aku sih ini jadi comeback stronger-nya seorang Olivia Rodrigo ya listeners. Setelah kayak ya ampun first single tuh about driver's license. Itu sih pahit banget ya jujur.
1: Terus selanjut semuanya isinya sedih tuh. Iya. Ada happier terus
0: ada,
1: juga.
0: Ada apa sih namanya?
1: Yang mana?
0: Ano.
1: Nah itu salah satunya teman pro 2. Tapi hari ini kita bahasnya si Drop Dead dulu ya.
0: Tapi ngomong-ngomong soal Drop Dead ya, tadi kan kita udah kasih tahu listeners kalau bisa loh kamu tuh belajar bahasa Inggris through songs. Karena dulu pun juga aku sering belajar bahasa Inggris tuh lewat lagu gitu. Nah hari ini kita belajar ternyata ada vocabulary baru yang kita ambil, kita dapat dari Drop Dead-nya Olivia Rodrigo.
1: Apa ada God namanya. Ini tadi dia di liriknya yang cepet banget yang dia bilang left hook right punch to the God. Jadi kata God ini aku sering banget temuin teman pro 2 di lirik-lirik lagu emang buat ngasih gambaran kalau ini tuh sampai kena ke hati banget.
0: Kalau mungkin ada meme-meme di TikTok ada David Duck. Nah, ini mirip.
1: Iya, ya, ya Loki lah ya. Loki teman pro 2. Karena emang fokusnya itu God itu bagian perut kita yang kayak paling terdalam banget kayak.
0: But anyways, ini tulisannya bukan G-O-T atau G-O-D, but G-U-T. Emang ya nanti mungkin beberapa minggu ke depan ya kita bakal jadwalkan kali ya belajar homophone and homonym.
1: Mau.
0: So itu kita.
1: Dari tadi dia udah excited banget soalnya mau ngomongin itu teman pro 2. Next, Kasul.
0: Nah, tapi sedikit ngelanjutin yang God tadi ya. Ini dia frasanya tuh bukan artinya kayak ya udah pukulan kamu literally puk-puk perut kamu kepukul gitu, enggak. Tapi lebih kayak saking sakitnya itu bahkan bagian terdalam dari perut kamu tuh berasa gitu.
1: Karena itu emotionally dia sebenarnya nyerangnya.
0: Betul.
1: Jadi kayak gitu.
0: Nah ada idiom juga yang bisa kita dapat dari Drop Dead ini teman berdua, which is I've been dropping hands all night. Yang ini kalau kita bahasakan secara gamblang ya kayak aku udah ngejatohin banyak
1: kode-kode
0: tiap malam, masa iya kode itu jatuh gitu kan ya.
1: Bener.
0: Tapi artinya kayak ya udah ternyata si orangnya ini tuh ngasih kode-kode tipis tapi enggak berani spill langsung gitu. Dan biasanya kita kan pakai katanya clue atau signal gitu kan ya. Ini kayak hints gitu lah.
1: Ini
0: karena
1: sinonim ya berarti.
0: Betul
1: ya.
0: Betul. Karena kan kadang kayak kalau kita ngomongin soal hints itu kayak menurut aku itu lebih menggambarkan hide and seek sih.
1: Iya benar. Atau ini tahu nggak sih game yang kita mencari objek-objeknya?
0: Iya lagi.
1: Terus cluenya yang mana ya? Kok nggak kelihatan? Ini apa artinya? Ini apa bahasa Inggrisnya?
0: Aduh.
1: Ini?
0: Nah.
1: Ini apa nih?
0: Mohon izin ya teman-teman semua teman pro 2 listeners. Jadi bahasa Inggris itu bukan kampus berjalan.
1: Ini enak banget ya. Jadinya kayak aku kayak emang iya kan stigmanya orang-orang. Sorry.
0: My elbows hurt.
1: Oh iya benar. Baru kepikiran, baru ingat.
0: Bukan kayak aku sebenarnya hurt.
1: Tapi benar. Itu tadi Drop Dead ya.
0: Nanti di minggu depan kita bakal bahas lagu-lagu lain. Kalau mau request lagu apa yang mau kita bahas,
1: boleh
0: kira-kira kita bisa belajar apa dari lagu itu, request aja pokoknya.
1: Let's
0: di WhatsApp, Instagram ataupun RRI Digital. But anyway, habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol
1: sama seseorang.
0: Iya, we're going to have a very fun conversation with our beloved English literature student, mm-hmm. ya, sebenarnya dia udah join di our first
1: inisialnya NW
0: Nurul Wahdi.
1: Gak usah disebut dong, kan masih trailer.
0: Ya udah deh kalau gitu listeners, abis ini kita lanjut lagi ya. So keep station di
1: 88.8 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Loh, kacamataku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
4: Itu yang di atas kepalamu apa?
3: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
4: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
3: Aku loh gak pelupa.
4: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
3: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
4: Itu tuh beda nah.
5: Mas, isi bensin 25 ribu ya.
6: Sudah unduh aplikasinya, Bu.
5: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kentang.
6: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
7: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
8: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
5: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

0: Alright, listeners, welcome back on today's English Corner. Dan tadi aku sempat intip-intip sedikit, ternyata di YouTube-nya RRI Samarinda ada Bangsa Megan-Megan.
1: Ada yang say hi.
0: Iya, katanya good evening guys. Good evening.
1: Halo.
0: Tetap monitor kita sampai nanti di jam 12.
1: Oh, ini punya Bang Safar.
0: Ya.
1: Iya, baru ya, tahu. Ya, ya. Aduh, good evening.
0: But anyways, ini kita udah kedatangan satu orang yang kita ajakin ngobrol-ngobrol.
1: Yeah.
2: Hi.
0: Hello.
1: How you doing?
2: Good.
0: Kayak anak SD ya. How you doing?
1: I'm fine, thank you, and you?
2: Yay. Tapi beneran harus nanya kabar karena lama gak ketemu nih.
0: Iya bener.
1: Bener.
0: Enggak sih, kemarin kan kita habis ketemu.
1: Oh iya iya.
2: Bener.
1: Di lupa, sini kemarin kan?
0: Iya kayaknya dia amnesia.
2: Di Los Angeles ya kemarin ya.
0: But anyways, sorry. Nurul Wahdini, dia ini adalah seorang English Literature student. Ini udah tahun keberapa?
3: This is my third year, I think.
0: Third
3: yes,
0: year.
3: It's my third year. I am on my seventh semester.
0: A third year and yes. Seventh semester, which
3: yes.
0: Is it's the hardest semester.
3: Yeah,
0: right? You need to arrange your final
3: thesis, but I want to show up because I have already done my seminar 2 months ago.
0: Terus
2: udah dikerjain, udah dikerjain revisiannya. Jujur masih stuck di recording not sih.
0: Okay. But anyways ya, kalau kita ngobrolin or we're talking about your major, which is English Literature gitu kan ya. Did you familiarize enough yourself with English and since when gitu?
3: I have been familiar enough with English since I was in I think it's what is SD? Elementary
0: school.
3: But I don't think that at that time, because I am the I want to show off again. Mm-hmm. I'm the smartest student in the class.
2: Dia pygmy ya.
3: Yeah. Yeah. But the time I enter English Literature, ternyata banyak yang lebih pintar daripada saya dan langsung kayak kena langsung kayak dicetas-cetas gitu. Karena ternyata banyak banget yang luar biasa bahasa Inggrisnya daripada aku gitu. Mm-hmm. Sementara sepertinya aku rasa untuk masuk English Literature itu you have to be really fluent in English. Mm-hmm. You have to speak like a native.
0: Mm-hmm. Oh
3: gitu.
0: Yeah. Really? It's quite same with my experience because
3: really?
0: when I was in my first semester in college, yeah, of course, and I feel like, huh? Everyone is so fluent. Mm-hmm. Oh my god, oh my god. And then back then I never got the what is it kelas tambahan like less or something like that. Itu aku enggak pernah dapat gitu kan. Ya terus I met a lot of people that fluent in English like huh? It made me even smaller.
3: Bener, jadi insecure banget. Ya kan, tapi gak apa-apa sih. Karena dari kita berada di orang-orang yang ternyata jauh lebih pintar daripada kita tuh, kita jadinya ke influence sama mereka gitu loh kak. Karena dengan kita sering terexpose, the exposure of people who speak English in on day daily basis, jadi kita ikut juga gitu. Seperti itu.
0: Jadinya kayak terpacu. Terpacu dalam
3: Mel.
2: Iya, dilanjutin sama dia. Dan hari ini tuh kita tuh spesial soalnya Nurul pengen ngomongin first day of school. Back to school.
3: Back to school.
2: Yes.
3: School memory.
0: Since ini tuh kayak fifth or fourth days back to school untuk mereka yang school ya.
2: Betul.
3: Kita mah udah ini ya.
2: Ini masih
0: kita udah school lagi.
2: First week of MPLS.
0: Oh iya,
2: beneran. Dan makanya kita pengen kepoin si Nurul tentang pengalaman dia.
3: MPLS-nya.
2: Enggak sih. Terserah aja.
0: Semuanya lah. And what is the best part of going to school back then, Nurul?
3: What is the best part of going to school? The best.
0: Anyways, when is the last time you go to your school as a student?
3: As a student, I think it is like when was that? I think it's 3 years ago.
0: Oh, oh yeah, benar. 3 years ago.
3: Karena saya alumni 2023.
0: Oh. Okay. Ya masih belum terlalu lama.
3: Itu cukup lama sih.
0: Saya udah 15 tahunan kayaknya ya.
3: Dia lebih senior,
2: lebih muda, lebih muda.
3: Iya, iya benar.
0: And then back to the question, what is the best part of going to school back then, Nurul?
3: The best part of going to school is I think I discover a lot of people with different personalities and the best part is kita tuh jadi apa ya? Menurut aku ya, sekolah itu lebih seru ketemu temannya dibanding belajarnya.
0: Sepakat.
2: Aku
0: lagi
2: lebih suka belajarnya, jujur.
0: Iya.
2: Emang biar beda sendiri aja ceritanya.
0: Tapi kalau gak ada temen yang akrab sih, menurut aku juga gak semangat sih.
3: Gak seru banget. Ya kan? Kalau misalnya temen akrab kita didn't enter the school that day.
0: Iya, like she got sick or maybe
3: she has a family event
0: alpha and something like that ya, kayak aku punya temen gitu.
3: Kita langsung jadi nolep deh aku pada saat hari itu.
2: Kasian. Berarti emang waktu awal itu PR banget ya rasanya waktu baru masuk lagi.
3: Baru masuk apanya?
2: Baru masuk sekolah.
3: PR banget lagi karena kan biasanya kan kelasnya kan di apa sih, di mix.
0: Di rolling.
3: So that we have to introduce ourselves again and we have to adapt with people that kita enggak enjoy berada di antara mereka. Karena kan we used to, kita udah terbiasa sama teman-teman yang kemarin kan. Cuman we enter the new class again, new teacher, so that we have to adapt with them. And it's really difficult for me karena ya itulah, beradaptasi dengan teman-teman yang baru itu cukup ya
0: susah, ya
3: susah gitu.
0: Masuk ke dalam kelas biasanya kayak udah Nurul, A si B si C ini kayak halo, nah, aku Nurul.
3: Faktanya gitu, lagi dulu tuh aku selalu ditempatin di kelas nakal kak. I
0: berarti
3: don't know why
0: nakal.
3: I was the obedient student in the class, but I don't know why they keep putting me on the bad class, I think. I don't know because they keep copying my homework. Kalau misalnya if I refuse to give them my answer, they would get mad, like really mad too.
0: Tapi I think it's not about because you are nakal juga gitu, tapi because of your teacher maybe hope that when you enter that class, then
3: I'm going to change them.
0: Yeah,
3: I'm going to
0: make them.
3: We can't change people. I can't even change myself.
0: Tapi katanya people come and people go and people change. Ya.
3: Ya, itu lagi.
0: Tapi kalau ngomongin tadi kan udah the best partnya. How about the hardest part? What is the hardest part of starting over the school? Like kamu udah kayak familiarize enough with holidays, terus habis itu tiba-tiba harus back to school gitu.
3: Itu gak enak banget sih jujur. Kalau misalnya hardest part menurut aku itu mata pelajarannya. Karena semakin
0: naik kelas,
3: the more we apa maksudnya masuk naik kelas, itu materinya makin susah.
2: Benar.
3: Kan? Jadi itu menurut aku susah banget. Terus juga apalagi aku tuh paling gak bisa hitung-hitungan kak. I really bad at math. I can't count. Bisa. Cuman kalau misalnya udah when it comes to exam, I suddenly forgot all of the formula. Itu tiba-tiba lupa sama semua rumusnya karena emang beneran susah banget. Jadi aku dominannya itu lebih ke pelajaran yang harus menghafal kayak teori. Bukan menghafal sih, cuman kayak lebih ke pelajaran-pelajaran kayak
0: biology
3: terus juga PKN dan lain-lain. Aku lebih bisa di itu.
0: Karena kan cuma remembering ya kan. Kalau math and also chemi
3: itu pakai logika.
0: Yes.
3: We have to put double efforts in that. Jadi kayak tidak dulu yang hitung-hitungan. That's why I enter English literature so that I can avoid those what is that? Mata pelajaran.
0: Okay. But anyways, as far as I know, you still meet the calculation
3: statistics. Yes. Fortunately, in English literature, we don't have statistics.
0: We just use the ini ya. What is it?
3: Qualitative.
0: Qualitative one.
3: We use qualitative one.
2: Oh iya, literat. Iya kan. Iya benar.
0: Because they what is it? They learn about
3: literature?
0: Literature apa sebutannya? Also, what is it? A language?
3: Language,
0: ya kan?
3: Also linguistics, dan lain-lain. Tapi in kampusnya Kasul, itu ada statistics ya?
0: Of course!
3: And in FISIP too!
2: Iya,
0: yes!
2: Jadi salah ya yang masuk FISIP mau menghindari ini angka tetap ketemu.
0: The it's not fun fact, maybe it's my bad fact. So I entered the English department itu because I want to become the tour guide. Sumpah, ini aku pengen benar-benar
2: pantas jago promosi. Pantas jaga promosi.
0: Back then kayak ternyata when I realized in the second semester that oh my god, aku tuh sebenarnya learn how to be a good teacher ya. Kayak salah banget jurusan.
3: Why don't you enter tourism?
0: I don't know.
3: Sama sih.
2: I just did. Kan biasa gitu ya.
0: Iya.
2: Tapi emang teman produk kalau urusan milih jurusan kadang ya kita sukanya apa, nyobanya yang mirip, terus ujung-ujungnya terjebak.
0: Ternyata salah jurusan.
2: Gitu. Tapi enjoy sampai akhir.
0: Enjoy.
2: Berat gitu ya.
0: Enjoy, kok I'm so happy.
2: Kalau aku biasanya survive-nya itu gara-gara aku punya guru-guru yang supportive. Terus juga suka ngasih compliments gitu kan teman pro 2. Nah ini kita harus kepoin juga ke Nurul. Kamu punya guru favorit kamu gak?
3: I was the teacher's pet. Jadi aku oh, kesayangan guru banget kak pada saat itu. That not because I am the smartest, because I am the obedient, yang paling penurut. Karena kan lagi-lagi kelasnya anak-anak nakal ya. Saya yang paling tersiksa di situ gitu.
0: So all of them just want to break the rule and then you obey the rule.
3: That's it.
0: Okay, so all of the teacher will what is it, love you maybe something
3: yeah,
0: like that ya?
3: Bener. Saya paling disayang dulu. Saya dijadiin ketua kelas dan lain-lain.
2: Ya udah gitu jadiin ketua kelas.
3: Iya makanya produk. Bayangkan beban yang saya tanggung pada saat itu.
0: Ya, jujur lucu banget, bayangkan beban yang aku
3: itu beban guru ya seharusnya ya, kok saya yang
0: tapi mungkin kayak ketika kamu ketemu class meeting gitu kan ya, terus you passing by them, terus abis itu mereka bakalan mikir ah ini nih ketua kelas yang nakal itu gitu, kan? maybe ya
3: sepertinya gitu. kalau mereka kayaknya nggak mengenal saya sebagai anak yang nakal,
0: tapi ketua kelas nakal maybe.
3: Oh iya iya. Tapi alhamdulillahnya tidak pernah dapat hukuman apapun gitu, maksudnya nggak pernah dapat apa ya kayak dijulitin gitu dari guru-guru, alhamdulillah enggak.
0: Really? You kamu enggak pernah kena punishment? Whatever it is?
3: Punishment itu enggak terlalu sering tapi pernah.
0: Oh,
3: contoh. Gitu. Contoh. Walaupun saya enggak nakal-nakal banget, but at that time I like to talk with people even in the upacara ceremony or even in the class when the teacher is teaching us. I love to talk with people. And also my volume is quite loud. Mm-hmm. Jadi walaupun saya bisik-bisik, even if I don't speak really that loud, people still can hear my voice. Jadi of course, ya kalau saya terganggu gitu loh dengan suara saya. Jadi kayak kadang ditegur atau enggak disuruh maju ke depan, or maybe dikasih tugas tambahan seperti itu. Alhamdulillahnya enggak pernah yang sampai dibawa ke ruang BK dan lain-lain, ke ruang kepala sekolah untuk didamaikan, tuh enggak pernah.
0: Tapi kalau hormat ke bendera pernah enggak?
3: Itu karena terlambat.
2: Ternyata selain berisik suka telat ya ternyata
3: procrastinating sampai sekarang.
0: Tapi hari ini on time ya?
3: Iya benar karena kayaknya udah dikasih pressure sama kak.
2: Kena deh.
0: Okay, tapi kalau kita talking about school back then ya, for me what is unforgettable thing is about the food. What is your favorite canteen's food?
3: What my favorite canteen food? It wasn't food actually. It is snack.
0: Chiki ya.
3: Chiki. Do you know the macaroni seribuan?
0: Ah, I know.
3: The spicy one. Oh, it is okay. the main apa sih penyebab utama kenapa saya sampai sekarang mah.
0: Oh, okay.
3: I can eat like 5 until 7 packs of that macaroni in one day.
0: Without eating any rice or
3: no at all. Goodness. Jadi setiap istirahat itu saya selalu masuk puskesmas karena itu. Dan pada saat itu I don't know if it was a stomach acid. Saya pikir cuma mulus biasa aja karena diare. Dan sampai sekarang kalau saya telat makan,
2: bukannya diare itu lebih parah ya sebenarnya?
0: Iya sih. Kok
2: khawatir
0: berpikiran begitu ya? Cuman every day 6 packs or 7 packs every day too much sih ya.
2: Benar kayak. Berarti uang sakunya dihabisin untuk itu, sisanya buat beli minum doang.
3: Es teh doang. Nah, makanya tidak sehat sekali.
2: Pro 2.
0: Oh my goodness. I thought kayak ya udah, kamu bawa bekal gitu. No ya.
3: Jarang bekal itu.
0: Luar biasa. Iya. Oke, kalau tadi favorite food. Now we are moving to subject.
3: Subject.
0: Which subject do you like the most?
3: Which subject I like the most? I think it's bahasa Indonesia.
0: Why?
3: Because when I was in elementary school, my mom and my dad itu sangat selalu membelikan saya majalah. So I love to collect a magazine and a comic. Jadi saya dulu kutu buku gitu. Pokoknya setiap hari, karena kan lu kan gak main gadget ya, bacanya buku doang. Jadi sehari itu gak sampai seharian, bener-bener kayak 1-2 jam itu udah selesai itu satu majalah. Jadi kayak karena sudah sering baca majalah, jadi bisa dengan mudah kita menemukan kesalahan-kesalahan penulisan gitu kan. Jadi kayak ya, kalau misalnya soal-soal bahasa Indonesia selalu dapat nilai tinggi gitu. Karena udah tahu kan yang mana salah yang mana benar, karena sudah sering terbiasa baca buku gitu.
0: Oh, oke. Okay. Tapi emang bahasa Indonesia tuh yang mendongkrak nilai sih.
3: Iya,
2: bahasa Indonesia tuh susah sebenarnya.
3: Memang
2: benar. Iya, udah jadi ujian itu pasti susah.
3: Susah banget.
2: Jarang kalau bisa nembus 90 dan kawan-kawannya. Kalau bahasa Inggris masih bisa cap-cip-cip biasanya. Atau nih mikir yang mana yang paling match ya, yang pas di
0: hati
2: itu yang mana ya. Nah, itu pasti biasanya tinggi itu.
3: Bahasa Inggris tuh biasanya paling mudah karena soalnya udah di spoiler dulu.
2: Hey.
0: Tapi aku mau sombong deh, dulu waktu ujian nasional atau national exam, my Indonesia
3: score
0: itu 94. Tapi my English 50.
2: Sumpah Pak, Inggris balik. Kok balik?
0: I don't know. I just like put a lot of effort
3: into.
0: Ini bahkan kayak more than bahasa Indonesia. I put a lot, literally a lot of effort, ya kan. Aku review any kind of material previously. Terus kayak ternyata pas aku ngerjakan, dapet hasilnya kok 50 aja.
3: Oh, yang gak effort malah bagus.
0: Iya, yang gak effort malah bagus.
3: Jiwa nasionalisnya itu berarti kasus.
2: Bener-bener, hidup Indonesia.
0: Belah dadaku isinya bahasa Indonesia.
2: Ini juga harus kita tanyain sih, so Nurul, what is the funniest moment from your school day?
3: From my school day, dulu aku anaknya pede banget. I was really confident.
0: Kayaknya masih deh. Pardon? Like, pardon?
3: But, dulu itu aku pedenya yang malu-maluin gitu loh, Kak.
2: Oh, sekarang tadi kan dia questioning ya, kenapa dia masuk di kelas yang rebel-rebel gitu kan. Kayaknya nih makin kesini tuh makin kelihatan gitu kenapa.
3: No, we find the
0: answer. It is because you're overconfident sih.
3: Overconfident. And biasanya kan banyak kelas meeting and any other event in our school. Jadi biasanya kalau misalnya ada lomba 17-an dan lain-lain, I don't know why I keep participating in a performance what is it, competition. Jadi kayak hapsi dan gini, bukan hapsi tapi nasyid. Dulu nasyid itu tuh lagi zaman-zamannya beatbox.
0: Oke, sumpah.
3: Iya.
2: Bentar.
0: Oke.
2: Ini aku nyiapin energi dulu, nyiapin diri teman berdua buat dengerin lanjutannya.
0: Be ready for this one. Okay.
3: So gini ya, maksudnya kayak kalau orang enggak ada pengalaman beatbox sama sekali, itu harusnya milihnya yang nyanyi kayak kayak genjreng-genjreng. Aku dengan pedenya aku milih beatbox dengan pengalaman nolku mengenai beatbox.
2: Okay. Turns out, how is it?
3: Ya gak menang dong.
2: Tapi pasti orang-orang heboh kayak gitu gak?
3: Kak, tiap aku lewat aku selalu diolokin beatbox. Dan itu berlangsung sampai aku SMA.
0: Do you still remember what kind of beatbox? Like, kalau aku sih suka bacaan sama temen lu gitu-gitu. Nah,
3: yang kayak gitu, Kak. Yang kita tuh gak tahu, bahkan beatbox tuh ada kayak BTK betul, gitu betul. Kan aku tuh yang teman BTK
0: dia tuh kayak gini, kalau beatbox tuh gitu-gitu.
2: Coba, please show us.
3: Aduh, 10 detik, lihat saja videonya sepertinya.
2: 10 detik Nurul, 10 detik Nurul.
3: Malu banget. Ih, sumpah dulu aku yang sembarangan yang kayak liur doang. Sumpah, serius deh. Itu sampai sekarang, itu kayak, itu kan pas tahun 2018 ya. 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 itu temanku satu orang yang sama itu selalu mengucapkan ultahku dengan video itu.
2: Ya, aku juga pengen sih habis itu.
3: Jangan.
2: Aku pengen sih teman perut.
0: Ini kayak gak expect banget ya. Ini bener kata orang, kayak kita harus selalu siap expect the unexpected sih.
2: Bener.
0: Oke, aku enggak tiga kata lucu. Nurul beatbox.
2: Dua ya?
0: Dua.
2: Nurul beatbox.
3: Nurul banget kalau ingat itu. Ya Allah.
0: Aduh, hai. Tapi kan itu memories from your school. Gitu kan ya. And since you are a college student now, gitu, can you mention what is the most differences between school life and also the college life?
3: The differences, I don't see any differences actually. Perbedaan yang sangat mentereng gitu, cuman in college life kita sudah tidak lagi terikat pada guru. Dulu kan kita benar-benar yang kayak diatur banget sama guru nih. Misalnya tugasnya belum kelar, if we don't do the exam we will get punished. Tapi kalau di kuliah, kalau kamu gak dapat tugas ya udah, tapi nilaimu dapat C gitu atau enggak D gitu. Terus juga maybe karena orang-orang, because people grow up they learn a lot of life lessons. Dulu itu di sekolah anak-anaknya nakal, yang nakal mentok. Tapi pada saat di perkuliahan ini ada sih yang nakal-nakal mentok. Cuman kayak gak yang setiap hari ada aja masalah gitu di sekolah. Jadi yang kayak orang-orangnya sih yang berbeda banget. Dan sekarang I think I live a more calm life, karena orang-orangnya bener-bener yang gak sedar-derdor kemarin gitu. Kayak orang-orangnya gak ada yang bener-bener bentar-bentar tuh bikin ulah tuh gak ada, Kak. Wallahi enggak ada sama sekali. Jadi kayak kok hidupku sepi betul ya, udah enggak ada orang-orang yang nakal seperti ini.
2: Udah enggak ada dicari.
0: Cobaan ya. Begitulah namanya manusia.
3: Cobaan dicari.
2: Cobaan dicari.
0: Tapi bagus sih, maksudnya kayak ketika kita entering the college life kan, kayak untuk nih teman-teman atau teman produa atau listeners yang sekarang lagi di 12th grade gitu kan, ya itu kan rasanya aduh gimana nih, I got more excited about college life tapi kayak masih kepo. Nah kayak gini kita bakal ketemu sama orang yang mungkin yang bermasalah, tapi I can say that mereka tuh make problem to themselves, kayak nggak ya, bakal bener. Efek kita gitu nggak sih?
3: Benar-benar. Jadi kayak ya udah aja gitu, nggak ada efeknya ke kita. Kalau kan, kalau dulu kan kalau misalnya ada teman bikin ulah kan kayak heboh banget.
1: Kita takut, kita juga.
3: Benar. Kayak si ini masuk BK. Tadi aku ini nggak ya gini. Terus juga dulu kita sering disangka cepuin masalah itu dan lain-lain. Kalau sekarang tuh yang ya udah aja gitu loh, masalah terjadi ya udah.
1: Soalnya
3: gitu.
1: Dulu kalau diomelin tuh kolektif, jadi satu kelas itu yang kena. Kalau nggak ada yang mau ngaku, satu kelas akan dihukum.
0: Nah, kan kayak gitu. Sekarang kan ya udah,
3: yang kena masalah ya dia.
0: Persoalannya
3: di dia gitu.
0: Benar.
3: Dulu kan masa-masa remaja juga, jadi caper-capernya gitu loh.
0: Kamu juga caper kan?
1: Yang beatbox.
0: Iya.
1: Nggak kebayang. Abisnya aku melihat videonya dong, boleh ya?
0: Tapi Nurul, last but not least, if you have a chance, this is the last chance to back to your school as a student, what would you do?
3: I will definitely. I'm going to study more serious, and also I want to take all of the chance that have offered to me. Jadi kayak semua kesempatan-kesempatan yang pernah ditawarkan aku, cuman aku tolak karena aku merasa nggak pede, itu akan aku ambil. Gitu, karena di masa sekarang ya menurut aku, di gini, teman-teman yang masih sekolah, tolong jangan sampai sekalipun kamu menyia-nyiakan kesempatan yang ditawarkan. Karena kalau misalnya kamu udah survive di masa sekolah, di masa kuliah tuh akan terbiasa gitu. Cuman karena kemarin aku banyak bercandanya dan juga karena gak percaya diri kan. Maksudnya tadi kan aku bilang overconfident ya. Cuman untuk hal-hal yang kayak serius, perlombaan dan lain-lain itu aku tolak gitu, karena aku gak percaya diri gitu.
0: Okay.
3: Jadi pokoknya teman-teman yang akan menuju perkuliahan, tolong ambil aja kesempatan apapun yang di depan mata. Dan juga tolong belajar dengan serius. Karena apa ya, yang dibutuhkan itu jiwa persaingan. Kamu harus udah unggul duluan
0: harus
3: sebelum masuk kuliah
0: ya?
3: Benar-benar, tolong banget jangan sia-siakan. Karena di zaman sekolah itu banyak banget orang-orang yang lalai. Jadinya pada saat kuliah, when they enter the college, they get shocked because ternyata susah banget gitu perkuliahan gitu. Survival skillnya dibutuhkan sekali gitu. Jadi, so you have to like improve your survival skills, or kayak pada masa-masa kamu masih muda banget, seperti itu sih dari aku.
0: Kalau dulu di back to school gitu kan ya, kita selalu dapat information about any kind of competition, something like that. But then kalau kita talking about the college life, itu kayak nggak ada.
3: No,
0: we are the one who looking for it.
3: Benar.
0: We are the one gitu, yang kita harus mandiri gitu. Kita harus survive. Tapi kayaknya kalau kamu dapat chance atau dapat kesempatan to back to your school, please stop buying macaroni sih.
3: Iya, sampai sekarang
1: itu paling penting. Dan jangan beatbox, nari aja kayaknya Nurul, jujur.
3: Itu yang akan paling pertama saya lakukan.
0: Aduh, thank you banget Nurul itu tadi. Aduh, thank you banget kamu udah main-main kesini. Tapi aku berharap sih mudah-mudahan masih terus ketemu ya nanti. In another or in the next.
3: In another life?
0: No, in another English corner lah ya.
1: Yes,
0: hari ini back to school, nanti back to home.
3: Pulang
0: atau pulang? Nurul homecoming.
3: Jangan dong.
0: Nurul Spider-Man tuh ya.
3: Bahaya.
0: Ya deh kalau gitu, thank you Nurul.
3: Thank you kakak. Thank you for inviting me.
0: Yeah, it's our pleasure. Anyways, listeners dan juga teman berdua, that's all for today's English Corner ya. We learn about vocabulary, new vocabularies.
1: Terus
0: gitu kan,
1: juga
0: ya,
1: expression of illness.
0: Betul. And we talk about, and also we learned about idioms and also new vocabulary also by listening to Drop Dead by Olivia Rodrigo too. And also we have very fun and very beatbox conversation with our guest today. Yeah, so make sure
1: you
0: are still listening to RRI Produa Samarinda every Thursday on 7 PM to catch up with us, of course, in Tonight Corner English Corner, ya.
1: Akhirnya
0: kalau gitu, keep stay tune karena habis ini kita masih lanjut lagi di 88.5 FM.
1: Kalo teman gitu, terbaik kamu.
0: Yuk, enggak pamit.
1: Enggak apa-apa, aku pamit dulu teman pro 2. Bye-bye.
0: Nanti lanjut sama aku ya.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Teman Pro 2, waktunya kamu untuk mendengarkan Pro 2 Update di jam 20 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, Teman Pro 2, gelaran Formula 1 memasuki seri Grand Prix Belgia yang berlangsung di sirkuit Spa-Francorchamps mulai hari Jumat hingga Minggu. Seri ini menjadi ujian untuk dua Mercedes, Jorge Russell dan juga Kimi Antonelli yang mulai diusik secara performa oleh duo Ferrari, Charles Leclerc dan Lewis Hamilton. Posisi Kimi Antonelli yang memimpin klasemen sementara dengan 179 poin bisa terancam jika tidak segera menemukan performa terbaik seperti sebelumnya. Beralih ke informasi lainnya, Teman Pro 2, Avatar Aang The Last Airbender akan tayang di beberapa bioskop secara terbatas jelang akhir Juli 2026. Penayangan ini dilakukan seiring dengan perilisan film animasi tersebut di layanan streaming Paramount Plus, di mana Variety pada hari Rabu juga memberitakan Avatar Aang The Last Airbender akan tayang di beberapa bioskop kawasan Los Angeles dan New York selama satu pekan, mulai dari 24 hingga 30 Juli mendatang. Penayangan di bioskop dilakukan agar Avatar Aang The Last Airbender memenuhi syarat untuk diikutsertakan dalam ajang penghargaan, di mana berita ini juga sekaligus menandakan Paramount kemungkinan akan mengkampanyekan Avatar Aang untuk Piala Oscar tahun depan dalam kategori Best Animated Feature Film dan penghargaan lainnya. Informasi terakhir, Teman Pro 2, K-pop Demon Hunters mencatatkan pencapaian luar biasa dengan mempertahankan posisinya di daftar 10 besar film global berbahasa Inggris yang paling banyak ditonton di Netflix 56 atau 56 pekan berturut-turut. Performa jangka panjang yang sangat langka ini menegaskan daya tarik film tersebut yang tetap kokoh memikat penonton global meskipun sudah bertengger lebih dari 1 tahun di platform streaming tersebut. Berdasarkan data resmi Netflix dalam periode 6 hingga 12 Juli 2026, K-pop Demon Hunters menempati peringkat ke-10 dan sepanjang pekan tersebut, film ini mengumpulkan 3,5 juta views dengan akumulasi waktu tonton global 5,8 juta jam. Teman Pro 2, demikian Pro 2 Update kali ini. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 Update.
2: Selamat malam Indonesia.
3: Yo yo yo, howdy howdy. Langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Teman Pro 2.
2: Selamat malam Indonesia, selamat datang di MLC Music Live Chat. Seperti yes. biasa ada kita berdua nemenin lo di malam hari ini tentunya ya.
3: Yo, nama kita ada di sini.
2: Bener. Tentunya barengan sama Eddie dan juga Ilan di malam hari ini.
3: Dan seperti biasa, Teman Pro 2 seluruh Indonesia, kita gak mungkin cuma ngobrol berdua aja malam hari ini.
2: Betul.
3: Kita sudah kedatangan wanita yang akan kita ajak ngobrol malam hari ini.
2: Betul, ini baru aja ngerilis sebuah single yang bikin gue bingung, bro.
3: Aduh. Iya, kan? Nanti... kata siapa?
2: Bukan, beda.
3: Salah.
2: Pokoknya bingung banget deh.
3: Kenapa bingung? Ini lagi zaman cowok-cowok bingung, lu juga bingung ya?
2: Iya sih, mungkin nanti kalau kita tanya bintang tamu malam hari ini mungkin tahu jawabannya ya.
3: Kita kira-kira bakal ngobrol sama siapa, Dit, malam
2: kita
3: hari ini?
2: Kita bakal ngobrol bareng sama Rachel Olivia.
3: Yes, sama bro dua. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus radio Pro 2 FM seluruh Indonesia dan jangan digeser channelnya.
2: Yoi, jadi tetap di MLC
3: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLZ Music Live Jam.
1: Yes, masih bareng sama Elan Edit dan kita sudah bersama dengan Rahel Olivia.
0: Halo.
2: Hai.
0: Halo. Halo, selamat malam.
2: Malam.
0: Gimana kabarnya Rahel di malam hari ini?
2: Puji Tuhan, kabarnya baik.
3: Luar biasa.
1: Tadi coba kasih pertanyaan yang jarang ditanyain di radio lain.
2: Apa
0: gimana?
2: Tuh, apa tuh?
0: Gimana jalanan macet?
2: Lumayan tadi macet tadi.
0: Lumayan ya. Benar. Lumayan sih.
1: Betul, gimana Rahel kabarnya di ini hari apa sih?
0: Hari Kamis ini.
2: Iya.
1: Hari Kamis ini baik?
2: Baik dong. Selalu baik.
0: Seru. Benar positif ya.
1: Iya.
0: Tapi gimana akhirnya lagi sibuk apa Rahel?
2: Aku lagi sibuk untuk bikin single selanjutnya.
0: Oke. Sangat produktif sekali.
2: Harus dong.
1: Berarti Rahel kamu adalah alumni dari Idol season 12 ya?
2: Betul.
0: 12 ya?
1: 12.
0: Wow.
1: Itu tahun berapa? 12 ya?
0: 23.
2: Iya, 2023. Benar.
0: 2023.
1: 2023.
0: Udah lumayan lama berarti.
1: Kamu sampai fase apa waktu itu, Rahel?
2: Puji Tuhan sampai fase top 14.
0: Top 14. Wow. Itu dari berjuta-juta orang di Indonesia yang mencoba masuk ya kan.
1: Mas Anang milih Rahel.
2: Saat itu Mas Anang nol.
0: Oh iya.
1: Mas Anang. Iya. Wah, Mas Anang.
2: Mas Anang,
1: Mas Anang nol. Diingat lagi Mas kayaknya. Diingat lagi Mas sekarang.
0: Benar. Tapi apa yang paling diingat dari Idol tuh apa?
2: Yang paling diinget, belepotan.
1: Santai.
2: Yang paling diinget tuh momen kebersamaan sama teman-temannya sih.
0: Oke.
2: Karena kita karantina tuh lumayan lama.
0: Berarti berapa lama tuh sempat karantina berarti?
2: Harusnya kalau sampai juara itu sekitar 6 bulanan.
0: Setengah tahun ya.
2: Iya, nah aku kedapatannya tuh sekitar 1 bulan lebih, 2 bulan lah.
0: Oh, 2 bulan ya kurang lebih ya. Wow.
2: Jadi udah bonding.
0: Iya sih. Bener-bener, apalagi kan ketemu juga udah dari sebelum karantina juga udah ketemu ya kan.
1: Kalau buat kamu apa yang paling membekas dari 1 bulan itu di karantina bareng sama teman-teman?
2: Yang paling membekas apa ya?
0: Kejadian apa paling diingat?
2: Kejadian apa? Capeknya sih kak.
0: Wah iya sih. Iya sih.
2: Kita tuh kurang tidur kayaknya.
0: Oh iya. Bener-bener.
2: Shooting, terus nanti ada latihan vokal dan lain-lain. Jadi padet banget di karantina.
1: Dan nggak boleh main HP kan kalian ya?
2: Betul. Wah, iya. Kita ngobrol.
0: Bener sih. Gue sempet shock sih. Maksudnya iya buat sih. Buat dengerin rekaman aja. Maksudnya rekaman hasil latihan sama band itu pakai apa? MP3 bro.
1: Nggak boleh itu HP. Nggak
2: boleh. Kita boleh tuh cuma satu hari dalam seminggu.
0: Sabtu ya? Atau Minggu ya?
2: Sabtu
0: ya benar.
1: Sabtu. Berarti Sabtu kamu memanfaatkan kesempatan untuk ngabarin orang, buka IG gitu-gitu pasti ya?
2: Iya, tapi sebenarnya enggak juga. Karena kita ada jamnya. Terus di situ tuh kita disuruh kumpulin song bank.
0: Oke.
2: 40 song bank setiap minggunya. Terus kalau misalnya kita dapat kedapatan misalnya kayak lagu dangdut. Nah, lagu apa yang kita tahu di lagu itu terus kita disuruh kumpulin sebanyak-banyaknya. Jadi waktu kita tuh enggak ada sebenarnya.
0: Iya sih benar. Tapi kalau ngumpulin song bank gitu maksudnya dengerin lagu dari mana? MP3 itu? Atau
2: kan ada HP. Jadi kita searching dulu lagu-lagu kita baru kita catat gitu.

0: Ya, sih berarti ada tugasnya juga ya. Yes, dikasih apa? Dikasih tugas.
1: Ya ampun, kasihan sekali ya.
0: Benar sih, benar-benar. Tapi maksudnya selama karantina kan, maksudnya nggak boleh megang HP gitu. Ibu Ren tuh ngapain? Selain ngobrol gitu, maksudnya kalau kalau lagi pengen sendiri nih, me time itu ngapain tuh?
2: Tidur sih kak. Karena kita
0: nggak
2: ada
0: waktu
2: tidur, jadi
0: ya, iya sih, bener sih, bener sih.
1: Berarti kalian udah berapa kali main Uno di situ? Kan itu yang dilakukan orang gabut kan biasanya gitu. Iya kan? Main Uno
0: iya kan?
1: Iya kan?
2: Nah kalau aku tuh gabutnya karena kebetulan itu kan apartemen. Yeah. Nah jadi kita bisa masakan di situ.
0: Oh, I see.
2: Karena aku suka masak, jadi aku masakin kakak-kakakku.
0: Oke.
1: Tinggal makan mereka ya?
2: Iya.
0: Apa masakan terenak dari Rahel apa nih? Yang paling pede nih dari Rahel kalau masak nih, pasti enak nih.
2: Nasi goreng.
1: Nasi goreng ala Rahel ya. Betul. Yang paling sering dimasak.
2: Yeah. Coba tanya kakak-kakak di Idol. Semua itu.
1: Tapi kalau kayak makanan gitu semuanya di-stokin berarti ya? Atau gimana?
2: Kita dapat nasi kotak setiap harinya.
1: Oh. Yes. Kalau mau masak beli sendiri?
2: Iya, kita kayak biasanya kalau dapat waktu gitu untuk pesan dari online kayak misalnya bawang putih apa gini-gini gitu.
0: Nyetok juga kayak anak kosan dulu.
1: Kayak lu tau gak dulu acara aja Big Brother show tau gak ya?
0: Iya,
1: rumah tuh.
0: Iya, gila.
2: Itu acara tahun berapa itu kan?
1: Tua ya kayaknya Tua ya. Acara 2025 kalau gak salah.
0: Alias.
1: Oh gitu. Jadi emang salah satu yang membekas juga adalah karena hidup sama teman-teman idol juga ya.
2: Benar.
0: Sorry. Tapi kalau ngomongin musik nih, kalau ngomongin musik, Rahel sendiri apa sih maksudnya influence-nya ke siapa sih sebenarnya musisi-musisi?
2: Musisi-musisi aku ke tahun-tahun 90s, 80s, 90s.
0: Serius?
2: Iya.
0: Siapa?
2: Whitney Houston.
1: Wow. My man.
0: Siapa lagi?
2: Terus aku suka George Benson.
1: Terus
2: suka Beyonce.
0: Oh, okay.
2: Mariah Carey. Ya,
1: wow. 2006 cuy.
0: 2006. Tapi tahu enggak sih Beyonce pernah konser di Mangga 2? Serius 2007. Kemarin gua nemu faktanya. 2007. Mangga 2 Square.
1: Di Mangga 2.
0: Iya di Mangga 2 beneran.
1: Ngapain nyari laptop? Ke Mangga 2 Square ngapain dia?
2: Itu seriusan.
0: Serius beneran bisa dicari 2007.
2: Okay, nanti 2007.
1: Ini fakta nih guys. Kalau lu enggak percaya coba dicari sendiri aja.
0: Bener. Wow. Okay. Tapi apa maksudnya? Itu siapa yang pertama kali ngasih?
1: Yang mengenalkan.
0: Mengenalkan gitu yes, Beyonce, George Benson gitu-gitu tuh siapa?
2: Opa-opaku.
0: Oh. Iya. Yeah. Oke.
2: Okay. Sekarang opaku juga musisi.
0: Oh iya benar.
2: Jadi ya kan era-era tahun segitu ya.
0: Betul.
2: Iya iya. Aku disuruh dengerin lagu seperti itu.
1: Celine Dion.
2: Iya, Celine Dion, Diana Rose.
1: Diana Rose. Yeah. I Found My People, bro.
0: Benar, dia juga lagu-lagu itu 80s, 90s semua nih.
1: Aku juga mundur soalnya.
2: Oh gitu?
1: Iya. Kalau band kamu dengerin juga gak yang di era-era itu?
2: Earth, Wind and Fire.
0: Oke. Bener.
1: Eranya Queen gitu-gitu ya. Oh gila. Kalau dari Whitney Houston, kamu suka lagu apa? Karena sekarang lagi naik kalau gak salah yang Greatest Love of All ya.
2: Aku suka itu, aku juga suka Saving All My Love for You.
1: Wow.
2: Wuh,
1: aduh, groovy banget, parah.
2: Aduh.
0: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Rahel ya tentunya. Karena
2: Rachel.
1: Jangan digabung dong.
2: Jangan digabung.
0: Sama Rachel.
1: Rachel Olivia di malam hari ini.
0: Ya, sekarang baru aja ngerilis single terbaru berjudul
2: Bingung.
0: Kira-kira lagi ada yang bingungin atau lagi ada yang bikin bingung atau apa nih sebenarnya?
1: Nanti kita bakal tanya-tanya ya.
0: Betul, pasti teman produser seluruh Indonesia pada bingung kan. Jadi kalau daripada bingung, mending tanya aja di malam hari ini.
1: Boleh banget. Kalau langsung merapat ke YouTube-nya RRI Jakarta di kolom chatnya nanti kita bacain.
0: Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Produ FM Jakarta di 0811 800 105.
1: So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.
3: Live Chat.

0: masih di MLC Music Live, cuy.
1: Yes, masih barengan sama Elan dan juga Edit dan juga Rachel Olivia.
2: Hey.
0: Alright. Ini Rachel baru aja yang rilis single terbaru.
1: Betul.
0: Judulnya adalah Bingung.
1: Bingung. Yes.
0: Apa sebenarnya kebingungan yang ingin disampaikan di lagu ini tuh sebenarnya apa sih?
2: Kebingungan yang ingin disampaikan itu tentang perasaan yang pastinya kan.
0: Oke. Okay.
2: Kayak dia tuh suka nggak sih sama aku?
0: Oh, I see.
1: Ini korban-korban kebingungan berarti.
0: Aduh.
2: Korbannya cowok bingung.
0: Cowok bingung. Lagi musim sih.
1: Iya,
0: lagi musim.
1: Cowok bingung.
2: Aduh.
1: Oh gitu. Tapi kalau di lagu ini ya, kamu punya ini ya, punya pesan atau kayak cerita sendiri gitu sebenarnya yang dari real life terus dituangkan di lagu ini.
2: Justru itu. Iya.
1: Full. Wah, gokil.
2: Jadi sebenarnya tuh aku buat lagu ini tuh udah dari tahun 2023.
0: Oke.
2: Ya, jadi sebelum aku idol.
1: Oke.
2: Aku tuh udah buat karena aku udah suka sama seseorang. Gitu lah intinya.
0: Oke.
2: Zaman sekolah. Itu kan kalau masih sekolah ya.
0: Iya, benar.
2: Jadi aku mengagumi orang itu, terus gimana ya kok jadi bingung gitu ya. Kayak bingung untuk apa ya? Tentang perasaan aku sendiri.
0: Oke.
2: Aku bingung dan abis itu kayak seru nih kok dibikin lagu.
1: Oh gitu.
2: Takut.
1: Tapi itu sebenarnya adalah apa ya? Waktu itu kamu mencoba untuk memastikan kah akhirnya kayak sebenarnya ini mau dibawa lebih jauh kah atau ya udah di sini aja gitu.
2: Aduh, aku orangnya gengsian lagi kan.
1: Oh. Makanya bikin lagu ya. Makanya dibikin lagu.
0: Oke.
2: Ya, begitulah.
1: Jadi gak sempat di confirm ya?
2: Tidak sempat. Di dalam lagu itu, aduh, ini aku spill aja lah ya.
0: Oke, boleh.
2: Tertulis namanya dia di situ.
0: Oh wow. Berarti apa ini adalah sebuah pergerakan yang cukup berani ya dari seorang Rachel ya?
1: Sangat berani, luar biasa. Oh gitu. Okay. Jadi bahkan dia namanya diabadikan di lirik lagu ini.
2: Iya, jadi aku terinspirasi dari lagunya Krisya.
0: Okay. Oh, yang apa tuh?
1: Yang mana?
2: Cek cintaku.
0: Oke.
2: Terus kayaknya seru deh kalau bikin dari namanya dia.
0: Bingung. Ayo bingung. B
1: Bambang.
2: Waduh.
1: Agak repot. Kita harus satu-satu berarti.
0: Oke.
2: Pokoknya ada lah di dalam situ.
0: Oke. Tapi
2: cari tahu nggak apa-apa.
0: Boleh. Cari tahu sendiri ya. Yeah, mungkin nanti kalau teman pro dua tahu abis dengerin, boleh kasih tahu.
1: Kasih tahu kita dong. Kira-kira kamu nemu nama apa nih di lirik?
2: Aduh, ada sandal.
1: Oke.
0: Tapi maksudnya endingnya, apakah cuman akhir mengagumi aja? Atau kayak ya udah akhirnya mengikhlaskan gitu. Gimana tuh?
2: Kalau hashtag zaman sekarang hashtagnya just friend.
0: Apakah just friend? Apakah Rachel adalah tipikal yang tidak mau merusak pertemanan?
1: Karena kadang terlalu berharga gitu. Daripada kita menjauh.
2: Ya, gitu lah.
0: Oh.
2: Jadi kita berteman baik lah intinya.
0: Oke.
2: Dan dia juga udah bahagia dengan orang lain.
1: Ding. Oh iya. Gitu. Tapi apakah ini muncul karena ada mixed signal awalnya yang kayak kayaknya lu baik banget deh ke gue gitu.
2: Iya, betul. Kayak dia tuh nunjukin tanda-tanda kayak iya dia suka sama aku gitu, nunjukin awalnya. Terus kayak tiba-tiba kok gak ada tuh tanda-tandanya, tiba-tiba ada lagi. Jadi kayak tarik ulur gitu loh.
0: Itu mainannya lu gak lagi?
1: Main layangan.
0: Iya, maksudnya main layangan.
1: Dulu main layangan.
0: Tarik ulur.
1: Iya, tarik ulur. Oh, dari situ justru kamu situ. Terinspirasi.
0: Oke, tapi nulisnya ini butuh waktu berapa lama nih berarti?
2: Cuma satu malam. Berapa jam gitu.
0: Cepet ya.
1: Cepet sekali.
2: Kalau lagi kasmaran cepet ya.
0: Oh iya benar.
1: Lucu ya percintaan orang ya.
0: Iya benar.
1: Lucu percintaan orang.
0: Tapi emang berarti kan ini sebenarnya percintaan zaman SMA kan.
1: Iya.
0: Zaman SMA dan kata orang juga maksudnya cinta-cinta zaman SMA, zaman sekolah tuh yang lucu-lucunya gitu loh kalau diingat-ingat. Iya. gitu. Iya, paling mentok-mentok putus kan gara-gara fokus UN.
2: Iya,
0: sekarang udah gak ada UN. Udah gak ada UN sekarang. Terasa
2: oh, semua
0: terasa ini. SD katanya.
2: Kalau SMA-nya PTN ya.
1: PTN. Kalau zaman SD edit dulu apa Eptanas ya? Eptanas ya. Masih evaluasi hasil belajar nasional gitu.
2: Oh,
1: iya.
2: Okay.
1: Itu dulu banget lah pokoknya.
0: Dulu banget lah pokoknya.
1: Dulu banget.
0: Gitu. Oke, berarti nulis cukup dalam satu waktu.
1: Artinya nulis tuh cukup dalam satu malam aja menurut kamu ya.
2: Iya.
1: Tapi dia tahu nggak akhirnya pada akhirnya si orang ini nih, si bingung ini. Tahu nggak bahwa lagu ini tuh tentang cerita kalian gitu?
2: Tahu.
0: Oke.
2: Okay. Karena gini, ada.
0: Oh, oke.
2: Okay. Gak
0: apa-apa, gak apa-apa. Boleh.
2: Jadi fun fact-nya, lagu ini tuh sebenarnya mau diproduksiin sama dia. Jadi dia itu juga musisi.
1: Yang bener-bener aja lah. masa lagu dia yang produserin dia juga. Senormalnya aja lah.
2: Dia nggak tahu.
0: Awalnya nggak tahu.
2: Dia kayak, gue baru bikin production team nih, dia bilang gitu. Lu mau nggak workshop bareng? Okay. Terus lo ada lagu nggak? Blablabla. Terus kayak, ayo, gue ada nih lagu. Oh. Aku kasih beberapa lagu. Terus kayaknya yang ini deh yang cocok. Aku sering tuh.
1: Oke. Nih, maju nih.
2: Tapi posisinya emang aku udah gak ada rasa.
0: Oh, oke. Okay.
2: Soalnya aku berani gitu. Terus kayak, ya udah, kira kita ketemu. Aku sama teman-teman dia ketemu. And then di situ tuh ya udah kita cerita dan lain sebagainya. Terus pas sebelum mau pulang ya udah aku bilang, lu tau nggak sih ini lagu buat siapa? Gitu.
0: Okay.
2: Aku pede aja gitu bilang gitu kan. Coba lu lihat deh lirik gini nih nih nih nih.
1: Oke baik.
2: Aduh malu banget sumpah. Terus pas dilihat, gitu kan dia dia kaget. Oh ternyata itu lagu buat gue ya. Udah dibilang thank you tapi dia salting di situ.
1: Bener-bener.
0: Gue gak kebayang sih kalau emang jadi diproduserin. Apa ini beneran jadi diproduserin sama dia?
2: Enggak.
0: Kalau kebayang diproduserin sama dia, terus dia juga tahu ini lagunya dia, buat dia
1: buat
0: gitu
1: dia.
0: Kan.
1: Oke.
0: Ulangin. Take vocalnya ulangin. Kayak awardnya kayak gimana ya?
1: Kayaknya kurang naik deh, bisa naik lagi nggak?
0: Naik lagi bisa.
1: Akan sangat awkward mungkin ya.
0: Udah.
1: Tapi gokil sih itu.
0: Bener.
1: Gokil banget kalau misalkan akhirnya dia harus tahu ya.
2: Iya, harus dong.
0: Benar.
2: Terus aku kayak izin ya, lu jadi inspirasi gue dalam lagu.
1: Itu jujur.
2: Oke, silahkan, nggak apa-apa ya. Terus dia bilang thank you juga. Ya udah, kita berteman baik aja.
0: Benar.
1: Klunya musisi, perang sini nggak? Jangan-jangan?
2: Waduh.
1: Bahaya.
0: Tapi maksudnya ini kan adalah perasaan yang apa ya, mungkin sebagian orang juga gak akan berani gitu kan. Betul. Menuangkan dalam bentuk lagu pun.
1: Iya.
0: Tapi kenapa akhirnya Rachel berani buat nulis lagu ini gitu? Karena mungkin ya buat sebagian orang nulis lagu kan agak-agak menakutkan. Betul. Gitu kan, untuk ceritanya diketahuin semua orang.
1: Iya.
2: Karena kalau saat itu tuh sebenarnya aku gak berpikir untuk lagu ini tuh jadi dirilis gitu. Jadi kayak, kan aku belum ikutan ajang kan. Lagu ini tuh udah aku tulis gitu. Jadi kayak, buat iseng-iseng aja. Awalnya. Terus pas setelah video Good Idol, terus ketemu produser-produser gitu. Terus aku liatin nih lagu ini, ternyata pada bilang enak, ayo rilis aja. Sampai akhirnya ketemu yang terakhir yang cocok. Gitu.
1: Berarti nama cowoknya nih Dit, Ingung, namanya Ingung.
0: Salah. Ngung.
1: Kita masih main tebak-tebakan. Gimana kalau kita dengerin aja kan?
0: Abis ini kita mau dengerin dulu tuh Mamro 2. Jadi buat kamu semua yang mungkin masih ingin bertanya, boleh banget. Atau mungkin nanti setelah denger, lu tahu siapa nih nama laki-laki yang ada di dalam sebuah lagu ini.
1: Coba ambil pulpen atau kertas ya, langsung lu catet kira-kira ada apa nih di namanya. Kayak mecahin ini ya, teka-teki ya.
2: Beneran bingung ini,
0: Bang. Beneran bingung. Ya udah teman produser, langsung aja. Ini dia Rachel Olivia dengan Bingung.
3: Music Live Chat.

0: Yes, dan nanti kita udah dengerin ya, Bingung dari Rachel Olivia.
1: Betul banget, teman berdua.
0: Betul, wow. Dan teman saya di sebelah saya juga masih bingung.
1: Saya masih mencari dari nama-nama ini. Karena banyak sekali kata-kata di sini.
0: Gue udah nemu, bro.
1: Oh, udah nemu ya?
0: Nemu. Coba teman berdua ada yang nemu gak?
1: Ada yang nemu gak?
0: Kasih tahu ke kita.
1: Coba
0: ya,
1: kalau drop, ada nemu drop ya. Di YouTube kalau misalnya kamu nemu. Ya, ini dikasih teka-teki ya sama penulisnya.
0: Bener. Tapi Rachel yang nulis sebenarnya apa nih maksudnya yang ingin disampaikan ke pendengar gitu? Nah, mungkin nih pesan apa nih yang akhirnya mungkin bisa diambil dari teman-teman yang dengerin lagu ini gitu?
2: Jangan bingung.
0: Iya sih, lo jadi cowok jangan bingung gitu.
1: Begitu.
2: Suka-suka aja gitu, jangan tarik ulur. Kitanya yang bingung kan.
1: Bener. Tapi kan kadang orang cuma being nice. Iya gak sih?
2: Oke, aku pulang.
1: Orang cuma being nice aja.
0: Oh gitu.
2: Oh gitu.
1: Gak tahu.
2: Waduh.
1: Pengalaman dia gimana?
0: Iya, bener.
1: Okay.
0: Oh, jadi harus apa ya yang kalau iya enggak gitu ya.
1: Jangan iya enggak gitu.
0: Iya.
2: Mana.
0: Jadi yang enggak.
1: Jangan itu maksudnya. Iyanya yang enggak gitu.
0: Iya benar. Iya benar.
1: Oke, jadi kamu pengennya sebenarnya berpesan kayak ya udah yang jelas aja lah gitu.
0: Benar. Tapi kalau misalnya ada teman pro 2 yang mungkin posisinya lagi sama nih kayak Rachel pada saat itu gitu. Bener. Ya. Yang lagi dilanda kebingungan gitu kan.
2: Aduh.
0: Apa yang harus dilakukan oleh seseorang ini?
2: Apa yang harus dilakukan ya? Kalau aku kan tipenya yang kayak jalanin aja.
0: Oke.
2: Jalanin aja sampai bingung.
1: Enggak.
2: Wow. Kalau enggak dijalanin ya enggak ada lagu bingung.
0: Bener.
1: Jadi jalanin aja.
2: Iya, jalanin aja.
1: Oke. Tapi kalau ternyata udah jalanin enggak kemana-mana gimana?
2: Ya, kayak aku lah itu.
1: Kalau kayak gitu gimana sih bro? Maksudnya situasinya kompleks dong ya kalau kayak gitu.
0: Bener.
1: Iya. Gue tuh ada buat lo gitu. Iya sih.
0: Bener. Tapi kadang-kadang gue gak ada gitu.
1: Iya, lu mana gitu.
0: Iya sih, bingung sih.
2: Bingung kan?
0: Sangat bingung.
2: Ya udah dengerin lah lagu aku.
1: Nah, itu
0: dia. Bener.
1: Itu biar gak bingung ya.
0: Yes.
1: Tapi kalau di menurut Rachel, menurut kamu siap di lirik mana yang paling jadi lirik favorit kamu di lagu ini? Ketahuan ya?
2: Aduh, ketahuan.
1: Tapi belum tentu.
0: Belum tentu di situ sih. Belum tentu di situ.
2: Yang awalnya biasa jadi gak biasa.
0: Iya sih.
2: Karena kan kadang cinta gitu dari biasa, tapi tiba-tiba ih kok ada bumbu-bumbu nih? Apa nih?
0: Iya.
2: Gitu.
0: Ih, kok jadi beda ya?
2: Yes, betul.
0: Kok dia jadi gini ya? Gitu kan.
1: Tapi itu tadi takut merusak pertemanan yang udah ada. Gitu.
0: Bisa jadi. Kata gua mah ruin your friendship, bro.
1: Taruhannya gede, cuy.
0: Loh, kan gini, kadang tuh yang apa yang besar resikonya, benefitnya juga, yang dapetnya juga besar.
1: Jadi,
0: high risk return.
1: tapi ada orang yang main aman juga.
0: Oh, itu juga sih.
1: Mungkin Rachel main yang aman.
0: Aman-aman aja lah.
1: Bener. Gitu.
0: Tapi berarti lagu ini ditulis pertama kali 2023.
2: Iya.
0: Terus akhirnya diproduksi
2: 2026.
0: Yes. Wow, cukup lama berarti ya. Sudah, 3 tahun gitu ya.
2: Iya, 3 tahun.
0: Tapi akhirnya setelah 2026 akan diproduksi, apakah ada perubahan nih dari lirik OG-nya gitu kan?
2: Iya.
0: Karena kan yang awalnya mungkin kayak iseng-iseng aja nulis kan, tapi sekarang akhirnya menjadi sesuatu yang apa ya kayak dalam tanda kutip lebih serius lah untuk diproduksi gitu kan.
2: Ada perubahan lirik beberapa, tapi ya di bagian-bagian akhir gitu. Terus juga ada perubahan arrangement. Jadi karena aku ketemu beberapa produser gitu, jadi mood aku tuh beda-beda apa ya referensinya gitu, dituanginnya beda-beda sampai akhirnya teng ketemu yang kayaknya aku banget nih baru aku kayak klik gitu
0: Seru-seru. Berarti take vocalnya berapa lama nih?
2: Cuma satu hari.
0: Satu hari aja.
2: Satu hari aja.
0: Cukup satu hari, bro.
1: Jago dia nih.
0: Penyanyi, bro.
1: Iya.
0: Kalau kita,
1: ya,
0: gak jadi-jadi.
1: Kita nggak tek-tek ya.
0: Iya, tek-tek.
2: Oh, nggak juga.
0: Kita nggak nyanyi.
1: Nggak dong.
0: Nggak nyanyi.
1: Malu.
0: Kita sadar diri.
1: Iya, betul, betul. Tapi mungkin kita akan mengadu nasib di Idol nanti ya.
0: Aduh.
2: Yes, yes, yes.
0: Terlalu mengadu.
1: Kita adu. Siapa tahu ya, siapa tahu.
0: Terlalu mengadu.
1: Terlalu hoki nanti. Ngadu hoki ya, we. Iya, iya, iya.
0: Berarti akhirnya ini di produseri sama?
2: 43 Production.
0: 43 Production.
2: Production. Yeah.
0: Oke. Okay. Ada yang menarik gak selama proses produksi?
1: Proses produksinya?
2: Di aransemen-aransemennya itu.
0: Ayo.
2: Karena semakin aku dewasa, semakin banyak lah tuh kan referensi.
0: Iya sih, benar sih.
2: Terus juga ngobrol sama kakak-kakak yang referensinya juga gila-gila gitu. Jadi kayaknya enak di gini deh, Cel. Oh iya kak, di gini enak nih, gitu.
1: Jadi karena makin banyak referensi, makin kayak
2: banyak maunya.
1: Jadi mau,
2: iya,
1: maunya. Boleh nih, boleh nih, gitu. Oh iya.
2: Jadi lamanya di situ.
0: Oke.
1: Nice. Tapi dari kesulitan vokal nggak ada sama sekali berarti?
2: Vokal puji Tuhan enggak, aman.
1: Jago bener. Jago dia bener. Asli. Asli dia jago bener. Karena kadang yang ngobrol sama kita pun di sini beberapa kali ada kesulitan ya. Kamu keren banget berarti. Gokil.
0: Ya udah, ada pemberodoan, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi setelah satu ini. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat
1: dan masih bareng sama Rachel Olivia.
0: Right.
1: Tadi kita udah sempat ngobrol dan kita mengulik ya tentang lirik di lagu ini.
0: Lu belum ngulik, lu kurang ngulik.
1: Gua nanti ngulik. Gua nanti akan ngulik. Okay. Gua nanti akan ngulik. Karena biasanya di jam 12 ke atas tiba-tiba muncul nama ini.
0: Oh, iya. Oh, langsung ketemu nanti ya.
1: Iya. Atau perlu digosok pakai koin?
2: Undian kali ya.
1: kayak gosok undian.
0: Benar. Tapi berarti lagu ini paling enak tuh didengerin pas kapan
1: sih? Best listening time.
2: Pas kapan aja sebenarnya?
0: Iya sih. Okay.
2: Terutama malam-malam tuh.
0: Wah.
2: Makin overthinking tuh.
0: Kira-kira si orang bingung ini.
2: Iya.
1: Berarti bingung ada sisi positifnya dong.
0: Kenapa tuh?
1: Dapat jadi lagu.
0: Oh iya bener sih.
1: Iya, bener sih. Berarti enggak apa-apa bro jadi being nice.
0: Kayak gitu dong. Okay. Itu namanya pembenaran namanya. Namanya pembenaran
1: itu kan. Kayak gitu dong berarti.
0: Enggak dong. Enggak.
1: Kalau dia enggak bingung, Rachel belum tentu ada lagu ini kan.
0: Lagunya yang lain.
1: Oh iya bener.
0: Ceritanya lain bukan bingung.
1: Oh iya, gitu.
0: Pasti jadi
1: judulnya beda ya?
0: Judulnya beda.
2: Keren.
1: Oh, jadi best listening time-nya di malam-malam.
0: Yeah. Malam-malam ya, benar sih. Enak.
1: Pas lagi nyuci mobil?
0: Terlalu random, Mas.
1: Boleh dong.
0: Ya bisa
1: boleh
0: sih.
1: Boleh dong.
0: Agak-agak gimana ya?
1: Tukang cucinya bingung ya. Ini diangkat apa enggak ya?
0: Jadi bingung dia malah. Benar-benar. Oke. Terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan buat teman bro dua seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Dan juga apa, lo punya nama fans
1: kayak fans club.
0: Celsius. Wow.
2: Keren. Celsius.
1: Buat para Celsius.
2: Yeah.
0: Betul. Apa yang ingin disampaikan? Silakan.
2: Yang pengen disampaikan ini apa aja?
1: Boleh apa aja.
2: Jangan sorry.
1: Apa-apa.
0: Ini aduh. Gara-gara sama Cobing.
1: Iya. Cobing.
2: Buat teman-teman Celsius, teman-teman Pro 2 FM, jangan lupa untuk terus dengerin karya-karya aku.
1: Mm-hmm.
2: Terus support aku, jangan bosan dengan celotehan aku. Dengan karya-karya aku nantinya dan tungguin single-single berikutnya.
0: Kira-kira akan ada apa di next project-nya nih?
1: Boleh
0: ada yang bisa di-spill
1: enggak
0: sih?
1: Ada di spill enggak? Dikit.
2: Sesuatu yang beda dari Rahel.
0: Wow. Wow, menarik. Ini
1: udah,
0: seru sih.
1: Udah enggak bingung nih. Udah enggak bingung.
0: Kalau udah itu cerita lama, bro.
2: Tapi masih ada bingungnya lagi.
1: Enggak jauh berarti.
0: Iya.
1: Enggak
0: jauh, tapi mirip, berbeda mirip. Gitu.
1: Tapi beda.
0: Ya. Beda cerita.
1: Beda orang.
2: Terus musiknya juga lebih apa ya? Lebih ada samba-sambanya. Lebih ada jazzy-jazzy.
0: Itu beda banget sih.
1: Lagi Neymar nih.
0: Salah.
1: Ada samba-sambanya.
2: Iya.
0: Berarti masih single atau next akan ada EP atau EP. Album?
2: Untuk nextnya masih single.
0: Single dulu ya.
2: Aku juga single.
1: Itu mungkin teman pro 2 se-Indonesia nih, ada yang bisa nih.
0: Kok kita malah jadi pilot?
1: Iya. Berarti masih ngumpulin single dulu ya?
0: Masih banyak yang media explore dulu ya.
2: Iya, betul.
0: Pokoknya bisa dipantengin aja di sosial medianya. Di mana?
2: Di rahelolivia.official.
1: Gitu dia. Kalau pengen dengerin lagunya di YouTube, boleh kepoin YouTube-nya di mana?
2: Sama, rahelolivia.official. Dan juga YouTube-nya Hits Record.
0: Yes.
2: Karena bingung ada di YouTube-nya Hits Record.
0: Yes, betul itu dia. Dan pokoknya bisa didengerin di semua DSP.
1: Iya.
2: Semuanya.
0: Dan ternyata bisa di-request di Brodo FM seluruh Indonesia. Alright, thank you so much.
2: Request yang banyak.
1: Betul.
0: Yes, thank you so much. Rachel. Ya apa?
1: Biar tetap naik terus lagunya.
0: Oh iya benar. Benar. Cukup lagunya aja yang bingung, kamu enggak usah bingung request apa gitu ya.
2: Iya.
0: Yeah. Oke, terima kasih Rachel.
1: Thank you banget.
0: Sukses selalu.
2: Amin.
1: Jangan sampai kapok main kesini ya.
2: Iya, enggak dong.
0: Maaf udah umur ya.
1: Jangan kapok-kapok untuk main kesini dan juga sukses untuk seluruh project ya pastinya.
2: Thank you, Amin.
0: Terima kasih juga teman Pro 2. Yes. Udah seru-seruan malam hari ini. Betul. Ini seru banget ngobrol bareng sama Rachel. Nanti mungkin Ellen bakal cari tahu lagi siapa Betul. Nama yang ada di lagu ini ya.
1: Nanti kalau ada gue siarin langsung di sini gimana. Oke, kalau gitu abis ini bakal dilanjutin juga sama penyiar-penyiar Perdu FM seluruh Indonesia kesayangan yes, kamu.
0: Betul.
1: Dan kita harus pamit dulu, Elana Gersandar pamit.
0: Erita pamit.
1: Dan juga
2: Rahal Olivia pamit.
0: Alright.
1: Bye-bye.

0: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.
2: Kan udah dibilang kalau makan jangan sambil main HP.
3: Menurut penelitian, makan bersama sambil main HP bisa mengurangi kenikmatan. Hal ini sudah dibuktikan dengan penelitian yang melibatkan 300 orang dalam acara makan bersama.
2: Tuh kan, dengari.

0: Hai teman Hai. Berdua, merapat di 88.5 FM barengan sama Sulis
1: dan Ivan.
0: Ini by the way our very last stage ya.
1: Oh my god. Oh my god.
0: Aku mau bikin ending fairy deh hari ini.
1: Boleh, boleh. Kalau teman berdua bisa lihat, mungkin kalian agak sedikit jijik, tapi enggak apa-apa.
0: Apalagi kalau misalkan kamu kemarin nonton ini live streamingnya.
1: Jujur pun belum nonton, Kak.
0: Jujur enggak ada.
1: Ada kak?
0: Gak ada tau.
1: Hah? Udah hilang kak?
0: Ya nanti ya. Deh kita bahas ya.
1: Ini pun nyesel nonton.
0: Anyway, teman berdua malam hari ini barengan sama Sulis dan juga Ivan di Jaga Malam
1: dan Jangan Galau Malam.
0: Ini ngajakin jangan galau, tapi topiknya real cuy, galau Ivan banget galau. Teman berdua.
1: Tapi kita bikin jangan galau gak sih kak? Kayak ketawa-ketawa aja gitu, dark-dark joke aja gitu loh.
0: Ini masalahnya ngomongin perpisahan gimana gak galau ya?
1: Aduh
0: ya.
1: Ih, relate banget kak, soalnya besok udah terakhir nih.
0: Bukannya hari ini?
1: Sebenarnya hari ini terakhir Ipan, tapi besok tuh terakhir barengan.
0: Kenapa besok terakhir barengan?
1: Karena kita tuh, ih, spoiler nih.
0: Oh, oke okay deh, kalau gitu nggak usah deh. Aku sih tahu kayaknya ya, cuman ya udah oke.
1: Kita diem-diem aja dulu ya, close-close. Okay.
0: Kita silent aja dulu. Gitu. Tapi intinya sih teman berdua hari ini kayak aku keinget sesuatu hal.
1: Apa tuh, kan?
0: Kayak makin cinta atau makin sayang kita sama suatu hal gitu kan ya. Kayak emang harus ada persiapan untuk melepaskan sih.
1: Harus
0: jadi
1: rela
0: kayak
1: gitu ya.
0: Setiap hari tuh kita harus prepare sama perpisahan oleh bayi.
1: Iya, itu agak terlalu alay sih.
0: Iya, gak apa-apa. Tapi kamu pernah di ini gak di kondisi itu gak? Maksud aku kayak yang, ya kamu udah sayang banget nih. Ternyata kondisi tuh harus kenapa gelisah.
1: Aduh,
0: geli sayang.
1: Iya. Tapi
0: harus melepaskan gitu loh.
1: Sering Ipan kayak gitu kak. Karena jujur ya, Ipan kan di dalam hidup nih bukan orang yang punya banyak orang-orang spesial gitu loh di hidup Ipan. Jadi begitu Ipan kenal sama seseorang gitu kan, udah mulai terbonding gitu ya. Terbonding gak tuh? Udah ada bondingnya, udah mulai saling kenal gitu ya, udah mulai saling peduli. Eh tiba-tiba kita harus terpisah. Dan terpisah yang paling sakit itu tuh ketika kita dipisahkan oleh waktu.
0: Dan pisahnya baik-baik itu juga sakit sih. Tapi banget. Emang ada ya kalau dalam hubungan pisah tuh baik-baik. Orang kalau baik-baik gak bakalan pisah gak sih teman berdua?
1: Bisa aja gak sih?
0: Dijodohin sama keluarga contohnya. Siapa tuh?
1: Kayak kasual.
0: Enak aja.
1: Siapa tahu.
0: Pahit dulu deh meja.
1: Jangan dulu ya, jangan dulu.
0: Iya, jangan dulu deh. Tapi kamu boleh gabungan deh sama kami teman berdua, boleh merapat di WhatsApp, Instagram dan juga RRI Digital untuk ceritain kamu punya pengalaman yang sama enggak nih? Kamu lagi sayang-sayangnya ternyata kamu harus ngelepasin orang itu atau mungkin momen deh. Karena kalau kita ngomongin perpisahan itu kayak enggak cuman melulu soal teman, tapi juga tentang momen, kondisi kayak mungkin orang banyak gitu. Kalau ke WhatsApp mampirnya kemana Ivan?
1: Di 08125848788
0: atau kamu boleh gabungan di Instagramnya RRI Produser Marina dan juga boleh ke RRI Digital sampai nanti di jam 11 malam.
1: Yeah.

Di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: jadi. Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan...

0: Ipan tuh mau bahas tema ini nih Kak, karena Ipan tuh teringat di masa-masa sekolah Ipan gitu. Mm-mm. Kan Ipan udah punya kayak pengalaman cinta yang betul-betul cinta sama seseorang kan.
1: Cuman cinta-cinta
0: monyet. Iya, cinta-cinta monyet banget gitu nah. Nah, tapi kalau sama teman tuh ya kita punya banyak gitu loh pengalaman sama teman, apalagi kan dulu Ipan SMA-nya asrama ya gitu. Mm-mm. Kan. Jadi ya
1: kamu asrama?
0: Iya, asrama Kak.
1: Di SMA berapa, bisik-bisik aja?
0: Itulah ya.
1: Enggak, orang minta bisik-bisik dia.
0: Masalahnya nih, Ipan bisik-bisik pun kedengaran nih. Nanti bocor nih
1: informasinya.
0: Iya, ya, intinya kan karena Ipan asrama, tiap hari tuh ketemu gitu kan ya. Kita tuh ya namanya susah seneng bareng gitu kan. Begitu akhirnya harus terpisah, terus juga ya mungkin ya karena kita terpisah itu jadi komunikasinya jadi enggak sekuat dulu lagi gitu kan. Jadi kayak rasa sedihnya tuh kerasa banget gitu nah Kak. Karena kan dulu ya namanya hidup di asrama, enggak ada HP, ya kerjanya cuman ngumpul bareng ceritaan gitu ya, main
1: dan
0: game bareng gitu.
1: Dan pasti ini bestsellernya ceritaan horor.
0: Iya, banyak banget cerita horornya di situ Kak. Tapi ya ya udah kita anggap kayak hiburan aja karena enggak ada hiburan yang lain.
1: Cari hiburan sendiri gitu ya. Tapi teman berdua kalau misalkan kamu mau ceritain juga boleh deh, karena pengalaman yang di asrama atau kayak yang ini aku pengalamannya bukan asrama sih.
0: Apa tuh?
1: Lebih ke posko KKN.
0: Oh.
1: Jadi itu sebenarnya kan kita sama ya formulasi KKN-nya.
0: Benar-benar.
1: 3 bulan gitu kan. Kalau teman-teman KKN yang lainnya tuh kayak cuma 40 hari, kita tuh literally 3 bulan. Gitu. Dan bahkan itu tuh bisa extend lagi kalau misalkan dari sekolah menahan dan
0: kalau ditahan.
1: Iya. Tapi untungnya waktu itu aku kayak yang enggak ditahan sama sekolahku, kayak sekolahku bilang ya udah deh makasih ya, udah farewell, udah selesai gitu. Terus ternyata selama 3 bulan itu karena kami tuh rumahnya pada jauh-jauh. Kayak let's say kami tuh rumahnya di Palaran, Samarinda seberang, Banggris, terus dapat sekolahnya tuh di Lempake kan. Wah, jauh banget ya.
0: Jauh ya, pagi jadi, tuh ngebut tuh ya kayak.
1: Iya, makanya kami tuh memutuskan untuk ya udah deh kita tinggal di posko aja. Kalau teman-teman yang lain itu tuh enggak ada posko, kayak mereka pulang pergi, kami tuh di posko gitu.
0: Yeah.
1: Terus pas di posko ternyata di hidup selama 3 bulan kita masak bareng, kita ini, kita itu apa segala macam bareng tuh pas pisah. Ih, berasa ya iya kan? Gitu. Dan udah kerasa ada bondingnya gitu. Meskipun ya namanya KKN ya teman berdua, 10 orang manusia ngumpul, gak semuanya kayak deket banget
0: iya,
1: gitu lah. Tapi kayak dari beda prodi ngumpul ketemu sama-sama, pas pisah kayak ih kita udah gak tinggal sama-sama lagi ya.
0: Itu sedih gitu banget gitu Kak sih. Soalnya Ipan baru ngalamin, Ipan kan baru KKN ya. Walaupun misalnya ya anggaplah baru 3 hari, tapi 3 hari itu benar-benar kerasa kayak bondingnya tuh udah kuat banget gitu nah Kak. Karena kan nasib kita sama gitu ya. Kerjaan kita sama, terus kita juga ngawasinnya sama-sama gitu kan. Jadi ibaratnya kita udah mulai ngerjain tugas tuh bareng-bareng gitu kan. Bingungnya bareng-bareng, hilang arahnya bareng-bareng. Jadi kayak ih Ipan mikir nih, aduh kalau udah 3 bulan nanti gimana gitu ya, sedihnya gini ya. Apalagi kayak selama perjalanan itu tuh kita ya harus ngumpul, harus nguatin bonding. Karena kan kita banyak kerjaan yang bareng nanti kan.
1: Dan kayak prokernya pun juga enggak cuman proker diri sendiri ya teman-teman.
0: Iya bener-bener.
1: Ada proker yang itu emang tim. Satu tim yang mau bikin proker apa. Bayangin kalau KKN di desa mending ya kita bikin proker. Ini di sekolah bikin proker apaan ya.
0: Apa tuh ya.
1: Gak kepikiran
0: gimana. Anu Kak ngecat.
1: Kalau aku bikin logo sih.
0: Oh, bikin logo.
1: Bukan bikin logo, bikin apa sih namanya?
0: Apa tuh?
1: Ini loh, apa sih namanya? Kata-kata mutiara itu loh.
0: Oh, paham ini.
1: Gak sih?
0: Kata-kata hari ini itu ya.
1: Kayak misalkan the best experience is bla bla bla gitu-gitu.
0: Oh, yang kayak poster-poster gitu.
1: Ya,
0: gitu. Iya, iya. Ipan mau ngambil proker itu tau.
1: Aku ngasih ide ya ngomong.
0: Thank you loh, Kak. Thank you.
1: Tapi jujur teman berdua namanya juga ini ya, maksud aku udah selama udah ada bounding gitu.
0: Betul.
1: Kayak kemarin aku sempat bilang sama teman-teman announcer akademi yang kedua ya teman berdua, aku tuh kayak ngerasa ih aku pikir karena kita frekuensi ketemunya itu kayak ya udah itu aja. Selama 1 tahun kebelakang kayak aku sering banget siaran itu sama Ivan, sama Nailah, terus abis gitu sama Safira. Udah sisanya tuh kayak okay, sekali dua kali kayak gitu kan. Terus ngerasa aku pikir gak bakalan ada chemistry-nya. Ternyata kayak aku ngomong sama mereka, turns out we tied the knot since day one ya. Kayak kita beneran udah ada bounding-nya dari awal. Karena apa sih? Ya mungkin karena kita sama-sama pakai hati.
0: Oh, gitulah. Keri banget. Tapi iya Kak, kalau yang Ipan pahamin ya, semakin kita jarang ketemu, misalnya ya anggaplah dalam perhubungan ini ya, kita tuh ketemu paling ya dalam sebulan tuh 2 atau 3 kali. Hubungan kita tuh justru makin awet. Karena kalau kita terlalu sering ketemu, kita jadi banyak masalah, tiba-tiba jadi kelahi, tiba-tiba ada aja muncul tuh percikan-percikan api. Kalau kita jarang ketemu gitu ya, kita nih bisa nge-maintenance gitu. Nah, apa yang bakal kita bahas, pastikan ada obrolan baru yang muncul gitu ya. Kalau udah hari-hari ya kita bingung apa yang mau diobrolin gitu kan.
1: Ini kalau bisa komen di TikTok, aku bakalan komen sepakaten. Sepakat and titik atas T gitu. Apakah kamu setuju teman berdua? Kita bakal bahas habis ini, jangan lupa gabungan ya.

0: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya?
1: Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
2: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
0: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
2: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Iya deh, iya.

0: teman berdua, kalau kita ngomongin soal ya tadi yang udah disinggung sama Ivan ya kan, katanya aku lebih ini sih Kak, lebih memilih untuk kalau misalkan ngejalin hubungan tuh nggak ketemu sering-sering, yes, supaya menghindari konflik. Avoidant fire, boss.
1: Bukan begitu loh. Coba kakak bayangkan ya. Ini dalam hubungan pertemanan ya, dalam pertemanan.
0: Oh, gitu. Kupikir dalam hubungan romantis, guys.
1: Nggak, kalau pacaran ya beda gitu loh. Kalau pacaran kan ya kita bisa jujur-jujuran gitu, nah kak, seterbuka-terbukanya gitu. Nah, kalau sakit hati, kalau kesal.
0: Emang
1: gitu.
0: Punya pacar ya? Nah,
1: kita nih pengamat kak, pengamat tidak bermain. Pengamat tidak turun lapangan gitu loh.
0: Kita ini ya auditor.
1: Kita audit. Terus, kita terus, koreksi semua hubungan orang gitu ya.
0: Tapi nah, kalau pertemanan enggak
1: ketemu tiap hari. Kalau pertemanan kalau menurut Ipan ya, kan ya namanya pertemanan itu mereka punya hidupnya masing-masing gitu kan. Kita nih enggak punya hak yang benar-benar kayak ngekang mereka atau minta ketemuan tiap hari buat ngobrol sama mereka gitu kan. Nah, kalau misalnya kita paksakan untuk ketemu tiap hari dan dalam pertemanan itu kan orangnya banyak gitu ya. Entah 5, 6, 7 gitu kan. Nah, saking banyaknya kepala itu pasti kan banyak pendapat atau banyak cerita-cerita gitu kan. Nah, kalau kita terlalu sering ketemu, menurut Ipan ya, itu pasti bakal ada aja tuh tiba-tiba percikan-percikan yang muncul gitu. Walaupun mungkin ya percikan itu bisa kita selesaikan, tapi walaupun kita udah selesaikan, dalam sebuah api itu pasti kayak ada bekasnya juga gitu loh.
0: Masih ada baranya.
1: Iya, masih ada bara-baranya gitu kan. Pasti tetap bakal ada kayak rasa-rasa marah-marahnya sedikit gitu lah. Nah, kalau kita bisa ngejaga hubungan itu dengan cara jarang ketemu gitu ya, sekalinya ketemu itu kita benar-benar hangat gitu ya, buat cerita baru gitu ya, kayak ngumpul bareng lebih lama lagi. Nah, itu Ipan, menurut Ipan tuh lebih lama karena pengalaman circle Ipan kayak gitu.
0: Tapi jujur aku setuju sekarang.
1: Kenapa tuh, Kak?
0: Tapi kalau pacaran enggak bisa ya, jangan ya, kalau jarang-jarang ketemu malah kita kayak,
1: iya.
0: Kamu bagi jadwal sama wanita mana lagi?
1: Kamu gitu. Mau sama yang mana nih malam ini? Iya, gitu ya.
0: Tapi kalau dalam pertemanan emang bener sih teman berdua, karena kayak makin sering ketemu, justru makin banyak aja gitu. Ntar selisih paham lah, betul. Atau enggak kayak yang enggak selisih paham deh. Ini apa namanya? Merasa kayak salah satunya ada yang dikucilin. Aku pernah ngedapetin pengalaman yang kayak gini nih. Jadi circle ku tuh berlima, satu cowok sendiri. Berlima, satu cowok sendiri. Lagi. Tapi yang lima ini tuh kayak yang ya udah, yang si cowok ini tuh kayak namanya cowok ya, teman berdua yolo aja gitu. Apa? Kenapa Je? Apa Je?
1: Iya.
0: Nah, di antara empat ini kami tuh cewek-cewek semua kan. Terus yang satunya itu tuh kayak yang emang agak susah untuk di reach out. Jadi kalau misalkan kami bertiga plus berempat sama yang cowok tadi, misal ada masalah tuh kayak aku begini-begini ya, gimana ya? Aku begini-begini gimana? Itu kayak kita sangat terbuka. Meanwhile yang cewek satu ini tuh kayak gak apa-apa gitu.
1: Dipendam gitu ya.
0: Tapi ketika dia tuh udah yang kayak ternyata dia tuh mau cerita, cuman dia tuh mau kita pancing. Tapi kan kita ini sebagai orang yang udah sering banget nanyain kamu kenapa, what happened, kayak gitu-gitu, nggak pernah ditanya. Ya kita kayak ternyata dia mungkin emang nggak mau cerita dulu nih gitu. Tapi kita selalu bilang, ter kalau misalkan kamu mau cerita bilang mau cerita kabarin aja ya, nggak apa-apa gitu. Terus ada satu momen ternyata dia tuh pengen cerita tapi mau kita tuh tanya duluan. Iya. Terus akhirnya dia marah.
1: Jadi karena
0: kita, ya karena kita nggak nanya duluan. Sementara kami sisanya ini udah capek nanyain tapi kayak enggak apa-apa.
1: Iya.
0: Gitu kan. Jadi
1: mau
0: kayak
1: pancing gitu kayak.
0: Bener. Makanya hal-hal yang diulang beberapa kali tadi teman berdua, patternnya yang aku nanyain duluan, kami nanyain duluan, itu ternyata enggak ngebikin dia itu ngerti kalau teman-temannya itu peduli kayak gitu. Dan sejak saat itu kayak kita bilang, kamu tuh harusnya ya udah cerita aja. Kita udah berkali-kali loh memancing kamu apa segala macam, tapi kamu nggak ada ini, nggak ada mau cerita duluan kan. Terus sekarang kayak gini kamu nyalahin kami. Jadi apa sih sebenarnya kayak gitu?
1: Iya,
0: dan
1: betul.
0: Since that day dia mulai kayak ya udah belajar pelan-pelan.
1: Oh, kirain menjauh.
0: Enggak, kita masih temenan sampai sekarang.
1: Masih temenan.
0: Tapi kayak yang sejak saat itu dia kalau misalkan mau cerita ya udah tinggal cerita aja, atau kayak yang Guys, aku nanti mau cerita ya, tapi aku sekarang belum siap, nanti ingetin ya. Ya bisa kayak gitu.
1: Itu bagus Kak, karena kan membernya saling ngerti gitu ya.
0: Nah kalau member,
1: member gak tuh ya,
0: nonak
1: anggota gitu ya, orang-orangnya nih saling ngerti. Tapi kalau misalnya dalam pertemanan itu ada yang mungkin memang sikapnya keras gitu ya, atau mungkin ya orangnya kalau dia punya maunya ini kita gak nurutin dia marah, nah itu yang susah gitu. Nah apalagi kalau dalam pertemanan kayak kalau kita tuh dari awal sudah terjun bebas ke dalam circle itu, kita akhirnya jadi gak enak nih mau keluar dari circle itu. Atau begitu kita keluar dari circle itu, kita bingung, aku sama siapa ya mainnya ini, temanku cuman dia lagi gitu kan. Nah makanya Ipan lebih baik, ya udah dah, kita gak usah yang terlalu sering ketemu, tapi sekalinya ketemu kita benar-benar gitu, lagi lengket-lengketnya gitu.
0: Karena udah terlanjur ini ya, udah terlanjur
1: cebur.
0: Kebablasan, cebur nih. Udah basah bro.
1: Basah ya udah, berenang.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar upacara Erau? Ini dia salah satu warisan budaya yang paling megah dari Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Erau berasal dari kata eroh, yang artinya ramai atau ribut. Tapi jangan salah, keramaian ini penuh makna. Upacara Erau dulunya digelar buat penobatan raja atau acara penting di kerajaan. Bayangin deh, ada tarian tradisional, musik sakral, sampai prosesi sakti beluluh buat membersihkan diri dan lingkungan dari energi yang negatif.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Follow Instagram @rri_produasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu,
4: Pro 2 FM.
5: Jangan buang sampah sembarangan dong.
6: Nanti juga ada yang pungut.
5: Iya, tahu. Tapi jangan buang sampah sembarangan juga dong.
6: Emang botol-botol ini mau diapain lagi? Udah jadi sampah juga.
5: Botol bekas air mineral ini bisa kita jadikan sebagai vas bunga, tempat pensil, dan masih bisa dijadikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.
6: Ya udah deh, nggak jadi aku buang. Tapi kamu bantuin aku ya buat vas bunga sama tempat pensilnya.
5: Iya. Ayo deh, kita buat sama-sama.

0: part paling nyebelin teman berdua dari perpisahan itu sebenarnya bukan kayak ya udah putus ya, bukan itu sih. Kalau aku lebih ke kayak ternyata kebiasaannya tuh udah berubah gitu. Oh, kayak misal nih sesimpel pagi-pagi biasanya ngabarin kayak bebek, ayo dah bangun.
1: Yes. Anu sama pop-popnya gitu ya kayak.
0: Enggak sih, kalau bangun tidur kan kalau cewek anti ngepop ya. Kalau cewek tuh harus kayak Kim Kardashian
1: gitu. Anu makeup dulu ya, baru pop gitu ya.
0: Iya, meskipun sekarang kan no makeup tetap cantik.
1: Filter kan ada.
0: Bener nih. Tapi kayak hal-hal sekecil itu yang ya enggak usah live updates lah, yang ya udah pagi-pagi ada yang dikabarin atau kayak ya udah sesimpel pergi kemana itu ada ngabarin gitu, atau sesimpel kayak ih lama gak ketemu mau fit callan gitu. Aku kayak pas kalau gak salah itu ya masih bulan-bulan awal 3 atau 4 bulanan putus itu aku kayak selalu ngerecokin temanku. Dan untungnya temanku tuh temanku emang gak jomblo, tapi dia tuh emang ngerti gitu. Nah yang kayak dia teman deketku banget kan, terus kayak yang aku bilang Pep, oh aku mau telepon gitu kan. Even dia nonton aku masak, jadi kayak aku video call live cooking kah? Aku juga bingung.
1: Seleb kah gitu ya?
0: Seleb kah gitu. Tapi dia nonton kayak, terus kita ngobrol untuk menghilangkan rasa sepi, dan kayak aku berasa membiasakan diri aku lagi juga gitu. Maaf gak sih? Dan life after breakbeat ini emang seberasa itu ya. Genre hidup langsung berubah parah sih, sumpah.
1: Langsung berubah kisahnya. Tapi memang iya sih kak, karena kan kita udah kebiasa ya sama momennya, udah kebiasa sama kegiatan-kegiatannya gitu. Begitu udah selesai gitu kan kegiatannya jadi hilang ya. Yang awalnya tiap hari chatan, tiap hari ngobrol, orangnya udah gak ada, jadi bingung gitu kan. Nah tapi kalau versi kakak kan versi pacaran ya, kalau versi pan ini versi temen nih. Ya kembali lagi lah yang masa-masa di asrama itu. Kan yang paling lama di asrama. Kan kita ya kegiatannya namanya anak asrama tuh kan pasti ya sudah teratur gitu kan ya. Ada kegiatan-kegiatannya, terus juga ya kita ada praktiknya yang harus bareng-barengan gitu. Ya dan setelah itu semua hilang gitu ya, dan kita udah terpisah karena waktu gitu ya. Otomatis tuh jadi ya kayak aneh gitu loh kak, rasanya kayak hampa gitu. Nah karena kita kan kebiasaan kegiatan itu tiba-tiba hilang, jadi bingung mau ngapain gitu.
0: Ada yang hilang juga kan dari
1: ada yang hilang kayak dari sebagian dari kisah kita tuh hilang gitu. Terus paling sedihnya pas mereka ini karena ya mungkin ya mereka punya kesibukan sendiri gitu ya. Akhirnya karena kita sudah terpisah jarak juga, terpisah waktu, mereka pun jadi makin susah gitu loh buat dihubungi, buat diajak ketemuan.
0: Iya lagi,
1: gitu
0: kenapa
1: kan.
0: Ya begitu?
1: Ipan tuh heran, sebenarnya kita baik-baik aja gitu kan, tapi rasanya kayak canggung gitu loh, mau mulai ngechat atau mau mulai ngobrol atau kita mau mulai ngajak ketemu tuh kayak bingung gitu. Dan juga yang paling ngeselinnya ketika mereka balasnya okay, gitu. Aku gak bisa. Baik kok, alhamdulillah. Udah singkat
0: kayak
1: gitu aja.
0: Kayak sekenanya gitu.
1: Sekenanya aja gitu nah.
0: Tapi jujur ya teman berdua, apa ya namanya, friendship heartbreak itu gak kalah nyakitin ketimbang yang kita break up dari hubungan kita gitu loh. Yang ih aku baru aja lagi ngalamin maybe 2 months ago. Ya aku emang lagi ini friendship break up aja gitu, udah gak sejalan aja. Terus aku sedih banget yang kayak ternyata alasan dia itu ngejauhin aku karena setiap kali dia ketemu aku pas di momen dimana moodku lagi jelek atau kayak aku lagi marah, terus kayak daripada aku dapat energi negatif, aku memilih untuk ngejauhin kamu aja kak. Tapi dia ngejauhin aku tuh diem, literally ngediemin yang kayak biasanya kita tuh kirim-kiriman postingan di DM gitu-gitu tuh nggak ada dia respon sama sekali. Terus kayak terakhir kali aku masih call dia tuh dia masih ngeheranin aku. Turns out kok pas aku ngerasa kok udah lama banget ya aku gak reach out dia gitu kan ya, aku scrolling Instagram lagi, terus aku scrolling history di DM gitu kan ya. Aku udah sebulanan nih, sebulan lebih aku gak chattingan sama dia. Kenapa
1: lama sih
0: ya
1: itu,
0: gitu. Lama banget kan. Terus ya udah aku reach out, aku sorry ya kalau misalkan aku ada salah bla bla bla bla bla bla kayak gitu. Dan yang paling menyebalkan dan menyedihkan itu adalah ketika dia yang kita anggap tuh kayak dia adalah teman terdekat kita, yang menurut aku ketika aku ada ngebikin dia gak nyaman atau mungkin ada kesalahan dari aku tuh dia akan selalu langsung negur to the point. Ternyata dia malah memendam, terus abis itu kayak yang seakan-akan secara gak langsung kan kayak ya kamu sih marah-marah mulu makanya aku ngejauhin kamu kayak gitu.
1: Aku
0: kayaknya aku nangis 2 hari nangisin itu
1: gara-gara itu.
0: Iya
1: tapi itu sakit kak. Tapi ada yang lebih sakit lagi kak.
0: Apa?
1: Ini ini baru aja kejadian di zaman kuliah ini sih.
0: Tapi bentar,
1: nanti kita lanjut. Mau diperkeluarkan banget ya sudah nih.
0: Cerita yang lebih sakit pokoknya, lebih sakit. Friendship Heartbreak versi Ivan. Abis ini kita dengar teman-teman.

0: detik berharga.
1: Kalau kau tahu cara menghargai orang lain, maka orang lain pun akan mencari cara untuk menghargaimu.

Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
2: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang ngada-ngada.
3: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
4: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
3: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
4: Iya juga ya, lupa.

0: yang bikin sakit tuh kak ya, karena kan kemarin tuh dalam kisahnya ya anggaplah kita kan pertemanan nih udah lama gitu ya, udah hampir mau 3 tahun gitu. Nah tapi ya namanya makin...
1: Oh langsung inget
0: nih
1: ceritanya.
0: Iya Ipan harus ceritakan
1: ya?
0: Nih
1: menyakitkan ya?
0: Menyakitkan gitu ya kan, namanya ya makin naik semester gitu kan, namanya kuliah gitu, matkul kan makin kurang gitu kan, makin jarang lah kita ketemu gitu kan. Nah tapi ternyata tipe teman Ipan ini adalah kalau misalnya kita gak ada kepentingan atau gak ada keharusan untuk ngobrol atau ketemu, dia gak bakal menghubungi sama sekali gitu loh.
1: Jadi dia menghubungin kalau ada maunya doang.
0: Kalau misal memangnya kita lagi ada kegiatan atau kita memang harus ketemu atau memang lagi dipancing nih, baru dia ngobrol. Kalau gak ada dipancing sama sekali, dia gak bakal ngehubungin kita. Jadi di situ Ipan mikir, kok kayaknya cuman aku ya yang excited dalam pertemanan ini, kok cuman aku ya yang kayaknya semangat dalam pertemanan
1: pasti
0: ini.
1: Pasti chat
0: gitu
1: kamu
0: kan
1: sama dia rata kanan ya.
0: Iya, chatnya tuh 1-2 dia, Ipan 5 gitu.
1: Tapi aku sebel banget tau teman berdua.
0: Kenapa,
1: kayak
0: kenapa?
1: Aku tuh tipikal orang yang kalau misalkan chat, ini mungkin semua anak anak-anak AA merasakan kayak gini. Kalau chat sama aku tuh kayak yang gini. Iya kah? Emang kenapa? Itu kayak satu bubble, satu bubble, satu bubble, satu bubble. Jadi kayak aku tuh berasa banget kalau misalkan orang tuh cuma balas satu bubble terus pendek. Oh oke. Okay. Jutek amat ya gitu.
0: Tapi Ipan enggak kan? Ipan panjang kan?
1: Males dia stikernya alay.
0: Loh, itu tuh membuat suasana lebih terbangun gitu loh kan.
1: Terus aku sampai kadang kayak yang pas

0: Dari Ivan.
1: Aduh, saya sembunyikannya di mana ya kak? Bingung juga nih.
0: Agak pinggir jurang nih, sorry.
1: Aduh, agak bahaya.
0: Tapi intinya teman berdua merapat di 88.5 FM bareng sama Sulis dan juga Ivan di WhatsApp 0812-5848-7885.
1: Yes.
0: Atau boleh ke Instagram dan juga boleh ke RRI Digital. Kita ketemuan dulu sama yang satu ini. DJ, play the music please.
1: Teret, teret.

0: 15 detik berharga.
1: Jangan lupa, di samping pengemudi yang percaya diri, ada seorang navigator yang handal.

0: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buahmu.

akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjem gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: Tapi itulah ya kayak malah dimasukin janjinya dulu ya.
1: Ini biar tapi jujur teman Prado dari tadi di backstage ini,
0: iya, backstage kan last stage kak.
1: Pas off air tuh kita lagi ngebahas, bisa-bisanya kita ngebahas hal yang kayak astagfirullahaladzim.
0: Iya kan, yang agak nyeleneh gitu ya.
1: Emang selera-seleranya pada aneh. Oke, okay, anyway, back to the topic. Sambil tungguin juga Wahyu kalau misalkan mau telepon, yuk.
0: Betul, langsung sini. Call sebelum tadi kita selesai
1: kamu,
0: nih.
1: Iya, kamu teh telepon pas kita teh udah berhenti ngomong.
0: Kumaha atuh? Ada nih.
1: Kering. Halo.
0: Hai.
1: Halo.
0: Hai.
1: Assalamualaikum
0: Kak Wahyu. Halo Kak Wahyu. Kak Wahyu, lamanya kita tidak bertemu Kak. Annyeonghaseyo. Kak Wahyu. Oi Kak Wahyu. Kak Wahyu gimana sih? Ipan tuh kangen banget tau sama Kak Wahyu. Kan kayak ini last stage Ipan loh Kak Wahyu BTW.
2: Oh iya Kak.
0: Iya.
1: Bohongnya dia Kak Wahyu. Ih, kalau aku sih enggak percaya bah aku. Bah.
0: Aduh, jangan gitu dong.
2: Iya, kita percaya aja.
1: Biar dia senang loh.
2: Senang.
0: Ini senang sih lumayan lah.
1: Kok tumben hari ini enggak ada suara cicak sama jangkrik?
0: Iya.
1: Kamu dalam rumah ya?
2: Ya di dalam rumah lah, masa di dalam rumah ada jangkrik nih.
1: Kan biasanya kalau iya, telepon sama Wahyu tuh
0: ada back song
1: vibes-nya
0: gitu.
1: Tuh back to nature banar lah.
0: ASMR.
2: Iya sih, cuma enggak selalu lah.
0: Oh, lagi masa ASMR gitu ya.
2: Iya, hewan-hewan itu udah pulang kampung kemarin.
1: Oh, pantesan aja harga tiket naik pada pulang kampung lah mereka nih loh.
0: Penuh antriannya.
1: Wahyu, malam hari ini kita ngomongin perpisahan.
0: Betul.
1: Tapi
0: sedih.
1: Iya, kamu ini deh kalau kita sih pertanyaannya simpel.
0: Simpel
1: aja deh Wahyu. Kamu aku nahan tawa.
0: Apa perbedaannya?
1: Bukan. Ngomongin soal perpisahan, apa yang paling berat dari perpisahan Wahyu?
0: Iya, versi Kak Wahyu. Waktu Anda 60 detik.
1: Dasar.
2: Apa ya yang paling berat dari perpisahan itu? Ketika kita sudah lama kenal sama seseorang itu ya, entah itu pasangan atau apa ya. Kalau pasangan gak mungkin lah berpisah ya.
0: Hah? Mungkin dong.
1: Mungkin kan kamu juga berpisah tadi.
0: Berat.
2: Iya, oke, okay, kita ibaratkan teman lah ya.
0: Iya.
2: Yang paling berat itu adalah ketika kita sudah sama-sama sama dia udah lama bertahun-tahun. Yang sulit melepaskan dia itu adalah cara dia untuk menjalani hidup bersama kita. Kayak misalnya dia tuh orangnya baik, orangnya bisa menanggapi kita seperti ini, seperti itu. Nah, kenangan-kenangan bersama dia itulah yang berat untuk dilupakan, dan untuk dilepaskan tuh berat gitu.
1: Jadi sebenarnya kalau pisah tuh ini ya Wahyu, apa namanya, bukannya yang dikangenin itu bukan orangnya doang, tapi kayak kenangannya
0: juga,
1: ya.
0: Gitu kan.
2: Ya bukan hidungnya, bukan matanya.
0: Pasti diinget juga dong. Kalau nggak ada agak ngeri.
2: Mata-mata.
1: Terus.
2: Iya, jadi yang berat itu adalah kemarin kan aku sempat pisah juga ya sama teman aku.
0: Kenapa tuh sih. Cerita dong Kak?
2: Kemarin itu sempat cerita juga, ada tema yang hampir-hampir sama juga sama ini sih. Jadi aku dulu tuh punya temen, dia itu dari mana ya, pokoknya dari luar kota lah. Tiba-tiba ke Samarinda, tinggal di LBS. Kukira dia bakal lama di sini sampai tua gitu kan. Nah ternyata ada agenda lain lagi sama orang tuanya, dan dia bilang sama aku bakalan pindah lagi nih katanya. Wah itu aku kaget banget kan. Karena dia itu adalah salah satu teman yang paling seru lah, walaupun dia teman baru ya. Tapi kalau sudah seru ya mau gimana lagi, rasanya teman lama udah.
0: Iya, waktu
2: jadi
0: memisahkan gitu ya.
2: Pas dia bilang dia mau pergi langsung kaget gitu kan aku. Dan dia bilangnya, yang bikin aku kaget adalah dia bilangnya mau perginya keluar kota, keluar dari Samarinda.
1: Dan nggak balik lagi ya?
2: Iya, dan itu bakal susah ketemu gitu loh.
0: Benar-benar.
2: Nah, itu yang bikin aku kayak, aduh, nggak ada lagi yang bisa gantiin dia ini.
0: Aduh, sedih.
2: Cara dia bercanda gitu loh. Cara nyambungnya dia
0: untuk bikin nge-jokes bareng. Him nih.
1: Cewek kah cowok nih, Wahyu?
2: Cowok lah.
0: Oh, cowok.
1: Tapi BTW, Wahyu, kan pasti kalau aku sih pisah sama temen itu tuh kayak ya sedihnya tuh berasa banget gitu. Nah, gimana kamu dealing dengan perasaan itu? Apakah kamu kayak yang ya terima aja terus pelan-pelan ternyata rasanya hilang terus tergantikan ya, betul, juga betul. Temannya atau gimana?
2: Ya pelan-pelan rasanya hilang sih. Dan gimana ya, tergantikan juga sama teman-teman yang lain juga. Dan mencoba untuk ikhlas, karena ikhlas itu adalah sesuatu yang penting yang harus kita lakukan. Karena kalau nggak bisa ikhlas itu akan menyiksa sih.
1: Benar. Tapi masih ini nggak, masih kontak kan?
0: Iya, masih nge-reach out nggak gitu?
2: Nggak lagi dah.
0: Oh, nggak lagi? Kenapa tuh? Apa ada masalah kah? Atau mungkin karena jarak yang jauh jadi susah gitu kah?
2: Iya, salah satunya itu, dan aku nggak punya kontaknya lagi.
1: Ya udah, ini kita punya surprise buat Wahyu. Kita udah berhubungan. Halo.
0: Kaget nih.
1: Kita punya surprise yang
2: udah ini ya. Dia udah mau nyamain TV gitu.
0: Iya.
1: Wahyu, kamu jangan bongkar rahasia gitulah. Ya, untuk menutup hari ini, Wahyu, kamu biasanya kan ada quotes-quotes gitu.
0: Ayo sini dulu dong, Kak.
1: Quotes hari tentang ini. Perpisahan pertemanan kah atau kalo tentang
2: puisi? Ya. Kalau puisi ya.
0: Oh, puisi boleh.
1: Oh, boleh. Baca. Yuk, kita dengarkan. Silakan, Wahyu.
0: Yuk, langsung,
1: Kak. Betulnya judulnya apa dulu nih?
0: Iya, kasih tahu spoiler.
2: Kalau temanya apa tadi ya?
0: Nih, apa temanya nih?
2: Temanya itu, ntar aku cek dulu ya.
1: Banyak betul.
0: Iya, makanya.
1: Kamu stok puisi banyak ya, Wahyu?
0: Atau mungkin sambil mendengarkan sambil membuat gitu ya, Kak ya?
1: Betul.
2: Rasisme.
1: Apa? Rasisme.
0: Keren itu.
1: Ayo bacain, aku kepo deh. Ini dia teman berdua, Wahyu dengan puisinya Rasisme.
2: Ya agak panjang sih, tapi nggak apa-apa lah.
1: Tidak apa-apa.
2: Iya.
0: Kencana.
2: Cahaya bintang jauh di atas. Cahaya bintang jauh di atas riak samudra. Ia berkilau, memeluk ombak tanpa berpura-pura. Namun nahkoda yang bijak takkan pernah mengira bahwa pijar itu dinyalakan hanya untuk jalurnya. Sebab langit malam milik siapa saja mengada-ada. Bukan hadiah khusus untuk satu biduk yang sedang lelah. Jangan terburu menetapkan arah pulang hanya karena seseorang menyalakan kamera terang. Bisa jadi ia hanya sedang menghalau gelapnya sendiri. Bukan bermaksud mengundangmu masuk menetap di diri. Menikmati benderang tentu adalah hak kelana, tapi merajut mimpi di atasnya adalah fana. Cukup jadi teman berpayung di bawah hujan yang sama, tanpa menuntut peluk yang merusak indahnya cerita. Sebab jiwa rasa dipaksa melintasi batas jeda. Khawatir karib yang utuh berujung asing seketika. biarkan setiap baik mengalir bagai air terjun, menguncinya indah, menyapu batu dengan santun. Cukup wajah, cukup basuh wajahmu, lalu lanjutkan melangkah tanpa perlu meninggalkan jangkar yang membuatnya patah. Sebab puncak tertinggi dari sebuah wibawa adalah tahu bahwa tidak semua sapa berarti serah jiwa. Kau yang telah pergi, sudahlah lupakan saja. Kita sudah menjadi masa.
1: Lanjut. Ah, merusak momen ini Ivan.
2: Iya, sudah.
1: Masih ada berapa bait lagi, Wahyu? Ayo, lanjutkan. Enggak apa-apa. Maaf ya, Wahyu.
2: itu sampai itu aja deh.
1: Tapi aku kepo deh.
0: Apa-apa.
1: Nah, kenapa kamu memilih judul Rasisme, Wahyu? Iya,
0: keren itu
1: banget loh kalimatnya. Ediksi, Ding.
2: Iya, karena perpisahannya cukup membuat aku sedih aja gitu. Nggak bisa ketemu lagi sama orang-orang yang berpisah sama aku zaman dulu. Jadi ya bikin masa-masa itu jadi semu aja rasanya. Nggak ada yang indah.
0: Sedih.
1: Semu terus ngelihatin rasi bintang gitu ya.
0: Kalau di malam hari ditemani jangkrik-jangkrik yang bersuara.
1: Ini jaga malam, jangan galau malam-malam. Tapi kamu bingung. Makasih Wahyu.
0: Thank you,
1: ditunggu kakak. Besok pantun dan juga puisi-puisinya ya.
0: Gabung juga malamnya ya, Kak.
2: Iya, kayaknya tadi kepanjangan ya.
1: Enggak kok. Enggak, tadi memang ini marahin Ivan nih.
0: Kita tuh sebenarnya pengen Ivan tuh mau menghormati kakak gitu kan. Ivan kira ini udah selesai, nada kakak tuh kayak udah mau selesai gitu.
1: Wahyu, aku gak ikut-ikutan ya, Wahyu.
2: Berarti menghormati, berarti hormat kira gitu ya.
0: Hormat.
1: Bukan gitu sih, tapi ya udah, makasih banyak ya, Wahyu. Oke, thank you udah gabungan.
0: Waalaikumsalam.
1: Wahyu, teman berada udah gabungan sama kami berdua. Dan yes, yang paling terberat adalah ternyata perpisahan itu semua orang tuh ya ngerasain hal yang sama ya. Enggak ada lagi teman cerita, at least itu doang, atau kayak ya enggak ada lagi yang bla bla bla bla bla bla. Sekali lagi kayak kebiasaan-kebiasaan yang dulu ada terus orangnya udah enggak sama kita lagi tuh kayak berasa gitu ya.
0: Iya, apalagi kenangannya yang biasa dilakuin bareng tiba-tiba hilang gitu ya. Jadi
1: betul, enggak tuh gue bilang betul. Ya udah, masih ada waktu nih untuk Sulis dan juga Ivan, tungguin kamu gabungan merapat di 88.5 FM teman berdua. Ketemu dulu barengan sama yang satu ini yuk.
0: Yes.

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
2: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang

0: aku adalah hacker terbaik di dunia. Akan aku hack medsos dan mobile banking. Ada apa ini?
1: Mohon maaf, mobile banking ini tidak dapat dihack karena menghindari isi daya menggunakan USB ke komputer, tidak mengakses mobile banking menggunakan Wi-Fi publik, tidak memasang aplikasi ilegal, dan ia juga membedakan alamat surel pribadi dan pekerjaan sehari-hari. Perkembangan ponsel makin meningkat, begitu juga dengan kejahatan cyber. Selalu berhati-hati ya.

0: Waduh.
1: Aduh. Kaget ya itu. Tapi ya itulah Kak, karena ya namanya hidup ya, ada pertemuan, ada perpisahan gitu. Kita sebagai manusia hanya bisa menikmati perjalanan yang sedang ada gitu. Jadi cukup nikmati aja enggak sih?
0: Sebenarnya ini bukan ini sih, gitu, belum kan waktunya kesimpulan ya.
1: Ya, tapi yang anggaplah begitu ya Kak, karena kan kita sebagai manusia tuh kadang susah melepaskan gitu loh Kak, apa yang sudah menjadi bagian dari hidup kita gitu.
0: Betul. Tapi teman berdua, aku tuh pernah dengar satu terms ya, kayak ini aku selalu percaya gitu. Ternyata kayak orang-orang yang datang di kehidupan kita itu tuh pasti ada tujuannya gitu datang ke kita. Iya, kayak iya. Yang nih aku udah waktu itu sedih-sedih banget karena aku putus sama mantan gue yang terakhir tuh, kayak yang wah bener-bener kayak wah duniaku collapse nih, hancur bla bla bla. Ternyata setelah diingat-ingat lagi, ih kayaknya kalau misalkan nggak sama dia aku nggak bakal belajar makeup deh. Ih kalau misalkan nggak sama dia kayaknya aku bakalan lebih telat lagi deh beli heelsnya. Ih kayaknya kalau misalkan aku nggak sama dia aku nggak bakalan terpacu buat aku bikin pencapaian apa lagi ya, kayak gitu-gitu lah teman berdua. Mungkin kayak sekarang kamu berpikir bahwa apalagi yang baru putus ya,
1: iya,
0: kayak,
1: iya,
0: yang baru kenapa selesai sih dia datang ke kehidupanku bla bla bla bla bla. Percaya aja itu pasti bakalan ada meaningnya teman berdua. Dan kalaupun kamu masih mengharap dia balik lagi, aku selalu mengamalkan quotes ini.
1: Apa?
0: If it's meant to be, it will be. Jadi ketika kalau emang itu ditakdirkan buat kamu pasti ya sejauh apapun gitu ya, ya bakal balik ke kamu lagi gitu.
1: Tapi
0: loh.
1: Pas setuju juga, Ipun punya juga cerita kayak gitu.
0: Ceritain dong Kak.
1: Tapi ya maaf ya teman berdua, aku ini ceritanya bukan tentang percintaan gitu loh.
0: Gini deh teman-teman, mohon maaf dia ini memang expertise-nya pertemanan.
1: Iya, karena pertemanan yang toksik. Jujur percintaan cuma sebulan teman pro 2, jadi enggak ada cerita yang banyak gitu.
0: Ntar dulu, itu percintaan apa MPLS?
1: Pengenalan aja itu masih. Jadi kayak ya namanya juga pertemanan gitu ya, kadang kan ya kita berterus, kadang selesai gitu. Tapi dari pertemanan itu Ipan banyak belajar gitu. Dulu ya kalau kakak mau tahu, jujur ya, jangan kayak gitu dong. Ipan dulu SMP nggak kayak Ipan sekarang gitu loh Kak. SMP Ipan tuh dulu, Ipan boleh deh tanya Yapet. Ipan tuh dulu SMP orangnya agak pendiam, terlalu fokus belajar gitu. Anak-anak ambis yang sekolah pulang teman.
0: Pasti kamu banyak hatersnya ya?
1: Iya, nggak tahu ya. Ini udah mau ngomong haters deh gitu. Ya ibaratnya tuh kayak teman satu atau dua orang aja gitu. Nah, tapi di situ Ipan belajar kayak, ih ternyata kita tuh tetap bisa kok punya orang yang baik di dalam hidup kita, walaupun misalnya di dalam dunia yang luas ini gitu ya, kita menganggap orang-orang ini lagi nggak suka sama kita Kak, atau mungkin kita merasa gak punya siapa-siapa, tapi ternyata tetap ada kok, Tuhan tuh tetap menghadirkan orang yang selalu bakal nemenin dan nguatin kita, satu atau dua orang, dan itu justru lebih berharga dibandingkan orang yang banyak, tapi cuma sekedar kenal aja gitu. Nah, itu
0: tapi aku setuju banget sih, sekarang tuh kayak mungkin dulu ya teman berdua ketika kita masih usia-usia SMP SMA, itu kayak punya teman yang banyak adalah sebuah pride,
1: iya,
0: yang kayak
1: pencapaian.
0: Teman aku banyak loh, aku kenal sama semua orang bla bla bla gitu kayak. Dan dulu kita selalu salah mendefinisikan bahwa kenal itu sudah berarti teman,
1: iya,
0: gitu. Nah, kalau sekarang makin bertambahnya umur kayak, aduh, aku tuh selalu menyeleksi pertemananku. Bahkan kayak aku tuh punya, aku nggak tahu ya ini namanya apa, tapi kayak sense. Aku punya sense kalau misalkan nih first time aku ketemu sama orang gitu kan ya, kayak aku gak bakal akrab deh sama orang ini.
1: Oh ada kayak perasaannya gitu ya.
0: Iya aku kayak yang aku gak bakal akrab sama orang ini, atau gak kayak yang kayaknya orang ini begini deh, kayaknya orang ini begini-begini. Dan mostly itu tuh selalu kejadian beneran gitu loh, yang kayak oh let's say lah, ih Ivan ini kayaknya anaknya perajuan. Oh ternyata beneran perajuan kayak
1: bener gitu.
0: Gitu
1: ya.
0: Jadi kayak hati-hati kalau ketemu aku.
1: Jangan gitu dong.
0: Jadi sekarang aku lebih kayak yang ya udah deh, pertemanan itu sekarang nggak perlu terlalu banyak gitu. Yang penting emang mereka tuh bener-bener temen yang ngertiin ada kita gitu lah ya. Jadi sekarang pertemananku lebih ke quality over quantity. Dikit aja, nggak usah banyak-banyak teman berdua.
1: Tapi ya Ipan ya, karena ini lagi di masa kuliah gitu kan, sedang membentuk gitu ya, membentuk jati diri. Ipan menganggap ya udah nggak apa-apa dulu deh, teman banyak gitu ya, kenalan banyak bagus kan gitu kan, bisa bikin relasi yang bagus gitu kan, ya bisa membuka jalan-jalan luas nanti lah gitu kan. Tapi nanti begitu kita udah settle, udah aman gitu, barulah kita fokus mencari yang benar-benar oh aku nyamannya di sini. Karena sampai sekarang tuh Ipan belum ketemu orang yang benar-benar nyaman buat Ipan ceritakan seril-realnya. Ipan tuh belum ada loh Kak. Kakak udah ada kan? Ipan masih belum bisa ngelepas
0: seril-realnya. Ada sih aku. Apa gara-gara aku oversharing ya?
1: Iya sih. Tapi Ipan tuh nggak tahu ya kak. Ipan bukan tipe orang yang gampang banget gitu berteman dalam hal yang benar-benar teman real yang ya udah aku kalau lagi ada masalah aku cerita ke kamu, aku lagi galau cerita ke kamu. Ipan tuh tipe yang susah percaya gitu nah kak, karena takut ya namanya manusia kan kadang ya niatnya beda-beda gitu kan ya. Ada yang tiba-tiba dia nge-share cerita kita lah atau mungkin cerita kita ternyata dibagi ke orang-orang apalah gitu ya, jadi ya Ipan jadinya ya takut gitu loh kak kalau di-share ya. Gitu
0: apa namanya kamu belum ada trust ya.
1: Iya belum membangun
0: trust. Trust ya, ada trust sih
1: ada sih.
0: Tapi emang susah sih teman berdua karena kayak ya elah kita tuh mungkin ya salah satu faktornya kenapa kita susah percaya. Apalagi case-nya itu pertemanan adalah ketika kamu ngelihat banyak case
1: itu
0: satu ini close friend-nya para artis aja.
1: Betul,
0: pada cepu gitu kan. Gimana kita di real life yang artis aja dicepuin, gimana kita yang cuman seonggok,
1: iya, seonggok
0: manusia ini yang bukan siapa-siapa gitu kan ya. Tapi kayaknya kita udah harus mulai sadar sih teman berdua karena kita nggak kekurangan orang baik dan
1: bener.
0: Kalau misalkan emang kamu udah waktunya ketemu sama temen itu, aku rasa sih bakalan itu ngalir sih. Jadi ya, kalau misalkan bener, cerita dan masih ada paksaan ya udah nggak apa-apa dan kayaknya nggak bakalan ada yang menyalahkan gitu kan ya. Kecuali kamu kayak temanku tadi ya teman berdua yang kayak mau ditanya dulu gitu.
1: Kalau bisa sih ya seterbuka-terbukanya gitulah kayak, karena ya hubungan yang bagus tuh kan dimulai dari keterbukaan gitu kan, saling mengerti, saling memahami gitu kan. Kalau misalnya dalam hubungan itu masih ada kayak rasa gak enakan, terus juga masih ada ya ditutup-tutupi, pasti gak bakal jalan secara baik gitu.
0: Betul,
1: kan hubungannya
0: betul.
1: Itu ya
0: bukan sahabat.
1: Betul lah, jadinya kan? Kayak oh kita nih masih ada rasa gak enak gitu, nah kita masih ada rasa takut, jadinya ya kan gak enak ya hubungan kayak gitu kan.
0: Harus saling terbuka kan Ivan ya. Coba buka dompetnya.
1: Jangan dong, kelihatan nanti isinya yang nanti hanya 5.000 itu
0: masuk angin. Tapi itu adalah ini intermezzo ya. Problematik semua anak Gen Z deh kayaknya. Ini tuh baru terjadi di hari kemarin kan, hari apa sih, Senin.
1: Kita mau beli ST itu ya kak.
0: Iya. Terus kayak abangnya bilang, iya nggak bisa Chris, nggak ada cash kah mbak gitu kan. Ayo semuanya, siapa yang punya Chris?
1: Uang.
0: Punya uang cash sekian ribu.
1: Iya.
0: Gak ada yang punya.
1: Gak ada itu. Sampai akhirnya si omnya, yaudah saya usahakan dulu ya.
0: Jadi intermezzonya kejauhan.
1: Iya.
0: Tapi itulah teman Prado, kalau kita ngomongin soal pertemanan dan hubungan yang harus berpisah, emang dua-duanya nyakitin. Tapi betul. Menurut aku ketika kita ngomongin soal perpisahan yang kayak ini nih, teman kamu kuliah di luar negeri atau di luar kota gitu, itu masih bisa diusahain. Dan kalaupun memang asing, menurut aku itu bukan salah kamu sih. Karena kayak ya paham gak sih, udah circle-nya beda, tempatnya juga betul. beda. Kalau canggung pun wajar gitu. Nah, kecuali kayak emang kamu tuh emang udah sedekat itu dari SMA kah, dari SMP, terus kayak pas ketemu malah live updates gitu kan ya. Dan again and again kayaknya kita gak pernah bosan untuk bilangin kalau people come and people go.
1: Yes, betul.
0: People come and people go and people change.
1: Yes. Tapi yang menurut Ipan juga ya, mencintai paling dalam itu adalah ketika kita bisa merelakan seseorang untuk berkembang.
0: Saingan sama Wahyu ya.
1: Kata-kata versi Ipan nih. Karena ya ibaratnya ketika kita harus melepaskan seseorang gitu ya demi kebaikan orang itu, dan kita bisa ikhlas gitu kan, itu tuh udah cinta paling dalam itu nah kak.
0: Enggak, aku gak setuju.
1: Kakak parah deh. Berarti kalau pasangan kakak misalnya mau berkembang tuh, terus harus ninggalin
0: ya kan,
1: kakak dulu
0: ninggalin
1: gitu.
0: Bukan berarti putus.
1: Iya maksudnya ninggalin jauh gitu kak.
0: Berpisah
1: atau gimana
0: sebentar.
1: Tapi
0: gitu.
1: Biasanya kalau jauh kayak gitu hubungannya jadi renggang tuh kak.
0: Bener ya. Aku kan? Tidak percaya LDR.
1: Kakak gagalnya gara-gara itu.
0: Anyway teman berdua, itu tadi jaga malamnya barengan sama
1: betul.
0: Ivan. Dan this is the very last stage of Ivan ya. Jadi kayaknya
1: sedihnya
0: sih, maybe closing statement deh. What do you want to say to our Produa?
1: Ini deh,
0: teman Produa.
1: Teman Produa, ih jujur ya, aku gak nyangka kita udah 1 tahun bareng tau. Tapi ini juga jadi ulang tahun terakhir aku sama kalian teman Produa. Ih jujur aku sedih banget. Aku ingat banget, aku masih gugup di hari pertama sama Kak Sulis juga pagi-pagi.
0: Aku selalu terkena dia.
1: Iya. Bayangkan kak, itu lagi hujan ya. Ih aduh hari pertama hujan nih maksudnya apa ya gitu ya, hujan gitu ya, mana agak-agak telat dikit gitu kan, jalan licin, laju gitu kan.
0: Terus sampai studio dimarahin.
1: Iya, sampai studio ada aja yang salahin pas siaran gitu kan. Ih, tapi di situ akhirnya Ipot belajar lebih baik, lebih better sedikit-sedikit gitu kan. Sampai akhirnya sampai di hari ini, hari terakhir gitu kan. Ih, kayaknya harus di video enggak sih? Ini harus masuk gitu loh.
0: Ivan ini buten.
1: Iya, ada konten creator gitu. Yeah. Jadi kayak aku tuh pengen bilang terima kasih banyak gitu loh teman Pro 2, udah selalu pantengin siaran kita, udah mau curhat-curhat bareng kita, udah mau mendengarkan keluh kesah kita gitu loh sebagai mahasiswa yang banyak kisahnya ini. Kalau di pagi hari mau dengarkan cerita-cerita kita yang kadang belum tentu benar tapi belum tentu salah juga gitu ya, gitu kan. Random-random gitu. Tapi ya semoga sih harapan aku kenangan kita ini tetap bisa terjaga gitu loh teman Pro 2. Walaupun misalnya nanti aku udah, kalian udah gak dengar suara aku lagi di radio ini, tapi aku usahain aku hadir sih gitu ya, sebulan sekali gitu lah gitu kan.
0: Teman Pro 2 yang denger di rumah, apa sih?
1: Kamu siapa ya gitu kan. Lu siapa Pro?
0: Nah, tapi emang setahun itu ternyata gak berasa ya, teman kan? Pro 2. Kayak kemarin aku merasa, hey, ya ampun udah ini ya gen 2 ngajarin lagi gitu. Turns out kayak di bulan depan udah ada batch baru lagi yang artinya ngajarin lagi.
1: Ipan mau ngangkat topik itu karena relate sama malam ini tau kak. Ipan sedih banget sumpah. Ipan tuh baru merasa bonding kita tuh kuat banget di beberapa bulan-bulan terakhir gitu kan.
0: Bohong, minggu lalu kali itu.
1: Jangan gitu dong. Di tapi, beberapa bulan terakhir itu kak, jadi kayak ih kok pas udah deket-deketnya nih, udah mulai kuat-kuatnya kok udah selesai ya gitu ya. Ya
0: emang manusia gitu gak sih, kayak ketika kita tuh ada jadi rutin, rutinitas sehari-hari kita berasa kayak yang udahlah gitu. Tapi ketika udah mau pergi selesai, kayak baru udah berasa kayak ya ternyata kemarin tuh meaningful banget ya gitu.
1: Loh kok udah selesai aja ya gitu.
0: Udah yaudah deh kalau gitu turun deh, selamat turun.
1: Jangan gimana gitu dong. Kak Sulis ada kata-kata enggak buat Ipan?
0: Sepakat.
1: Jadi itulah. Keluarkan dulu kak.
0: Kan aku udah kirim di WhatsApp.
1: Yang bisa di share deh.
0: Udah aku share.
1: Yang menyentuh gitu loh supaya teman Pro 2 nangis gitu nama malam ini nah.
0: Kalau katanya Naila sih. Enggak sih, aku gak bikin nangis.
1: Gak apa-apa, Ipan nangis kok.
0: Tapi kayak aku senang sih jadi bagian tumbuhnya teman-teman Anansar Akademi. Karena sedikit banyak meskipun omelanku mungkin jadi masuk ke hati kalian, tapi aku harap ketika kalian ingat, iya ternyata bener yang diomong Kak Slis itu pasti garansinya 100% sih.
1: Of course. Itu selalu terngiang kak.
0: Dan terakhir mungkin buat AA Batch 2, selamat turun dari udara. Tapi aku berharap kalian bakal fly high, even higher.
1: Amin.
0: Aduh,
1: jadi CEO ya.
0: Ya udah deh kita ending fairy dulu. Gak ada kamera sih.
1: Iya lagi.
0: Dan thank you ya Ivan.
1: Thank you juga Kak Suli satu tahunnya.
0: Nanti kita ketemu dengan versi kita yang terbaik. Teman
1: makin berkembang
0: juga.
1: Makin jadi orang yang lebih baik lagi.
0: Iya betul, udah 5-6 nih kita kelas ini. Iya boleh. Ya udah kalau gitu teman berdua thank you banget. Anyways, di balik layar ini juga ada Dinda, DJ
1: Dinda. Dan ada teman-teman yang lain juga, Kak.
0: Kalau itu nanti aja. Belum
1: waktunya
0: mereka. Enggak
1: boleh di spoiler ya.
0: Enggak boleh di spoiler. Ada Bu Supendi juga di sini, tapi biarlah ya. Ya udah kalau gitu teman berdua udah mau merapat di jam 11, artinya Sulis waktunya pamit undur diri.
1: Oh, dan Ivan juga pamit undur diri dari udara.
0: Sedih banget. See you when I see you kalau kata Ivan, kalau aku see you besok lagi. Bye.

0: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok. Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up, tapi tetap kelihatan cantik. Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.
2: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
3: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
2: Temen apaan sih?
3: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
2: Oh, pantesan. Pagi jadi gak kerasa ribet.
3: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 sama Rinda.
4: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.

0: now.
1: RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku aku bukannya menyerah, hanya sedang lelah. Karya Jael Beowulf membawa kita dalam perjalanan mendalam menuju pemahaman diri

Salah satu elemen kunci dalam buku ini adalah tema ketahanan mental. Joel Bayo menggambarkan betapa sulitnya menjaga semangat di tengah badai kehidupan. Namun melalui narasi yang menginspirasi, penulis menunjukkan bahwa kelelahan bukanlah tanda kelemahan, melainkan panggilan untuk introspeksi dan pemulihan. Gaya penulisan Joel Bayo sangat memukau. Kata-kata dipilih dengan cermat, menciptakan aliran narasi yang lancar dan memikat. Penggunaan gambaran metaforis dan simbolisme memberikan kedalaman pada setiap halaman, memperkaya pengalaman membaca. Sehingga kita sebagai pembaca dapat merasakan emosi yang terpancar dari setiap kata, menciptakan ikatan emosional yang kuat antara penulis dan pembaca. Buku ini juga mengangkat tema keberanian untuk melangkah maju. Melalui perjalanan karakter utama, pembaca diajak untuk menggali keberanian di dalam diri mereka sendiri. Joel Bayo memotivasi pembaca untuk tidak menyerah pada kelelahan, melainkan menggunakan itu sebagai batu loncatan menuju kesuksesan. Dalam esensi buku kali ini, kita tidak semua merinci setiap aspek buku. Namun perlu dicatat bahwa keindahan buku ini terletak pada kemampuannya untuk merangkul kehidupan manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Pesan positif yang disampaikan penulis melalui karyanya mampu menyentuh hati pembaca dan memberikan inspirasi yang mendalam. Buku Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah. Tidak hanya sekedar buku, melainkan perjalanan emosional yang memotivasi. Joel Bayo tidak hanya seorang penulis, tapi juga pencerita yang pandai merangkai kata-kata untuk menghidupkan cerita. Buku ini akan meninggalkan kesan yang mendalam pada setiap pembaca yang membuka halaman-halamannya, mengajak mereka merenung tentang arti sejati dari ketahanan dan keberanian dalam menghadapi kehidupan. Demikian esensi buku berjudul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Joel Bayo dari RRI untuk Indonesia.

0: 15 detik berharga.
1: Untuk hati yang menahan perih, kuat ya. Luka tak akan selamanya menyiksa bila segera mencari penyembuhnya.
2: Kenapa semua harus terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
3: Ma, mati lampu kah?
2: Oh my God, galau aja gak direstuin.
4: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan

0: kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman etoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring, dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan etoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.
1: Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

0: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
1: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

0: tumben, kafe udah mau tutup, kamu baru datang.
1: Iya, banyak lemburan di kantor. Udah gitu, isi kepalaku lagi penuh banget lagi.
0: Kenapa? Ibu kamu nanyain lagi soal kapan nikah?
1: Iya, males banget deh rasanya.
0: Jodoh itu kita gak pernah tahu kan kapan datangnya. Dan kamu gak mungkin bisa maksain kalau emang belum datang. Emang gak ada yang deket sama kamu?
1: Ya ada sih, tapi...
0: Tapi apa?
1: Tapi susah banget cari cowok yang sesuai sama kriteria aku.
0: Emang kriteria kamu gimana?
1: Yang gajinya banyak, yang kulitnya putih, yang baik, sabar, terus gak jorok sih terutama.
0: Kriteria kamu kebanyakan deh.
1: Lah gimana sih? Katanya kan kita kalau nyari jodoh itu harus punya kriteria.
0: Nih ya, ibuku pernah bilang, kalau nanti kamu cari jodoh yang sederhana aja gak apa-apa. Yang penting orangnya baik, cara bertuturnya, mengerti soal tanggung jawab, dan menghargai kamu. Dan yang terakhir, punya hati yang paham satu hal, yaitu cukup dengan satu perempuan.
1: Iya juga ya, gak pernah terpikir sama aku deh tentang hal itu.

Teman Prodo di 88,5 FM, inilah Radio Republik Indonesia telah mengudara dari pagi, siang, sore hingga malam hari. Menutup kebersamaan kita untuk lembaran Kamis 16 Juli 2026 dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Jumat 17 Juli 2026. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Samarinda.

0: tanya Ustaz.
1: Ustaz, apa hukumnya orang yang suka memfitnah orang lain?
2: Saudaraku, tahukah kita kalau misalkan memfitnah seseorang, maka bukanlah perkara yang ringan. Karena lisan yang mengucapkan kebohongan dan telinga yang membiarkannya tersebar kemana-mana, keduanya akan dimintai pertanggungjawaban. Tentu, fitnah ini bukanlah sekedar yang biasa, tetapi fitnah adalah dosa besar. Ia bisa merobek kehormatan, menghancurkan persaudaraan, dan juga bisa melukai hati yang mungkin tak pernah kita lihat lukanya. Sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam Quran Surah An-Nur ayat 15, kamu menganggapnya perkara ringan, padahal di sisi Allah itu besar. Dan juga seperti yang kita ketahui, di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 191, bahwa Allah sudah menjelaskan kalau fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Maka, jagalah lisan kita. Jika tak mampu berkata baik, maka lebih baik untuk diam agar bisa selamat. Dan bila pernah tergelincir, maka segeralah bertaubat, luruskanlah yang salah, dan minta maaflah kepada sesama. Karena di hadapan Allah kelak, yang ditanya bukan seberapa keras kita berbicara, tetapi seberapa jujur dan adil lisan kita dalam digunakannya.

Saling mengucapkan salam akan menimbulkan rasa cinta di antara sesama muslim. Abdullah bin Amir, bahwasanya ada seseorang yang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amalan Islam apa yang paling baik?" Beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lantas menjawab, "Memberi makan kepada mereka yang butuh dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenali dan kepada orang yang tidak engkau kenali." Hadis riwayat Bukhari.

0: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
1: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk, tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
0: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
1: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
0: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
1: Not banget, sabar sama dengan kuat.

0: cantik berharga.
1: Untuk hati yang menahan perih, kuat ya. Luka tak akan selamanya menyiksa bila segera mencari penyembuhnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa dahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim mubarik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa dhurriyatihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, akhir-akhir ini kita sering sekali menerima informasi, mendengarkan berita tentang banyaknya peristiwa-peristiwa yang tidak bermoral yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, terutama di kalangan anak muda kita. Ketika melihat hal tersebut, pastilah kita sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman, merasa ada hal yang terganggu di dalam diri kita. Hal ini tentulah mengusik diri kita, sebetulnya apa yang hari ini terjadi di kalangan anak muda kita. Seorang pemikir, seorang cendekiawan muslim, Syekh Muhammad Naqib Al-Atas, di dalam karyanya Islam and Secularism, beliau mengatakan, sejatinya yang hari ini terjadi, permasalahan yang terjadi di umat muslim adalah mereka telah kehilangan adabnya. Disebabkan karena kehilangan adab, akhirnya mereka tidak mampu mengontrol dirinya, mengontrol jiwanya, tidak mampu mengontrol tubuhnya. Yang kemudian dari ketidakmampuan tersebutlah ia berlaku semena-mena. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, adab merupakan satu hal yang sangat amat penting bagi kita. Dan seharusnya adab ini adalah hal yang senantiasa dijaga pada diri setiap muslim. Di dalam banyak peristiwa, banyak sejarah, kita mengetahui bahwa dulu para ulama kita, mereka banyak belajar tentang adab sebelum ilmu. Oleh sebab itulah kita sering mendengar al-adabu fauqal ilmi. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Sejatinya adab bukanlah sesuatu yang sulit untuk kita ketahui. Adab ini adalah hal yang bisa menjaga diri seorang muslim agar ia tidak sampai melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali adab-adab yang hari ini telah hilang di kalangan pemuda-pemuda kita. Maka daripada itu, marilah hari ini kita menyadarkan diri kita. Kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kita ajarkan kepada generasi muda kita tentang adab, tentang pentingnya menjaga adab, agar kemudian kita bisa menjumpai bagaimana lahirnya generasi-generasi emas muslim. Generasi seperti Muhammad Al-Fatih, yang dimana masa mudanya penuh dengan kejayaan. Dan ini ditunjukkan bagaimana Muhammad Al-Fatih, dia mampu menjaga adabnya. Dan kemudian ia juga mengajarkan kepada anak-anaknya. Apabila kita menginginkan peradaban yang baik bagi Islam, maka tentulah harus dimulai dengan menjaga adab yang ada pada diri generasi muslim. Maka semoga hari ini kita tersadarkan tentang pentingnya menjaga adab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tujuh menit di pagi hari.

0: butuh kenyamanan, kebersihan, ketentraman.
1: Mbak, mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
0: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dihianatin, Dok.
1: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
0: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa rindu?
1: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.

0: Dre.
1: Kenapa? Udah kangen aja sama abang.
2: Bang, maaf. Kayaknya kita udahan aja ya. Kita udah beda, gak satu visi misi.
1: Lah, salah abang apa, Dek?
2: Abang udah kecewain aku.
1: Kecewain apa?
2: Bisa-bisanya abang parkir sembarangan. Parkir di depan pagar tetanggaku. Kan aku jadi dijulitin satu komplek. Dan mereka merasa terganggu.
1: Ya, maafin abang ya, Dek.
2: Abang sadar gak sih, itu perbuatan melanggar hukum. Dan bisa digugat secara perdata. Yang diatur pasal 1365 KUH. Karena perbuatan itu membawa kerugian kepada orang lain.
1: Iya, Dek, maafin abang. Tapi kita jangan udahan.
2: Maaf, bang. Aduh, udah terlanjur kecewa. Dan gak mau kecewa lebih jauh.

0: Paula y Cam.
1: Salak merupakan salah satu buah asli Indonesia. Katanya, makan salak menyebabkan BAB keras. Mitos tuh. Faktanya, sama seperti buah lain yang dikonsumsi, bisa melancarkan BAB. Selain itu, manfaat salak juga menjaga kesehatan mata, meningkatkan kemampuan mengingat, merawat kehamilan, mengurangi bobot tubuh, mengendalikan gula darah, merawat kesehatan jantung, dan menjaga stamina.
0: Taulah Ikam.
2: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update

Pro 2 update tepat di jam 6 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian mengusulkan pembatasan biaya kampanye bagi setiap pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada. Usulan ini disampaikan Tito merespon rentetan kasus operasi tangkap tangan OTT kepala daerah dalam 2 bulan terakhir oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Informasi selanjutnya, teman Pro 2. Menteri Luar Negeri Argentina Pablo Quino menuduh Angkatan Laut Kerajaan Inggris menyelonong masuk ke perairan Argentina di tengah ajang Piala Dunia 2026. Dalam pernyataan pada Rabu 15 Juli malam, Quino menuding HMS Midway telah memasuki perairan Argentina pada awal Juli tanpa memberitahukan pemerintah Argentina. Dia juga sudah mengirim nota protes ke Kedutaan Besar Inggris di Argentina untuk menyatakan keberatan paling keras terhadap tindakan tersebut. Informasi terakhir, teman Pro 2, sebanyak 4 wakil Indonesia berhasil lolos ke babak perempat final Japan Open 2026. Dan untuk jadwal perempat final ini sendiri berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jumat 17 Juli mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Tapi tidak ada wakil Indonesia yang main di sesi pagi hari. Demikian untuk Pro 2 Update.

Gak ada yang seperti aku, karena yang seperti aku hanya ada di Pro2 sama Rinda. So, teman Pro2, selamat pagi. Ini hari Jumat, besok Sabtu, besok Minggu. Udah tahu kah besok aktivitasnya mau ngapain? Kalau belum tahu, sambil dengerin Pro2 aja. So, kita ke kabar pertama ya, teman Pro2. Ini ada kabar dari Dua Lipa yang kembali nunjukin kecintaannya pada dunia literasi dengan meresmikan Manifesto Library di Porto, Portugal. Jadi perpustakaan ini berisi 100 buku yang pernah dilarang, dibatasi peredarannya di berbagai negara karena ngangkat isu seperti ras, identitas, juga kritik terhadap kekuasaan. Jadi Manifesto Library ini hasil kolaborasi klub buku milik Dua Lipa, Service 95 Book Club dengan toko buku bersejarah Livraria Lelo. Koleksinya dibagi dalam 4 tema, Power, Control, Voice, dan juga Memory, sebagai ajakan untuk pembaca mengeksplorasi ide-ide yang pernah dibungkam dan merayakan kebebasan membaca. Wah, sebenarnya kalau langsung baca ini kayaknya agak bikin deg-degan ya. Tapi BTW, gimana soal Piala Dunia teman Pro2? Karena aku nih si anak yang gak ngikutin tuh, jadi kayak ya udahlah ya. Hari Senin nanti bakalan jadi ininya kan, finalnya. Udah siap gak sih? Sambil siap-siap, sambil dengerin Lisa, Anita Rima, Goals.

0: soal tiwah. Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu gak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
1: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Teman terbaik kamu.

Halaman Pro2, ada penggerebekan rumah mantan wakil menteri perminyakan Irak Adnan Al-Jumaili yang membuahkan temuan mengejutkan 375 kilogram emas dan ditemukan dalam operasi gabungan dengan otoritas Kurdistan. Jadi ada 17 kilogram dan sisanya disita dalam penyidikan terpisah.

Bisa sebelumnya petugas juga nemuin 14 miliar dinar Irak sekitar 193 miliar rupiah yang disembunyikan di lubang drainase rumah tersangka. Kasus ini juga merupakan bagian dari operasi Fajar, kampanye anti korupsi besar-besaran yang digalakkan Perdana Menteri baru Ali Faleh Al-Zaidi. Jadi total dana yang terlacak dalam kasus Al-Jumaili aja mencapai lebih dari 100 US dollar. Termasuk uang tunai, real estate, kendaraan, dan perhiasan. Otoritas menegaskan proses hukum berjalan tanpa pandang bulu termasuk terhadap anggota parlemen yang kekebalannya juga telah dicabut.

Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

0: Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
3: Nama aku Piring. Gak habis pikir. Aku cuma dipakai makan, terus ditinggal. Nasi udah nempel kayak kenangan pahit, tapi dicuci enggak, malah lewat-lewat doang.
4: Pir, aku Sendok. Tenang dulu. Mungkin dia nunggu mood nyuci datang.
3: Mood? Ini udah masuk hari ketiga. Aku gak butuh mood. Aku cuma butuh sabun dan kasih sayang.
5: Udah kering ya? Ntar deh dicuci. Males banget hari ini.
3: Kalat pun sudah menjadikanku rumah kontrakan. Dimana rasa peri kemanusiaan?
4: Kalau gak kuat mental, jadi alat makan tuh berat, Pir.
6: Cuci piring bekas makanmu sebelum kerak dan lalat jadi langganan. Bukan soal malas, ini soal tanggung jawab kecil yang berdampak besar. Cuci piring sekarang biar gak nempel kenangan.
7: Different animal. Got the beast on leash to the net and tease. She's a whole different animal. Body on the hit to take a jump and all my the white trying to glitch. Critical scout me. Whole different animal.
8: She a whole different animal. Different animal. Whole different animal.

Yuhu, teman Pro2. So, pengadilan di Cina bagian timur menjatuhkan hukuman mati kepada mantan pejabat kota karena nerima suap lebih dari 2,2 miliar yuan atau setara dengan 5,8 triliun rupiah selama 30 tahun. Jadi presidensi udah ngeluncurin gelombang kampanye anti korupsi yang menurut para pengkritik juga digunakan sebagai alat untuk nyingkirin rival politik. Hukuman mati untuk biasanya dijatuhkan kan kalau kasusnya udah ngelibatin jumlah uang besar yang melebihi 1 miliar yuan.

Saat ini, kita mengenal Piala Dunia sebagai turnamen sepak bola terbesar yang selalu hadir setiap 4 tahun sekali. Tapi, tahukah kamu, dalam sejarahnya, ada dua edisi Piala Dunia yang sempat batal digelar, yaitu tahun 1942 dan 1946. Penyebabnya adalah Perang Dunia Kedua yang saat itu melanda banyak negara di dunia. Akibatnya, Piala Dunia harus menunggu hingga tahun 1950 untuk kembali digelar. Dan sejak saat itu, turnamen ini menjadi simbol bahwa dunia bisa kembali berkumpul, bukan untuk bertempur, melainkan untuk mencetak sejarah lewat pertandingan yang jujur.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Besok jadilah. Jangan lambatlah, Pian.
4: Iyo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira enggak keren.
5: Dik keren. Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
4: Lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
3: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
5: Yaudah tuh, pakai aja, nggak usah malu.
4: Yo, ngomongin yuk, malah gue deket terasa.
3: Nah kalau, jadi besok jangan telat. Janji sudah, Pian.
5: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption. Pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.

Yeay, teman Produa. Kita ke kabar selanjutnya dari Kejaksaan Agung yang sempat jadi sorotan setelah menerbitkan 3 sprindik baru dalam perkara yang ngelibatin mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Dan waktu itu muncul informasi kalau status Febri dalam sprindik baru itu adalah saksi. Jadi memicu anggapan kalau status tersangkanya itu udah berubah. Tapi beberapa jam kemudian Kejagung ngasih klarifikasi, Kapus Penkum Anang Supriyatna juga negasin kalau status dari Febri ini tetap sebagai tersangka. Dan menurut Kejagung, penerbitan 3 sprindik baru gak menggugurkan penetapan tersangka sebelumnya, sehingga proses penyidikan tetap berjalan dengan status hukum yang sama.

0: dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega-3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.
1: Spada! Selamat pagi, teman Produa!
2: Kenapa ya aku jomblo terus sampai sekarang? Mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Ya.
3: Dan, jogging yuk.
2: Enggak ah. Ya. Mantap. Maju.
3: Oh, ya udah.
2: Terus mau kemana?
3: Jalan-jalan sore dong, ikut enggak?
2: Enggak ah, aku mau main game aja.
3: Oke deh.
4: Pantes aja jomblo gak kelar-kelar. Makanya, yuk.

euforia Piala Dunia 2026 ternyata nggak cuman kerasa di negara peserta. Jadi di Indonesia sejumlah daerah dipenuhi konvoi para supporter yang merayakan kemenangan tim favorit mereka. Bendera berkibar, klaksonnya berbunyi, hingga jalanan dipadatin iring-iringan kendaraan. Ramainya momen ini jadi bikin netizen ikut berandai-andai. Kalau dukung negara favorit aja bisa seheboh ini, gimana ya suasananya kalau suatu hari nanti timnas Indonesia benar-benar lolos dan akhirnya bisa main di Piala Dunia. 17. I had my first heartbreak and it was terrible. And I pray that it won't happen again. But then again, I hope it does. Because I wanna fall in love without the part where we give up. I wonder if this still exists. I hope it does.

0: Udah ya, Tok. Kita putus aja. Kamu terlalu baik buat aku.
1: Hah? Kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
2: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Oh, jadi kalau kita pakai Chat GPT jadi lebih gampang. Oke deh kalau gitu.
3: Loh, kakak, tolong!
2: Perkembangan zaman emang seru. Ada Chat GPT yang bisa bikin semuanya makin mudah. Tapi kamu juga harus hati-hati tuh sama tsunami hoax. Pastikan untuk cross-check beberapa kali semua informasi yang kamu dapat supaya nggak tersesat.

0: macet, mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
1: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang, si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
2: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi.
0: Kita diajak melompat lebih tinggi barengan sama siapa, hayo?
2: Siapa ya?
0: Depannya
2: siapa?
0: L.
2: Lomba sihir.
0: Pasti kamu enggak tahu kan?
1: Enggak dengerin lomba
0: pasti
1: sihir.
0: Pasti tadi kamu kira nyanyi Afgan kan?
2: Hey.
1: Kan depannya L.
0: Oh, depan Lyodra. Oh, iya. Bukan deh, siapa sih?
3: Enggak tahu
2: enggak. Lisa Blackpink.
0: Apa sih? Iya.
1: Lain cukup enggak itu?
0: L lagi siapa ya? Laisa.
2: Boleh.
0: Ih, maksa banget. Pagi ini spesial banget teman Pro 2 karena ini penyiarnya kok tumben ada ramean ya. Sebelah aku ada Izan, depan aku ada Dira, sebelah kanan aku ada Yemima, nanti juga ada
2: Kak
0: siapa?
2: Lia.
0: Oh iya datang.
1: Iya kan kemarin bilang.
0: Uh-uh. Oh iya ada Ain. Ain juga si ratu telat itu. Gak kaget kalau dia jam segini belum datang ya.
1: Punya personal branding ya.
0: Iya personal brandingnya dia adalah kan Ain ratu
1: telat.
0: Syafana.
1: Kan ngikutin kafe.
0: Ya Allah, dia sebut merek teman Pro 2.
1: Untung Dira enggak ya. Maaf.
0: Ain Ratu Syafana enggak sih namanya?
1: Aduh, enggak tahu ya.
0: Ain Ratu Telat Syafana. Nah, itu dia namanya Ain.
1: Oh, telatnya itu ada tanda kutipnya ya.
0: Bener banget. Ih, hari ini hari terakhir kalian ya.
1: Sedih.
0: Udah enggak usah pura-pura sedih gitu dah.
2: Jangan.
1: Ya udah deh, tahu kan kita emang
0: oh, sedih.
1: Emang drama gitu ya.
0: Oh, drama. Sekarang ya. Sekarang Dira banyak ngomong banget ya.
1: Kan aku diajarin
0: sama
1: Kak Vera.
0: Ah bohong. Padahal yang ngajarinnya kan berarti loh. Tiba-tiba jadi penyiar Pro 1 ya kan. Tapi teman Pro 2 hari ini spesial banget karena kita bakalan sampai jam 10 nanti ngomongin tentang gimana sih keseruannya ikut program Lansar Academy, terus kakak-kakaknya yang seru-seru gimana. Nanti kita bakal tanya nih sama mereka. Tapi kalau kamu mau gabungan, siapa tahu ada anak Lansar Academy Gen 1 atau Gen 2 yang enggak bisa datang yang mau gabungan juga boleh.
2: Ayo.
1: Asik.
0: Ya kan boleh gabungan di kemana? Ayo tutup mata. Tutup mata. WA-nya apa ya, Mima?
2: Langsung saja karena
0: intip.
2: 08125848785.
0: Apa ya ya ya ya. Coba Instagram. Instagram mah enggak usah pakai tutup mata. Instagram.
1: Di RRI Pro 2 sama Rinda.
0: Yeay. Atau juga bisa unduh aplikasi kita di
1: RRI

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: Padahal, sejumlah fakta terkait cedera akibat sambaran petir tak ada kaitannya dengan penggunaan ponsel. Cooper menyebut, menggunakan telepon rumah lebih berpotensi menghantarkan listrik saat petir menyambar. Para ahli justru menyarankan untuk menggunakan ponsel.
1: Mitos atau fakta?

0: Yeay.
1: Aku tuh penasaran banget dari awal kalian datang di Nansar Academy 2 yang menurut kalian tuh kayaknya ih kakaknya ini malaikat banget nih. Ini betulan tonjok nih kalau misalkan. Enggak ada bote-bote ya. Yang malaikat banget kayak ini real malaikat sih gitu. Siapa?
2: Oke. Yemi mah dulu deh.
0: Yemi mah dulu ya.
2: Oke, boleh-boleh.
0: Karena udah ada Kak Lun, jadi Kak Lun.
1: Enggak, tapi yang pertama kali, first impression, Kak Lun.
2: Kak Liza, karena pertama kali.
1: Oh, Kak Liza, Kak Lun. Kalau kamu, Jan?
3: Iya, Yemi mah Kak Lun.
4: Kalau aku sih, Kak Lun.
1: Oh, yang kayak malaikat gitu ya.
0: Iya.
3: Okay.
0: Oh, iya, lembut. Soalnya ngomongnya itu lembut banget.
2: Bener sih.
1: Iya, semuanya. Ih, parah.
2: Kok bisa sih mirip?
1: Apanya?
2: Cara ngomongnya
1: kan emang kita tuh harus jago untuk apa sih
0: impersonate
1: orang.
2: Oh gitu.
1: Jadi menurut Yemima kakak yang paling baik
0: Kak Lun,
1: menurut Dira
2: Kak Liza,
1: menurut Izan Kak
3: semuanya
1: enggak.

0: belum kau udah didengar
1: asisten parah ya
2: suaranya.
1: Parah ya dia nih
0: udah didengar sama Pro 2 loh.
2: Duh, itu kan katanya pertanyaan nih. Kita klarifikasi dulu ya.
3: Oh iya, oke.
2: Kan pertanyaannya, first impression-nya mau paling lembut, bukan paling baik. Kan itu kan suaranya kan Kak Lun.
1: Paling lembut bukan paling baik. Duh, ya. Maksudnya, oh, berarti Alun tidak baik.
3: Oh iya, kok kan, gitu sih?
1: Kalau gitu berarti Alun tidak baik. Kan paling lembut ya Kak, bukan paling baik. Berarti berarti kan kalau yang beda. Bukan baik berarti kan ada kemungkinan Alun tidak baik.
0: Oh gitu.
1: Enggak. Kalau dia udah mau klarifikasi, kita tidak akan memberikan mic-nya.
2: Ya sudah, aku cabut aja.
1: Oke, cabut sana. Sana. Oh iya. Biar aja. Enggak masalah. Sertifikat kan minggu depan keluarnya. Nah, insyaallah untuk izin enggak kita keluarin sertifikatnya.
3: Karena kurang satu.
1: Bener. Ah, etikanya enggak ada nih. jangan gitu loh. Dia hari ini kamu lihat enggak apa perbedaan dari Izan hari ini?
3: Apa ya?
1: Lihat apa yang beda dari Izan? Izan cukur kumis.
0: Oh iya. Iya, merasa dia sumpah.
1: Ih, baru kalian enggak semua memperhatikan Izannya. Ya, Izan. Padahal kan satu tahun menjadi keluarga besar.
0: Kan banyak yang harus diperhatikan. Maaf, jadi bingung memperhatikan yang mana.
1: Oh, jadi dari Izan ini banyak harus diperhatiin.
0: Enggak cuma Izan.
2: Hati-hati ya.
0: Apa timbul? Klarifikasi lagi nih, klarifikasi.
1: Apa?
0: Maksudnya memperhatikan kan? Kok saya dibungkam loh ya? Nah, kok saya dibungkam?
1: Kebanyakan klarifikasi ah, kayak anu aja.
3: Kirain headphone saya yang lepas lagi.
1: Oh enggak, bukan.
0: Ya udah deh, di skip aja klarifikasinya.
1: Tapi klarifikasinya harus benar-benar. Oh iya. Banyak kan klarifikasi kan kayak gini ya, kadang itu minta maaf, terus dimaafin, habis itu buat salah lagi, habis itu minta maaf.
0: Mengulangin hal yang sama.
1: Tapi BTW ya, kalau ngomongin soal klarifikasi, orang zaman sekarang itu ngerasa kalau buat masalah, tinggal klarifikasi, minta maaf, udah selesai masalahnya.
0: Apalagi klarifikasi yang nangis-nangis gitu loh Kak.
1: Iya bener. Iya
0: kan, jadi kayak dia seolah menarik simpati publik. Terus nanti habis itu kalau publik udah lupa, ya udah dia berbuat salah lagi aja.
1: Bener. Ih, ngeri banget. Dira Universitas Mula Warman 2000. Ilmu Komunikasi 2000. Iya, dia angkatan 2020. Dia disuruh jadi maba lagi nih, Yem.
3: Maaf.
1: Nah, itu kan kakak yang paling baik.
0: Oke. Okay.
1: Terus kalau kakak yang paling kayak ih kayaknya ini aneh deh kelakuannya.
0: Hah? Aneh.
1: First impression lo ya.
0: Semangat banget ya.
1: Siapa?
3: Kano.
1: Oh, Ano.
3: Tapi anehnya tuh dalam artian lucu ya, teman Pro 2.
1: Jadi Kak Anom itu yang paling
3: aneh.
1: Oh,
3: tapi lucu.
1: Aneh. Oh iya, oke. Okay. Kalau Dira?
0: Dira siapa ya kalau yang aneh tapi lucu? Jujur kayak enggak inget, tapi Kak Rangga sih.
1: Oh, Rangga. Itu lucu.
0: Enggak, tapi enggak anehnya tuh. Ya
1: anehnya kenapa Rangga? Kenapa?
0: Nggak tahu ya, karena mungkin Dira kan first impressionnya kan pernah lihat kakaknya di IG, jadi kayak oh image-nya ini mungkin yang masih biasa gitu kan. Ternyata, tapi waktu kita kayak bersama tuh, maksudnya kayak untuk training segala macam, oh ternyata Kak Rangga seperti ini ya, kayak unik aja.
1: Oh,
0: gitu.
1: Oh unik. Oke, Rangga unik. Okay. Aduh, ini kalau dia kan orangnya agak bukan agak ya, Rangga kan lebih ke pick me. Nah, iya. Nanti kalau dia tahu dia kayaknya bangga banget sih.
0: Aku nih habis ini kepalanya besar.
1: Iya, benar. Apa?
3: Enggak bisa pakai.
1: Iya, enggak berani komen.
0: Custom aja helmnya.
1: Iya lagi. Okay. Kalau Ijan kakak yang kayaknya aneh absurd gitu.
2: Kayaknya sudah waktu 5 menit.
1: Oh udah 5 menit ya? Oh oke okay deh. Banyakan alasan sih.
0: Ya nanti dia jawabnya mau semuanya gitu.
1: Hah? Maksud kamu sama penyiar Pro 2 itu aneh?
0: Supaya adil nanti dia jawabnya semuanya lagi. Kau Kak.
2: Enggak, fitnah lebih kejam daripada.
1: Ya, teman Pro 2, kita dengerin lagu dulu ya, teman Pro 2. Jangan kita enggak usah dengerin dia ngomong ya.

dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung, share opini, dan jadi bagian dari euforia Piala.

0: dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Tahukah kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika.

0: nggak ini siapa?
1: Siapa?
0: Girls Generation Make You Feel the Heat.
1: SNSD.
0: Iya.
2: Yeah. Yeah. Oh, iya, kita taunya SNSD ya. Dira taunya SNSD dibanding Girls Generation.
0: Eh nggak diajak? Super Junior diam. Siapa dia ya? Personil yang mana dia?
2: Dira nggak hafal nih, jadi Dira persoalan.
0: Kenapa sih kamu kayak ngehina dia gitu?
1: Lagi nyari nama, Kak.
0: Enggak. Kamu tuh nggak ketawa orang yang nggak ada suara. Itu udah kekel banget artinya. Tau kekel nggak, Iem?
2: Iya.
0: Ketawa kekel.
2: Apa dong kekel?
0: Itu tuh bahasa Jawa. Kekel tuh kayak ketawa yang banget gitu loh.
2: Iya.
0: Kayak wah, tapi saking hahahahnya sampai nggak ada suaranya. Jadi kayak...
2: Oke.
0: Siapa ya? Litek nggak sih? Litek, cari litek. Litek, litek, uk, cari ide.
1: Kalau kasih ini dengar
0: bukan butek ya, bukan. Litek, litek, mirip banget.
2: Jadi pengen share cing juga
1: sih. Kalau kasih ini dengar please.
0: Kamu tahu enggak dulu selitek kayak gimana? L I.
1: Litek. L I T E.
0: Iya.
1: Kayak
3: mana
0: litek? Litek tuh gini tulisannya. Li.
1: Nah,
0: itu. Oh, mirip banget. Ih,
1: keren.
3: Yang bilang dimiripin sama orang Korea. Iya, sama apa ya, tukang pemalak kan. Preman-preman.
0: Oh, biasanya dimiripin.
3: Bahkan sama mamaku.
0: Emang sih, look sih. Enggak
3: apa-apa. Orang apalagi lo bilang, ih, cakepnya anakku, mamaku enggak.
4: Biasanya kalau mamaku ya bilang kayak, ih, cakep banget anakku. Ih, enggak, mamaku bilang kayak gini. Ih, kenapa sih dekil banget kamu kayak gitu?
0: Tapi ya Jan, itu tuh artinya mama kamu tuh sayang sama kamu.
1: Iya.
0: Dan mamamu tuh sadar kalau anaknya tuh rigat gitu nah. Bahasa halusnya.
1: Ya, kan udah sayang Jan, berarti mamamu perhatiin kamu.
4: Mamamu dengar nih kayaknya geli ya kayaknya.
0: Emang mamamu ini lagi dengerin kita?
4: Gak tahu ya kalau dinas atau enggak. Kalau biasanya kalau lagi dinas, biasanya kalau lagi ditarik lo teman berdua ke sama Kak Vera.
0: Biar
4: tadi itu ya. Biasanya tuh kalau enggak dinas sih kadang dengar atau enggak bapak kalau di perjalanan gitu kan di mobil tuh nyetel juga.
1: Oh. Halo mama papanya Ija.
0: Tapi aku penasaran, apa perasaan orang tuamu ketika dulu kamu tahu ikut Nonstar Academy?
4: Perasaannya apa ya? Biasa aja sih mama bapakku.
0: Nah, karena enggak ada bangga-bangganya.
4: Mbak bilang ih keren, dah gitu aja.
1: Oh iya.
0: Kasian ya. Enggak ada.
1: Tapi itu penghargaan sih, Kak.
0: Benar, iya benar.
2: Mungkin cara mengungkapannya tuh beda.
1: Iya, benar.
3: Gini mama bapakku, Ijen kan sudah memang keren sudah.
1: Iya benar. Bisa.
0: Ternyata terlalu percaya diri itu juga enggak bagus ya.
2: Terbatas sekarang kepala Ijen tuh kayak gini.
0: Besar kayak apa sih film yang itu? Yang apa sih? Kamu tahu enggak sih film yang aku takut banget nonton film itu yang rambutnya pink yang dia yang merah yang kebentur kepalanya itu loh.
3: Banyak
1: Caki.
0: Lain dia tuh kan ratu. Iya. Dia sama kakaknya tuh.
1: Alice in Wonderland.
0: Iya, aku takut banget film itu, nggak berani nonton.
1: Agak anu sih, agak kayak
0: dia fantasi banget
1: sih, iya.
0: Dia fantasi banget. Terus kalau orang tua Yemi mah gimana waktu tahu Yem?
1: Waktu tahu, wah bangga banget Kak.
0: Ini ceritakan.
1: Oh ini ada backstory.
2: Iya ada backstorynya. Kira-kira mau ini apa closing lagi?
1: Sampai sekarang itu masih diini-ini sama orang-orang. Kalau misalnya mau pergi gitu kan. Dia mau pergi siaran, gitu.
0: Oh, terharu, so sweet banget.
1: Jadi orang-orang tuh kayak, siaran di mana? Kita dengerin ya, kayak gitu.
0: Ayo kita dengerin nih, Yemima, gitu.
1: Iya. Baru saya bilang, hari ini cuma jadi pengarah acara aja. Oh, nggak apa-apa, tetap didengerin, gitu.
0: Oh iya, tetangga-tetanggamu.
1: Teman-temannya mama kayak teman-teman bola kayak gitu.
0: Teman bola.
1: Adik bola. Terus orang tuanya
0: aku kira mamanya pelatih timnas usia 1 Kota Samarinda aku kira ya. Oh, gitu itu mamamu.
1: Iya.
0: Kalau mamanya Dira?
2: Kurang lebih dia sebenarnya mirip sama Yemima ya, karena
0: atau nggak ada rasa bangga sama sekali.
2: Belum selesai.
1: Iya.
2: Pokoknya ceritanya tuh mirip sama Yemima. Jadi mama Dira tuh cerita kayak misal ke tantenya Dira, ke tetangga, Dira ini sekarang magang nggak di Pro 2 gini. Jadi kayak oh iya, coba kamu pembuka siaran gimana? Jadi pas lagi ngumpul sama tetangga nih dia kayak, oh iya, mana itu kan baru awal-awal banget ya. Mm-hmm. Jadi dia tuh bingung banget, aduh gimana nih cara pembuka siaran yang ala pro 2 banget.
0: Kamu ini praktekin.
1: Kasih dua langkah.
0: Kamu praktekinnya gimana, dir?
2: Pokoknya tuh waktu itu masih ngikutin kayak, halo teman pro 2 balik lagi nih di jaga malam misalnya.
0: Terus tanggamu kayak gimana langsung? Kayak,
2: oh gitu ya, oh iya emang kamu kan anak ilmu komunikasi, jadi harusnya kamu emang gini gitu.
0: Harusnya bilang, enggak tante saya mau pindah ke kedokteran. Mengajak sel darah merah, sel darah putri untuk bersuara.

0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

0: 8 letters. Yehey.
1: Jing.
0: Kenapa sih harus ada jejing?
1: Biar rame aja. Kan tadi enggak sempat yey juga.
2: Enggak rame.
1: Emang Izan tuh enggak pernah di pihak gue.
0: Enggak boleh ngomong gue ulun.
1: Oh iya, saya.
0: Ulun.
1: Ulun.
0: Iya, di Jakarta banget, parah nih.
1: High school in Jakarta, serta modern Sparta. Asik.
3: Dir lagi akhir ini lebih lepas gitu ya.
0: Kenapa sih Dir gak di awal aja lepasnya, ending-endingnya jadi introvert gitu lah. Artinya salah masuk Nonstar Academy kalau kayak gitu ya.
1: Berarti Nonstar Academy berhasil dong membuat Dira menjadi pribadi yang
0: kebayang gak kemarin Dira jadi dancer loh dia.
3: Iya loh.
0: Sudah dimarah. Tapi itu menurutku tuh udah hasil yang maksimal banget tau Dir. Karena waktu latihan tuh kamu masih ada salah-salah terus walaupun kemarin tetap ini ya masih kayak agak kayak kanebo kering ya. Cuman udah better banget. Apalagi pas loncat-loncat yang kamu manggil orang-orang gitu.
3: Iya.
0: Cuma jujur ya, acara kita kemarin itu tuh dance tuh menurut aku gong sih. Itu gongnya, yang buat cry, sedih. Terus bahkan kamu tau gak, jadi waktu itu aku bilang sama adikku kan Dir, coba dengerin nah ini editannya Yemima, kan Yemima teman Pro 2. Yemima tuh adalah pelatih dance-nya, kemudian juga dia yang editin lagunya, bikinin suaranya, ngasih efek, itu semua Yemima. Kita kasih tepuk tangan satu kali buat Yemima. Tepuk kecil buat Yemima.
3: Masih ada suaranya ya.
0: Masih okay, dia. Okay, okay. Dia kan dia baik sama kamu soalnya ya.
3: Makasih.
0: Enggak diajak, maaf ya. Maaf ya, enggak diajak ya. Maaf ya. Tapi bentar, teman produ harus dengerin dong audio flash mob-nya ini. Yemima, teman produ harus dengerin. Itu durasimu berapa sih, Yem?
3: 2 menitan yang udah diedit baru, Kak.
0: Oh iya. Mana ya?
3: Sedih.
1: Sumpah.
4: Kok gen 2?

0: Oh, audionya belum ada sih?
1: Belum. Yang ini kan mereka dance dulu. Yang bertiga, oh, iya, bener, Nadira bener, manggil.
0: Bener. Oh. Kayak gini. Nah. Oh, ini.
2: Menjadi bagian dari RRI Pro 2 Samarinda adalah sebuah kebanggaan dan pengalaman terbaik untuk kami. Terima kasih kepada teman Pro 2 yang sudah setia mendengarkan. Kami, suara siar announcer Akademi Gen 2, pamit dari ruang udara. Sampai jumpa.
0: Yeay, keren banget. Yem, menurutku kamu harus jadi ini deh, jadi guru dance deh.
3: Oke.
0: Kok langsung hening gitu sih? Kamu gak suka ya? Kamu gak suka ya? Kamu juga diam.
4: Aku gak mendengarkan karena aku gak diajak sebenarnya.
0: Kan dia diajak. Ini kenapa kamu ikut ngomong? Kamu diam.
4: Kan ditanyain.
0: Enggak, tadi kita gak nanya. Sudah, nanti kita balik lagi teman Pro 2 jam 8 ya. Nanti kita dengarkan keluh kesah
3: Ijan.
0: Kok Ijan? Vera kepada Ijan.
3: Oh iya, oke.

lagi bosan banget, scroll HP, udah. Rebahan, udah. Mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench & Lange, rasa nggak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu nggak punya kerjaan. Bisa jadi otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir, dengerin dulu.